0: pernah melihat kain dengan motif yang unik, penuh warna, dan menyimpan cerita di setiap helainya? Inilah kain sasirangan, warisan khas Kalimantan Selatan. Bukan sekadar kain, tapi juga identitas budaya. Dari ragam motif yang syarat makna seperti kambang raja, naga balimbur, ombak sinapur karang, hingga gigi haruan yang dipadukan dengan warna-warna yang memikat mata. Sasirangan hadir sebagai simbol keindahan sekaligus kebanggaan orang Banua. Cocok dikenakan di berbagai suasana, baik formal maupun santai. Menjadikan penampilan lebih elegan tanpa meninggalkan nilai tradisi. Yuk, cintai dan lestarikan kain sasirangan. Karya lokal yang mendunia dari Kalimantan Selatan untuk Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Pada selamat pagi teman Pro 2.
2: Season, topic and trending zone.

Prodi RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Masih setia tentunya teman Prodi ya di RRI Banjarmasin. Hari ini tanggal berapa? 18 dong. Masa lupa sih teman Prodi. Nah, kita akan bahas-bahas tentang peringatan-peringatan yang terjadi setiap tanggal 18 Juli. Ada peringatan apa aja kira-kira teman Pro 2 ya? Banyak yang penasaran tanggal 18 Juli memperingati hari apa saja. Ternyata di tanggal ini terdapat beberapa momen penting yang diperingati secara global teman Pro 2. Dan mengetahui peringatan di tanggal-tanggal tertentu seperti hari ini bukan sekedar menambah wawasan aja teman Pro 2, tapi juga menjadi bentuk apresiasi terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam peristiwa tersebut. Nah, ini bisa menjadi pengingat bagi semua untuk terus menghormati sejarah, menjaga kedamaian, serta meningkatkan kesadaran sosial.

0: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum diterangkan menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?
1: Luar biasa. Akhirnya aku sampai finish juga. Baru lari 5 kilo aja, kaki udah mau copot rasanya.
2: Baru juga segitu. Tapi gak apa-apa sih, yang penting kamu konsisten. Dulu aku pas latihan bulu tangkis juga gitu.
1: Iya sih, aku lihat kamu sekarang keren banget sejak sering ikut turnamen. Kok bisa sesemangat itu sih?
2: Soalnya aku tuh sadar, olahraga itu tuh bukan cuma biar sehat, tapi jalan buat kita berprestasi. Aku bisa dapat beasiswa kuliah kan juga gara-gara sertifikat juara bulu tangkis kemarin.
1: Hah? Serius? Wah, aku jadi makin semangat latihan lari nih. Siapa tahu tahun depan aku bisa ikut maraton internasional.
2: Pasti bisa lah, yuk jangan kasih kendor. Masa muda itu waktunya kita kasih bukti lewat prestasi. Sehat raganya, hebat prestasinya.

Produa Rari Banjarmasin, teman terbaik kamu. Jadi teman Produa, untuk tanggal 18 Juli diperingati sebagai Hari Internasional Nelson Mandela ya. Ini untuk mengenang hari kelahiran tokoh pejuang hak asasi manusia sekaligus mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela. PBB secara resmi menetapkan Hari Internasional Nelson Mandela pada November 2009, sementara peringatan pertamanya diselenggarakan pada 18 Juli 2010. Dan setiap tahunnya hari ini menjadi momen untuk mengenang warisan perjuangan seorang tokoh yang pencapaiannya memberikan pengaruh besar terhadap perjalanan dunia pada abad ke-20 dan membentuk nilai-nilai kemanusiaan di abad ke-21. Hingga kini Nelson Mandela tetap menjadi simbol keberanian ya dalam melawan yang namanya penindasan. Sebagai bentuk penghormatan atas nilai-nilai tersebut, maka PBB pada 2014 membentuk Nelson Mandela Prize, sebuah penghargaan yang diberikan kepada individu-individu yang menunjukkan dedikasi luar biasa dalam melayani kemanusiaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang luas.

0: Aduh, belum jadi juga nih kontennya. Kayaknya belum siap deh.
1: Emang kenapa lagi?
0: Masih banyak yang kurang. Masih jelek deh kayaknya.
1: Kamu mau nunggu sampai sempurna? Emang mau sampai kapan?
0: Ya, harus gitu kan?
1: Gimana ya? Tahu nggak, yang kamu kerjain sekarang itu juga hasil dari banyak salah dan belajar.
0: Jadi, selesain aja dulu nih.
1: Iya, mulai dari bisa. Sempurna itu belakangan lah. Setidaknya, kita udah banyak belajar dari yang pernah kita bikin kan? Jangan tunggu sempurna untuk berkarya. Mulai dari yang kamu bisa hari ini.
2: Cuaca panas yang saat ini terjadi merata di seluruh wilayah Asia Tenggara tentu sangat mengganggu proses aktivitas kita di luar ruangan. Selain itu, cuaca panas yang tidak biasa seperti saat ini juga akan sangat mengganggu kesehatan apabila masyarakat terpapar sinar matahari dalam kurun waktu yang cukup lama. Ada beberapa tips mencegah dampak cuaca panas saat beraktivitas di luar ruangan. Di antaranya adalah, yang pertama, meminimalisir aktivitas di luar ruangan antara pukul 11 pagi hingga 3 siang. Yang kedua, hindari penggunaan baju yang gelap atau yang menyerap panas. 3. Gunakan baju yang nyaman dan longgar. 4. Tidak meninggalkan siapapun di dalam kendaraan yang terparkir, baik dalam keadaan jendela terbuka maupun tertutup. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk menggunakan sunscreen dengan SPF minimal 30 untuk menghindari dampak dari sinar UV matahari. Dengan mengetahui beberapa tips yang harus dilakukan dalam menghadapi cuaca panas seperti saat ini, diharapkan dapat meminimalisir berbagai penyakit penyerta musim panas, sehingga aktivitas harian dapat tetap berjalan dengan lancar dan bebas dari gangguan penyakit.
3: Season, Topic and Trending Zone.

Broadway Rewinder Wasin, teman terbaik kamu. Masih ada lagi peringatan pada tanggal 18 Juli ya, sebagai hari mendengarkan sedunia, World Listening Day ya, sebagai ajakan untuk sejenak berhenti dan benar-benar mendengarkan suara alam. Peringatan yang diprakarsai oleh World Listening Project ini bertujuan meningkatkan kesadaran akan ekologi akustik serta mendorong apresiasi yang lebih mendalam terhadap lingkungan bunyi di sekitar.

0: Musibah kebakaran yang sering terjadi bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor kelalaian manusia juga bisa menjadi pemicu terjadinya kebakaran. Walaupun kebakaran bisa terjadi tanpa diduga, namun ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kebakaran. Yang pertama, waspadai rokok. Bagi mereka yang perokok, tentu harus bisa memastikan abu rokok harus benar-benar padam. Sebab bukan tidak mungkin, kebakaran bisa terjadi dari hal sepele. Jika merokok di rumah, jangan membuang puntung rokok sembarangan karena bisa memicu terjadinya percikan api. Yang kedua, hindarkan pemantik dan korek api dari jangkauan anak-anak. Anak kecil bisa saja memainkan korek dan lilin, dan percikan api menyambar benda yang mudah terbakar. Oleh sebab itu, sebagai orang tua harus bisa menghindarkan benda-benda yang bisa menjadi sumber api, dan pengawasan dari orang tua sangatlah penting. Yang ketiga, jauhkan benda yang mudah terbakar dari jangkauan sumber api. Saat ini, lilin masih menjadi sumber pencahayaan ketika mati lampu. Lilin sangat mudah jatuh atau roboh dan mengenai benda-benda sekitarnya. Jika lilin jatuh ke benda yang mudah terbakar, ini bisa menjadi pemicu terjadinya kebakaran. Yang keempat, gunakan alat-alat kelistrikan secukupnya. Masih banyak masyarakat yang menggunakan listrik di luar kewajaran, seperti misalnya menyalakan televisi ketika kita tidur atau tetap menyalakan komputer ketika kita tak menggunakannya. Dan yang terakhir, rencanakan jalur evakuasi. Anda beserta keluarga harus sudah memiliki jalur evakuasi ketika terjadi kebakaran. Jika Anda berusaha memadamkan api terlebih dahulu, itu tidak apa-apa. Namun, jika api membesar dan tidak memungkinkan untuk dipadamkan, Anda wajib menghubungi pemadam kebakaran untuk memadamkan api.
1: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah, menang di packaging aja sih.
2: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku. Mandai Crispy.
1: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
2: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
1: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
2: Bangga sama rasa lokal, itu baru keren.

selanjutnya nih, Tuan Pro 2, masih ada lagi peringatan lainnya ya, terkait dengan tanggal 18 Juli, Tuan Pro 2. Ada namanya Hari Konstitusi Uruguay. Peringatan ini untuk mengenang pengesahan konstitusi pertama negara tersebut pada tahun 1830. Waduh, belum lahir tuh Tuan Pro 2 ya. Yang mana melansir dari National Today, Uruguay menyatakan kemerdekaannya dari Brazil pada 25 Agustus 1825. Namun kemerdekaannya baru diakui secara resmi pada 27 Agustus 1828 setelah ditandatanganinya perjanjian Montevideo yang mengakhiri perang Kisplatin yang berlangsung selama 3 tahun ya.

0: Gizi seimbang bagi remaja sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan emosional. Gizi seimbang juga dapat membantu mencegah berbagai penyakit dan gangguan makan. Adapun manfaat gizi seimbang bagi remaja, antara lain, meningkatkan konsentrasi di sekolah, mendukung aktivitas fisik, mencegah obesitas, diabetes tipe 2, dan gangguan makan. Selain itu juga bermanfaat mencegah stunting, menurunkan risiko patah tulang dan osteoporosis, mencegah anemia, dan menjaga sistem kekebalan tubuh. Untuk memenuhi gizi seimbang, remaja dapat mengonsumsi makanan yang beragam seperti sayuran dan buah-buahan, lauk berprotein tinggi seperti daging merah, ikan, dan unggas. Gizi seimbang juga dapat dipenuhi melalui makanan pokok yang beragam, makanan yang mengandung kalsium seperti susu, keju, yogurt, brokoli, dan kembang kol, makanan yang mengandung besi seperti kacang-kacangan, biji-bijian, dan sayuran berdaun hijau. Selain mengonsumsi makanan yang bergizi, remaja juga perlu menjaga pola hidup sehat, seperti berolahraga dan membiasakan perilaku hidup bersih. Perubahan cuaca merupakan fenomena alam yang terjadi secara alami dan terus-menerus. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, perubahan cuaca semakin tidak menentu dan sulit diprediksi. Musim hujan yang datang lebih awal atau terlambat, suhu yang melonjak drastis, hingga curah hujan ekstrem dalam waktu singkat menjadi tanda-tanda bahwa pola iklim global sedang mengalami gangguan. Salah satu penyebab utama dari ketidakstabilan cuaca adalah pemanasan global. Aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan polusi udara berkontribusi besar terhadap peningkatan suhu bumi. Hal ini memicu terjadinya berbagai anomali cuaca, seperti gelombang panas yang berkepanjangan di satu wilayah dan badai besar di wilayah lainnya. Perubahan cuaca yang ekstrim membawa dampak serius bagi kehidupan manusia dan lingkungan. Sektor pertanian misalnya, sangat bergantung pada kestabilan musim. Ketika hujan datang tidak sesuai jadwal, hasil panen pun bisa terganggu. Begitu juga dengan meningkatnya risiko bencana alam seperti banjir, longsor, dan kekeringan yang mengancam keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk meningkatkan kesadaran akan dampak perubahan cuaca dan berperan aktif dalam menjaga lingkungan. Langkah-langkah sederhana seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, menanam pohon, dan menggunakan transportasi ramah lingkungan bisa membantu memperlambat laju perubahan iklim. Meski kecil, setiap tindakan kita punya arti besar untuk bumi yang lebih stabil dan layak huni di masa depan.
1: T-Zone, T-Zone, Topic and Trending Zone, Trending Zone.

Produser dari Wanjar Mangsin, teman terbaik kamu. Oke, itulah tadi deretan peringatan di tanggal 18 Juli 2026 ya. Dan jangan kemana-mana teman Produser, karena masih ada acara seru tentunya setelah ini. So, keep station terus di Produser dari Wanjar Mangsin, teman terbaik kamu.

0: UNESCO telah mengakui minuman tradisional jamu Indonesia sebagai warisan budaya tak benda dunia pada 6 Desember 2023. Budaya sehat jamu masuk ke dalam representative list of the intangible cultural heritage of humanity UNESCO. Jamu diperkirakan sudah digunakan masyarakat sejak zaman Kerajaan Mataram. Jamu yang menurut sejarah diambil dari kata ngeramu, artinya mencampur atau mengumpulkan. Atau dengan makna lain, jamu adalah sebagai penyembuhan atau doa yang bisa menjadi obat untuk kesehatan. Jamu yang dikonsumsi masyarakat Indonesia memiliki beragam bentuk yang disesuaikan dengan kebutuhan, seperti bentuk cairan obat dalam, cairan untuk obat luar, serbuk, rajangan, tablet, dan kapsul. Meski jamu telah mendapat pengakuan dari UNESCO, tradisi tentang jamu tradisional sudah menurun, terlebih lagi penjualan jamu gendong yang sudah jarang ditemukan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Halo, selamat pagi teman Pro 2. Senang sekali Linda bisa menemani kamu di budaya dan pariwisata di 95,2 FM di Pro 2 RRI Banjarmasin, dan juga bisa didengarkan tentunya melalui streaming di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Dan acara pagi hari ini bisa disaksikan secara langsung melalui live YouTube RRI Pro 2 Banjarmasin. Apa kabarnya pagi hari ini teman Pro 2? Semoga pada sehat dan bahagia tentunya di akhir pekan. Dan di studio 2 Pro 2 RRI Banjarmasin sudah kedatangan tamu-tamu istimewa kita untuk pagi hari ini menemani kamu di segmen acara budaya dan pariwisata. Kita akan sapa dulu, halo selamat pagi.
1: Pagi.
0: Wah, semangat nih ya hari ini karena ada acara yang seru banget di Kota Banjarmasin tentunya. Mereka juga hadir meluangkan waktu. Terima kasih loh ya, padahal hari ini acaranya tapi bisa sempet-sempetin ke RRI Pro 2 Banjarmasin. Kita kenalan dulu ya teman Pro 2 ya. Aku perkenalkan ada Gladys Corina Marsha, SPSI, MPSI, selaku dosen Fakultas Psikologi UM Banjarmasin. Selamat pagi, Bu Gladys.
2: Selamat pagi, Mbak.
0: Oke, terus ada Hijrah Mubarak, selaku koordinator acara Menkofest 2026. Selamat pagi, Hijrah.
3: Selamat pagi, Mbak.
0: Oke, selanjutnya ada M. Zaidan Hibatula, panggilannya Zaidan tadi ya, selaku ketua pelaksana Menkofest 2026. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, bahagia, semangat untuk acaranya?
3: Alhamdulillah.
2: Insyaallah siap.
0: Tapi kayaknya muka-muka beban nih kayaknya nih. Enggak ya teman Pro 2 ya, masa beban sih. Harus happy, harus bahagia, harus bisa menyelesaikan acara ini dengan sebaik mungkin tentunya. Tapi kalau ngomong dari tadi acara apa sih Lin dari tadi ngomongin gitu kan. Nah, nanti kalau kamu juga penasaran, pengen tanya-tanya langsung, bisa aja komen di live chat di YouTube RRI Pro 2 Banjarmasin. Atau mungkin teman Pro 2 juga udah pada stalking-stalking media sosial di RRI Pro 2 Banjarmasin terkait akan tema kita pada pagi hari ini tentang Mental Community Festival atau Menkofest ya singkatannya ya.
1: Iya,
0: oke, itu nama kerennya teman Pro 2. Nah, mungkin nggak pakai banyak waktu lama kita ya ngobrol intermesonya teman Pro 2. Aku juga udah penasaran sih sebenarnya Menkofest ini apa sih gitu. Nah, mungkin kita akan tanya dulu ke ini dulu ya, ke Zaidan dulu nih. Menkofest 2026 ini acara yang seperti apa sih? Boleh dijelasin nggak?
4: Acara ini merupakan output dari mata kuliah yang nama mata kuliahnya itu adalah asesmen komunitas. Jadi di dalam asesmen komunitas ini kami mengumpulkan komunitas-komunitas yang ada di Kalsel, baik itu di Banjarmasin, Banjarbaru, dan sekitarnya. Dan komunitas ini kami asesmen serta kami wawancara dan berikan pelatihan, psikoedukasi, dan lain-lain. Dan outputnya pada hari ini yaitu ada kegiatan yang namanya Menkofest Mental Health Community Festival. Dan untuk hari ini atau tahun ini bertemakan hidup badat, diri terbaik, psikologi dalam kehidupan, budaya Banua untuk masyarakat Banjarmasin maju sejahtera.
0: Wah, panjang banget ya temanya. Tapi karena ada Banjarmasin-Banjarmasinnya juga, kabarnya ini berkaitan dengan peringatan ke-500 Kota Banjarmasin, benar ya?
4: Iya, betul.
0: Kok bisa?
4: Ya, karena kami kolaboratif sama Pemkot Kota Banjarmasin.
0: Oke. Nah, tapi kalau boleh tahu, kenapa berkolaborasinya dalam momen perayaan ke-500 Kota Banjarmasin juga gitu?
4: Yang pertama karena kami bertepatannya dengan dekat HUT Kota Banjarmasin. Dan juga kami memakai fasilitas dari Kota Banjarmasin yang disediakan. Jadi kami kolaborasi bersama Pemkot Kota Banjarmasin.
0: Oke, sayang banget aja ya kalau sampai dilewatin momen yang seperti ini, betul. Gitu ya. Oke, tapi temanya tadi agak panjang. Yang aku ingat tadi adalah hidup beradat, diri terbaik. Nah, maksudnya tuh kayak gimana sih? Kok tema yang diambil seperti itu gitu?
4: Mungkin karena kami pembahasannya adalah di dalam Mental Health Community Festival ini mengaitkan komunitas terhadap budaya. Kenapa budaya? Karena kira-kira hari ini kita sebagai anak muda mungkin sedikit kurang tahu terkait budaya-budaya yang ada di Banjarmasin atau di Kalimantan Selatan.
0: Tapi keren sih ya, walaupun kalian dari psikologi ya tadi ya, terus juga dikaitkan dengan momen peringatan ke-500 Kota Banjarmasin, tetap bisa berkolaborasi gitu. Tapi kalau ngomong-ngomong soal kolaborasi, selain pemerintah Kota Banjarmasin, ada kolaborasi lainnya nggak sih?
4: Ada ke Dinas Bud Porapar Kota Banjarmasin, UPTD Siring Menara Pandang, UPTD Prumda Kota Banjarmasin, dan banyak lagi.
0: Masih banyak lagi. Kalau disebutin 7 hari 7 malam gak kelar teman radio ya. Oke, nanti kita tanya-tanya juga ke teman-teman yang lainnya, ke Hijra dan Ibu Gladys juga, terkait akan pelaksanaan Menkofest 2026 ini. Buat teman Pro 2 jangan kemana-mana, setia terus di Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: kita main. Main kemana kek?
1: Nah, boleh, boleh. Ayo, mau kemana tapi?
2: Temung Pro 2. Di tengah kesibukan sekolah, kuliah, kerja, atau aktivitas sehari-hari, kadang kita terlalu fokus sama diri sendiri sampai lupa satu hal penting, menjaga relasi. Padahal hubungan baik dengan teman, keluarga, atau rekan kerja bisa jadi sumber semangat dan inspirasi. Jadi ngobrol santai, berbagi cerita, sampai saling mendukung saat lagi butuh. Menariknya, relasi yang baik juga bisa bikin kita lebih kreatif. Ide-ide baru sering muncul dari diskusi, dari sudut pandang orang lain, atau dari kebersamaan yang sederhana. Jadi, jangan ragu untuk tetap terhubung, sempatkan waktu untuk menyapa, berdiskusi, atau sekedar tertawa bersama. Karena kadang kreativitas terbaik lahir dari hubungan yang hangat dan lingkungan yang saling mendukung. Tetap jaga relasi, tetap berkarya, dan terus jadi versi kreatif dari diri kamu. Scroll terus, biar gak ketinggalan vibes anak muda. Follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811 5111 420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
3: Kamu masih bersama Pro.

0: Prodia Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Aiki teman Prodia, terima kasih buat kamu yang masih setia tentunya di Prodia Radio Banjarmasin di segmen budaya dan pariwisata. Masih bareng sama teman-teman dari Mental Community Festival yang bakal diadakan pada hari ini ya. Masih ada bareng sama ketua pelaksananya, koordinator acaranya dan dosen Fakultas Psikologi UM Banjarmasin. Oke, kalau tadi kita udah tanya-tanya sama Zaidan ya. Sekarang kita bergeser dulu ke hijrah dulu nih. Nah, bisa diceritain untuk pelaksanaan hari ini nantinya bagaimana? Apakah hari ini sampai malam terus atau mungkin sampai sore saja atau bagaimana dalam pelaksanaan waktu hari ini hijrah?
1: Kalau pelaksanaan kegiatannya sendiri itu dimulai dari sore sampai ke malam, Kak.
0: Oh, sore sampai malam. Yeah. Sore startnya dari jam berapa tuh?
1: Kalau startnya dari jam 3 sampai jam 9 malam.
0: Oke, tempatnya di
1: Siring Menara Pandang Kota Banjarmasin.
0: Siring. Oke, oke. Tepat di siring bangunan yang menara pandangnya itu ya?
1: Di panggungnya.
0: Oh, di panggungnya. Oke, yeah. Oke, oke, oke, oke, oke, oke. Oke, jadi boleh diceritain apa aja nanti kegiatannya sore ke malam itu?
1: Oke, kalau kegiatannya sendiri dari sore itu ada penampilan dari 3 komunitas. Yang dimana sebenarnya komunitas yang berhadir itu ada 15, tapi yang menampilkan sendiri itu ada 3 komunitas. Nah, okay. Terus juga ada penampilan Madihin dari salah satu duta bahasa yang ada di Kalimantan Selatan. Terus juga ada yang pastinya nanti akan dibuka sama Sekda Kota Banjarmasin. Yang terus juga ada talk show, 2 talk show yang dimana terbagi jadi 2 sesi. Yang pertama talk show itu mengangkat terkait dengan psikologi, terus talk show yang kedua itu terkait dengan kebudayaan, karena sesuai dengan tema kami juga mengkolaborasikan antara kebudayaan dengan psikologi. Terus juga di malamnya ada talk show lagi terkait dengan komunitas yang mendapatkan kategori nominasi yang sudah kami buat. Dan yang pastinya di malam puncaknya nanti ada penampilan dari Ghost Star Kota Banjarmasin. Itu adalah dari Jack Banjar.
0: Oke. Okay. Oh, yang barusan kita dengerin tadi ya?
1: Iya, betul.
0: Bisa pas gitu ya tuh pro 2 ya. Tapi kalau ngomong-ngomong soal komunitas nih, kok bisa ada kolaborasi ke komunitas juga nih, menarik banget nih gitu. Soalnya kalau kayak tadi kan oke, bicara momentum ya gitu, dengan peringatan kaitannya dengan 500 peringatan hari jadi Kota Banjarmasin gitu. Nah, ini kenapa juga ada parade juga ya katanya?
1: Iya, ada parade komunitas.
0: Parade juga. Komunitas. Yang 15 tadi boleh enggak disebutin komunitas apa aja?
1: Oke, kalau dari 15 komunitasnya itu sendiri ada yang pastinya ada Stand Up Indo Banjarmasin. Terus juga ada komunitas rumah limbah Bonkla. Terus ada juga komunitas dari
2: Gemar Belajar.
1: Iya, Gemar Belajar. Terus ada dari Gembel.
0: Gembel ya, Gemar Belajar ya, kan?
1: Gembel Gemar Belajar ya. Astagfirullah. Terus ada, pokoknya ada 15 komunitas, sebenarnya ada 17 komunitas, Kak. Tapi yang bisa berhadir dan ikut pada rangkaian puncak ini ada 15 komunitas aja, karena duanya berhalangan hadir karena satu komunitasnya ada di daerah Kabupaten Barito Kuala di Kota Marabahannya, satu komunitasnya lagi itu ada di daerah Banjarbaru. Jadi belum bisa berhadir karena terkendala waktu sama transportasi, karena lumayan jauh kan, sekitar 1 jam seperti itu.
0: Oke. Tapi kalau yang 3 komunitas tadi yang bakal tampil tuh komunitas dari mana aja?
1: Kalau 3 komunitas yang bakalan tampil itu ada yang pertama dari Stand Up Indo Banjarmasin, terus ada dari Rumah Limbah Bonkla Borneo, sama ada satu komunitas yang lagi itu adalah Kula Warga Banua.
0: Oh, Kula. Kula. Yang dari antropologi itu ya?
1: Iya, betul.
0: Oke. Jadi mereka tuh talk show gitu ya maksudnya penampilannya?
1: Oke, kalau dari 3 komunitas itu beda-beda, Kak. Kalau dari Rumah Limbah Bonkla itu karena dia bergerak di bidang wisata dan edukasi, jadi mereka bakalan memberikan kayak suatu informasi terkait dengan edukasi wisata seperti itu. Terus kalau Stand Up Indo Banjarmasin itu kan pasti lebih kayak ke
0: penampilan hiburan gitu ya?
1: Iya, betul. Kalau Kula Warga Borneo itu mereka akan menampilkan tarian nanti.
0: Oh gitu, ada ya. Tarian juga. Ada. Oh tetap ya, kaitannya sama dengan budaya Banua kita gitu ya.
1: Betul.
0: Oke oke oke. Eh tapi ini kan acaranya banyak banget yang menarik ya, ya gitu. Nah untuk yang berhadir nanti itu ada tiket masuk kah atau terbuka untuk umum kah? Ada target pasarnya kah atau bagaimana Hijra?
1: Oke kalau yang pastinya terbuka untuk umum kan, uh-huh. Karena di Siring Menara Pandang juga kan open space gitu. Jadi untuk para warga Banjarmasin yang pengen datang itu bisa langsung datang ke panggung Siring Menara Pandang dan bisa mengunjungi komunitas-komunitas yang ada. Siapa tahu nanti kan dari warga Banjarmasin atau anak muda pengen join di salah satu komunitasnya seperti itu.
0: Oke, okay. Tapi kabarnya selain dari acara-acara seru tadi bakal ada layanan konseling gratis itu jadi nggak sih kalau boleh tahu?
1: Kalau layanan konseling gratis jadi dan okay. Itu ada dua sesi. Jadi sesi pertama itu dari jam 16.30 sampai jam 18.00 itu sesi pertama. Okay. Jadi ada 6 psikolog di sesi pertama. Terus sesi kedua itu kita dari jam 19.00 sampai jam 20.30. Jadi itu ada 6 psikolog juga. Jadi totalnya ada 12 psikolog nanti.
0: Wow. Ini kerja sama-sama HIMSI juga ya tadi ya katanya. Betul. Oke. Jadi ada 2 sesi untuk layanan konseling gratis. Terus kalau untuk cek kesehatan gratis tetap ada atau layanan konseling saja?
1: Kalau cek kesehatan gratis tetap ada dan kami berkolaborasi dengan Rumah Sakit Amanah ya Ibu.
0: Oke. Okay.
2: Dinkes juga.
0: Dinkes juga. Oke, ya, oke. Okay, okay.
2: Dan IKI
0: waktunya
2: juga.
0: Untuk waktu pelaksanaannya apakah sama dengan waktu pelaksanaan layanan konseling gratis juga di waktu yang bersamaan tapi mungkin beda tempat posisinya atau bagaimana?
1: Kalau waktunya sendiri sama, dibuka sama jam 16.30 tapi untuk selesainya itu yang pemeriksaan cek kesehatan gratis itu sampai jam 18.30 saja.
0: Gitu. Oh gitu. Jadi kurang lebihnya di sesi pertama saja ya untuk cek kesehatan gratis. Ya, tapi kalau konseling masih ada sesi kedua di malam hari gitu ya. Ya?
1: Betul.
0: Oke. Tapi itu kalau untuk mau cek layanan kesehatan gratis, mau konseling gratis itu tadi harus ini enggak sih ada pendaftarannya atau mohon maaf ada biayanya kah gitu atau apa syarat ketentuannya deh gitu biar lebih mudahnya gitu.
1: Oke, kalau biaya yang pastinya gratis kayak kami buka dan untuk syarat ketentuan tidak ada bagi jadi bagi siapapun yang pengen konseling gratis atau cek kesehatan gratis itu terbuka untuk umum dan seluruh masyarakat yang pengen datang ke sana gitu. Apalagi para genji-genji kan pasti butuh sekali kan
0: konseling ya.
1: Ya, jadi lumayan satu sesi konseling kan lumayan tuh bayarnya ya. Jadi
0: bener.
1: Mumpung gratis pasti bakalan dibuka untuk umum juga seperti itu.
0: Oke, itu ada kuotanya nggak sih?
1: Kalau kuotanya pasti terbatas jadi satu psikolog itu sekitaran 2 sesi ya, Ibu ya.
2: Untuk satu psikolog kurang lebih 2-3 klien.
1: Iya. Yeah.
0: Klien dengan durasi kira-kira berapa Ibu?
2: Kalau untuk total waktunya di 1 jam 30 menit kita, jadi 1,5 jam. Jadi nanti kembali ke psikolognya bagaimana mengatur waktunya, tapi biasanya kurang lebih 2-3 itu bisa tercover untuk satu psikolog. Jadi untuk masyarakat yang ingin mendapatkan layanan konseling gratis itu bisa langsung datang ke Siring nanti dari jam 4 sore itu sudah bisa, nanti sudah dibuka untuk pendaftarannya. Jadi nanti di Regis itu akan diberikan nomor antriannya begitu.
0: Oke, jadi Regisnya langsung di tempat ya Bu ya?
2: Betul.
0: Oke, jadi ini teman Pro 2 pas banget nih momentumnya ya. Apalagi yang gratis-gratis biasanya pada semangat nih teman Pro 2 nih ya. Oke, terus juga nih apa nih, ada komentar dari siapa nih? Astika Fauzia Ananda Cool Mother Hijrah dan Zaidan katanya. Widih, udah disapa nih pagi-pagi ya. Oke, okay, tuan Pro 2. Nah itu tadi ya, bahwa sayang sekali kalau kamu gak memanfaatkan momentum ini. Apalagi ada Mental Community Festival, tepatnya juga di Siring Menara Pandang tadi ya, dengan waktu pelaksanaan sore dan juga malam hari. Kapan lagi teman Pro 2 ya bisa memanfaatkan momen ini, apalagi berkaitan dengan juga peringatan ke-500 Kota Banjarmasin. Oke, nanti kita bahas lagi selanjutnya teman Pro 2. Jangan kemana-mana, setia terus di Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Piala Dunia 2026 akan menghadirkan teknologi terbaru dalam dunia sepak bola. Salah satunya adalah penggunaan VAR, generasi terbaru yang semakin canggih dan akurat. Teknologi ini didukung sistem semi-automated offside yang mampu membantu wasit dalam mengambil keputusan secara lebih cepat dan presisi. Pengembangan teknologi ini merupakan inovasi dari FIFA untuk meminimalkan kesalahan dalam pertandingan. Dengan bantuan sensor dan analisis data secara real-time, keputusan offside kini dapat ditentukan dengan lebih objektif. Kehadiran teknologi ini diharapkan membuat jalannya pertandingan semakin adil, transparan, dan tetap menarik untuk disaksikan oleh para penggemar di seluruh dunia.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Kamu masih bersama Pro 2.

0: Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 juga yang mau bertanya-tanya di acara Budaya Pariwisata pagi hari ini, boleh langsung komen di live chat di YouTube RRI Pro 2 Banjarmasin ya. Masih bareng sama Ibu Gladys, Hijrah dan juga Zaidan ya di pagi hari ini, teman Pro 2. Nah, sekarang kita ke Ibu Gladys dulu nih. Gladys dulu nih ya, terkait akan sebagai akademi psikologi. Bagaimana nih Bu untuk melihat keterkaitan antara budaya lokal Banjar dengan kesehatan mental masyarakat kita di Kalimantan Selatan ini?
1: Oke, baik. Jadi kalau kita berbicara tentang kebudayaan lokal kita di Banjarmasin, itu kita pasti ada ibarat kata tuh mungkin aturan tidak tertulis ya Mbak, mm-hmm. ya. Dimana kita sebagai masyarakat Banjarmasin itu punya rasa bubuhan gitu kan, atau rasa kekeluargaan. Kemudian kita juga sebagai masyarakat Banjarmasin kental sekali dengan gotong royong, kemudian juga musyawarah, dan yang paling terlihat nih ya, kita masyarakat Banjarmasin itu dikenal sebagai masyarakat yang religius. Nah, di mana kalau kita berbicara tentang keterkaitan antara budaya lokal dan kesehatan mental, poin-poin yang saya sebutkan tadi itu tidak terlepas dari bidang psikologi sendiri sebenarnya. Di mana dengan norma budaya kita yang mengutamakan rasa kekeluargaan, kemudian juga gotong royong, musyawarah, dan juga religiositas, itu berkaitan erat begitu. Nah, di mana kita akhirnya sebagai masyarakat terbentuk rasa, kalau kita sebut itu sense of belonging, mm-hmm. begitu. Jadi ada rasa memiliki, ada rasa oh, aku bagian dari masyarakat ini, aku bagian dari komunitas ini, sehingga dengan adanya rasa kebersamaan itu berperan besar di mana dapat menurunkan kecemasan, depresi juga, dan juga rasa loneliness itu kesepian begitu. Nah, dan hal itu sebenarnya sudah berdekatan dengan kita, dan kita masyarakat Banjarmasin di mana kita itu terbiasa bersama-sama, terbiasa berkawanan istilahnya begitu. Nah, jadi kalau kita berbicara secara garis besar seperti itu Mbak, keterkaitannya antara budaya lokal dan juga kesehatan mental.
0: Oke, lalu bagaimana dengan keterkaitan adanya komunitas? Nah, ini juga menarik ya Bu ya, karena komunitas di Kalimantan Selatan juga banyak sekali juga. Yang ini saja sudah dalam satu acara event ini aja kan bisa sampai 17 sebenarnya ya, betul. Tapi yang berhadir cuma ada 15. Kira-kira seberapa efektif sih Bu gitu untuk pendekatannya sendiri gitu, apalagi ini terkait akan kesehatan mental juga?
1: Oke, jadi kalau kita berbicara seberapa penting ya Mbak ya, karena memang di dalam ilmu psikologi sendiri saat ini sedang digaungkan sekali terkait yang namanya psikologi komunitas. Bahkan ada beberapa kampus yang memang berfokus pada psikologi berbasis komunitas begitu. Nah, kalau kita di Fakultas Psikologi UM Banjarmasin itu kita memang ada mata kuliah psikologi komunitas, dan kemudian lanjutannya adalah asesmen komunitas begitu. Nah, kenapa kita mengaitkan hal itu dalam keseharian kita? Karena balik lagi seperti tadi ya Mbak ya, kita kan sebagai masyarakat Banjarmasin itu bubuhan tadi, terbiasa berkelompok-kelompok begitu kan, kemudian kita terbiasa bekerja sama, bergotong royong, bermusyawarah. Nah, sebenarnya tiga poin tadi itu sudah pasti ada di dalam komunitas. Jadi komunitas sendiri itu dia sebagai wadah, ibarat kata misalkan kalau kita berbicara salah satu komunitas yang ada yang berpartisipasi hari ini, misal seperti Stand Up Indo, artinya kan ada satu orang yang punya bakat dan punya potensi, punya kesenangan, kemudian kita kan pasti akan senang kalau ada, oh aku ada temennya lagi nih, gitu. Aku ada temennya lagi, oh bagaimana kalau kita buat satu komunitas misal, atau contoh seperti komunitas gemar belajar, begitu. Mereka menyoroti pentingnya pendidikan saat ini karena memiliki ketertarikan yang sama, akhirnya mari kita bersama-sama begitu. Nah, itu pun juga erat kaitannya tadi dengan rasa memiliki atau sense of belonging itu sendiri. Dan kalau misalkan kita berbicara pentingnya, komunitas itu mereka memiliki peran di mana dapat memperluas jaringan, selain rasa memiliki tadi ya, memperluas jaringan, kemudian juga bisa mendorong aktivitas yang positif. Akhirnya kita mungkin yang tadinya perilakunya lebih ke arah negatif, kita punya komunitas yang bisa ke arah yang positif, menurunkan stres juga, kemudian juga kita jadi mengeksplor hal yang baru. Mungkin tadinya pasif di rumah aja, nggak ada kegiatan apa-apa gitu. Nah, setelah gabung di komunitas bisa lebih aktif, lebih produktif, dan juga bisa lebih berdampak. Nah, dimana ketika poin-poin tadi terpenuhi, kita secara psikologis itu pasti akan lebih tenang gitu Mbak.
0: Oke, nah tapi kalau bicara manfaat nih ya Bu ya gitu, sebenarnya manfaat nyata yang seperti apa sih diharapkan dari acara Menkofest 2026 ini?
1: Oke, yang pasti yang pertama adalah promotif dan juga preventif. Karena kenapa? Karena kita tahu bahwa di masyarakat kita sendiri, mungkin kalau untuk yang di kota dan pinggiran kota sudah aware dengan yang namanya psikologi, dengan yang namanya kesehatan mental. Tapi mungkin untuk masyarakat yang masih jauh dari jangkauan kita, mungkin belum banyak yang terpapar. Sehingga ini menjadi salah satu ajang promosi supaya orang-orang itu mengerti bahwa, oh, ketika mereka memiliki masalah, tidak ada salahnya kalau harus datang ke profesional. Karena stigma di masyarakat kalau pergi ke psikolog atau psikiater itu pasti akan, wah gila nih gitu. Padahal tidak selalu seperti itu. Bahkan kalau kita bingung, oh aku senengnya apa ya, aku nanti mau kuliah kemana ya, aku kerjanya mau apa ya, itu pun juga bisa datang ke profesional. Jadi salah satu caranya adalah supaya menghilangkan stigma negatif tadi, kalau misalkan ketemu psikolog misal, nah bisa dicoba datang dengan adanya kegiatan seperti ini, salah satunya konseling gratis. Jadi tahu dulu, ibarat kata tuh merasai dulu,
0: yeah.
1: Melihat dulu, dirasai dulu, oh nyaman aja nih gitu. Nah baru nanti itu bisa menjadi salah satu pintu atau membuka supaya, oh iya, nanti kalau misalkan aku butuh bantuan, aku tuh gak apa-apa loh kalau misalkan harus ke psikolog begitu. Nah itu ajang promosi dan juga preventif supaya kita bisa menekan angka stres ataupun gangguan psikologis lainnya di Banjarmasin begitu.
0: Oke, kalau Ibu nih melihat nih kan untuk peran mahasiswa psikologi UM Banjarmasin dalam mengaplikasikan ilmu mereka langsung ke masyarakat nih ya lewat acara ini, bagaimana sih Bu?
1: Yang pertama sangat diapresiasi ya Mbak ya, karena memang di mata kuliah ini itu mereka memang terjun ke masyarakat Mbak. Jadi memang sudah terjun ke komunitasnya selama satu semester ini.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ini setelah selesai UAS, penutupannya adalah kami mengadakan Menkofest ini begitu. Supaya mengenalkan juga nih komunitasnya. Nah, kalau yang saya lihat memang selama berproses itu anak-anak ini memang memberikan dampak Mbak.
0: Oke.
1: Okay. Begitu, di mana mereka mengadakan, jadi pada saat asesmen mereka observasi dan wawancara beberapa kali, kemudian ditemukan permasalahan di dalam komunitasnya ataupun ada hal yang, oh ini bukan masalah tapi bisa kita maksimalkan nih supaya komunitasnya bisa lebih maksimal. Nah di situ anak-anak ini menerapkan langsung apa saja yang sudah mereka pelajari selama kuliah. Nah jadi alhamdulillahnya kalau misalkan dilihat sejauh ini mereka sudah memberikan dampak di dalam komunitasnya, mereka berdampak. Nah insya Allah harapannya dari kegiatan ini pun juga bisa berdampak secara lebih luas begitu.
0: Oke, keren banget ya Tom Produa ya. Nah sebelum kita lanjut lagi nih ya Ibu Hijra dan juga Zaidan, ini ada pertanyaan lagi nih dari live chat YouTube RRI Produa Banjarmasin. Darinya @astikafauziahananda, Kak mau nanya kepada pembicara, katanya apa harapan kedepannya kepada Angkatan Psikologi 2023 yang telah menyelenggarakan acara ini? Boleh silakan yang jawab siapa? Oke, ketuanya nih, silakan ketua.
2: Mungkin harapannya untuk Angkatan Ulun, terkhusus karena ini momentum terakhir kami kolaboratif di Angkatan, mungkin selebihnya habis acara ini masih bisa berteman, masih bisa membersamai, baik itu di kelompok, baik itu di organisasi, dan lain-lain. Serta semoga Allah tidak mempersulit jalan-jalan.

0: Alhamdulillah dan insya Allah maksimal sudah karena sebentar lagi jam sekitar jam 11 kita akan melaksanakan gladi bersih.
1: Oke.
0: Okay. Seluruh panitia terus juga sama talent-talent segala macam, dan harapannya semoga acara pada hari ini dapat berjalan lancar dari awal sampai akhir, tidak ada kendala dan sesuai dengan keinginan, serta bukan hanya panitia yang senang tapi juga seluruh masyarakat Banjarmasin serta Kalimantan Selatan merasakan dampak nyatanya, seperti itu.
1: Oke, terakhir nih Ibu Gladys nih, untuk harapan Ibu untuk keberlanjutan Menkopfest di tahun-tahun yang mendatang juga nih Bu. Jadi nggak cuma stuck di sini aja nih, tapi terus berlanjut dengan kolaborasi-kolaborasi yang lebih nyata lagi gitu, memiliki manfaat yang lebih besar lagi tentunya untuk masyarakat kita di Kalimantan Selatan.
2: Iya, baik. Jadi sebenarnya ini adalah tahun ketiga kami melaksanakan kegiatan Menkopfest. Nah, setiap tahunnya memang lebih berkembang, lebih banyak pihak-pihak yang terlibat. Jadi memang harapannya kalau misalkan memang saya masih dipercayakan sebagai dosen pengampu untuk mata kuliah asesmen komunitas, harapannya nanti setiap tahunnya kita tetap bisa memberikan dampak kepada masyarakat. Sekiranya tetap bisa mendorong dan sesuai dengan visi misi yang ada di fakultas dan prodi, yaitu kita mengutamakan kesehatan mental masyarakat begitu. Jadi harapannya memang tidak hanya dari Menkopfest ini yang di tahun ini, tapi di tahun-tahun selanjutnya itu bisa memberikan dampak yang lebih besar. Mungkin nanti cakupannya bisa lebih luas harapannya. Jadi tidak hanya di Banjarmasin, tapi bisa lebih luas ke Kalimantan Selatan. Jadi lebih banyak pihak yang terlibat, lebih banyak masyarakat yang merasakan dampak positifnya. Itu.
1: Oke, keren sekali. Terima kasih sebelumnya untuk Ibu Gladys, Zaidan, Hijrah juga yang sudah menyempatkan waktunya di hari ini. Tentunya kita doakan semoga hari ini berjalan dengan lancar ya. Terdukung semuanya ya, baik cuacanya juga.
3: Amin.
1: Karena kadang khawatir juga ya, benar-benar panas tapi tiba-tiba aduh jangan sampai gitu ya. Oke, terima kasih juga pastinya Tuan Pro 2. Jangan lupa hari ini di Menara Pandang tadi ya. Benar. Nah, untuk sore hari hingga malam hari kalau kamu masih bingung mau kemana gitu kan, sebelum nonton Pildun dini hari nanti di RRI Banjarmasin, Tuan Pro 2 bisa dulu konseling dulu nih, gimana Bu kira-kira kalau sampai negara yang saya dukung kalah. Nah, bisa aja tuh ya Bu ya.
3: Bisa banget.
1: Kali aja kan teman Pro 2. Oke, maka dari itu kita dukung dan ramaikan acara Menkopfest 2026 sebagai bentuk kepedulian dan pelestarian budaya di Banua kita juga tentunya. Sekali lagi terima kasih Ibu Gladys, Zaidan dan juga Hijrah yang sudah hadir ke Pro 2 RRI Banjarmasin. Terima kasih teman Pro 2 yang sudah mendengarkan dan menyaksikan langsung di RRI Pro 2 Banjarmasin. Lina pamit dan tetap setia terus di Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Sampai jumpa.

0: FM.
1: Tepat pukul 10.02 waktu Indonesia Tengah, saatnya info Pro 2, teman-teman Pro 2 di Banjarbaru. Pemerintah Kota Banjarbaru kembali menunjukkan bahwa setiap suara masyarakat menjadi prioritas, di mana aduan warga melalui media sosial mengenai potensi kekeringan di RT 36 RW ke 10 Kelurahan Cempaka langsung mendapat respon cepat dari Wali Kota Banjarbaru, Haja Ernalisa Halabi. Dalam hitungan jam instruksi diterbitkan, tim terjunkan dan langkah penanganan segera dilakukan tanpa menunda waktu, di mana Wali Kota Lisa memerintahkan perangkat daerah untuk memastikan langsung kondisi lapangan sekaligus menyiapkan langkah penanganan apabila warga benar-benar mengalami kesulitan memperoleh air bersih.
0: Info Pro 2 FM.
1: Lanjut informasi berikutnya, sebagai langkah untuk mendorong percepatan roda ekonomi di ibu kota provinsi Kalimantan Selatan, Wali Kota Banjarbaru bersama Direktur Utama Bank Kalsel secara resmi melakukan peletakan batu pertama, yakni untuk pembangunan gedung kantor Bank Kalsel cabang Banjarbaru pada Jumat kemarin. Gedung baru yang representatif di ini berada di lokasi strategis Jalan Ahmad Yani Kilometer 33, Kota Banjarbaru, tepat di samping kantor pelayanan pajak, dan proses kakla dimulai dari pukul 8 sampai dengan jam 10, di mana Dewan Komisaris Bank Kalsel serta jajaran pejabat pemerintah Kota Banjarbaru dan unsur terkait lainnya turut hadir dalam acara tersebut.
0: Info Pro 2 FM.
1: Dan informasi terakhir untuk siang hari ini, di BMKG Seismometeorologi Kalimantan Syamsuddinor memperkirakan cuaca di Kalimantan Selatan kondisi cerah berawan pada Sabtu 18 Juli, di mana informasi tersebut sampaikan perakiraan BMKG Syamsuddinor Aditya Prakoso melalui siaran info perakiraan cuaca RRI Pro 1 Banjarmasin. Kondisi cuaca di sekitar Bandara Syamsuddinor juga terpantau cerah, arah angin diperkirakan bertiup dari timur laut hingga selatan. Informasi lengkapnya bisa langsung aja kamu akses di rri.co.id dan juga bisa kamu dengarkan setiap harinya di RRI Pro 2 Banjarmasin ataupun RRI Digital. Sekian Info Pro 2.
0: Info Pro 2 FM.

0: Hai bro, yang masih teman terbaik kamu, saat kita ikuti Music Planner bersama Prodoa Jakarta.
1: Lagi posting foto dan banyak yang nawarin juga. Kamu mau gak ikut Putri Pariwisata Morowali Utara? Karena aku lagi nyari pengalaman juga dan emang tertarik di dunia modeling juga. Jadinya aku ikut audisinya di bulan Oktober tahun 2024.
2: Oh, baru 2 tahun yang lalu ya berarti ya?
1: Waktu itu aku masih kelas 2 SMA. Dan puji Tuhannya aku mengikuti audisinya dan aku dipercayakan sebagai Putri Pariwisata Morowali Utara.
2: Oke. Kalau tugasnya sebenarnya dari Miss Pariwisata itu apa sih sebenarnya?
1: Untuk basic tugasnya kita mempromosikan pariwisata yang berada di daerah kita khususnya di Morowali Utara. Dan itu berada di bawah naungan Dinas Pariwisata. Nah, jadi kita menjabatnya selama setahun nih Kak. Nah, di akhir masa jabatan saya itu saya ditawarkan lagi untuk mengikuti ajang di nasional. Jadi ajang di nasionalnya ini sebenarnya kan kalau misalnya kita ke ajang nasional harusnya ke provinsi dulu kan, bertahap jadi kabupaten, provinsi, kemudian nasional. Nah, tapi karena di provinsi kita di Sulawesi Tengah belum ada mengadakan ajang yang namanya Putra Putri Wisata, jadinya aku langsung ke nasional. Jadi dari tim saya beberapa orang dari tim Putra Putri Pariwisata mengajak saya untuk lanjut ke ajang nasional yang namanya Putra Putri Wisata Indonesia. Itu di tahun 2025 ajangnya diadakan di Victoria Square Tangerang.
2: Oh gitu. Oke. Wah, cukup lengkap juga ya. Jadi kita tahu juga sih itu nomor 2. Nice. Tapi kalau berarti kalau mulai nyanyinya itu dari
1: sebenarnya saya dari kecil emang punya hobi menyanyi dan emang suka menyanyi.
2: Emang udah lebih dari lama ya.
3: Dan aku baru tahu juga bahwa dia punya darah Batak dari papanya kan. Sehingga kalau orang Batak ini kan memang sudah turun-menurun itu kan.
2: Suara bagus.
3: Akhirnya dia mungkin hari ini punya semesta yang mengarah ke menjadi vokalis.
2: Tapi kalau nyanyi kan udah hobi dari kecil. Tapi kalau diseriusinnya baru-baru ini berarti.
1: Yes, betul sekali. Karena istilahnya saya baru punya wadah yang bisa mewujudkan mimpi-mimpi saya. Kalau misalnya kan dari SMA kan itu masih susah ya. Apalagi saya masih tinggal di kabupaten saya yang istilahnya masih susah untuk mempromosikan lagu-lagu baru atau membuat lagu seperti itu. Tujuannya ketika saya ke Jakarta untuk melanjutkan tugas sebagai Putri Wisata Indonesia di bulan Mei kemarin, saya ketemu dengan salah satu entertain yang mengajak saya untuk membuat lagu. Kemudian ya puji Tuhan mereka membimbing saya hingga di tahap ini,
2: berarti
1: hingga bisa rilis lagu.
2: Ini lagu perdana nih berarti?
1: Yes, betul sekali Kak.
2: Wow, seru banget teman Produa. Tadi gue juga udah baca judulnya itu adalah ini, Beda Prinsip. Itu lumayan berat untuk lagu pertama ya.
1: Yes, betul sekali.
2: Nanti kita bakal ngomongin soal lagunya Tomo Mbra 2 setelah yang satu ini. Buat kamu yang pengen nanya-nanya dulu, bisa langsung merapat ya di 0811-800-105 Tomo Mbra 2. Gue tunggu sekarang juga ya. Jangan kemana-mana, tetap di Music Planner.

0: Aku benar-benar gak bisa konsentrasi buat belajar. Tugas-tugas numpuk, tapi tiap coba belajar, pikiranku selalu ngayang.
1: Aku juga pernah ngerasain, tapi aku ada nih beberapa tips yang bisa bikin kamu fokus.
0: Wah, mau dong, Nes.
1: So, first, coba buat daftar belajar yang teratur. Misalnya, 1 jam belajar, lalu istirahat 10 menit. Itu bisa bikin pikiranmu tetap fresh.
0: Kedengarannya sih masuk akal ya, Nes. Tapi kadang tuh aku masih aja suka kegoda buat buka sosmed.
1: Waduh, Gus. Coba matikan notifikasi di ponselmu saat belajar. Atau simpan ponsel di tempat yang jauh dari jangkauan.
0: Terus apa lagi, Nes?
1: Buat daftar tugas. Nah, tuliskan semua yang perlu kamu kerjakan. Lalu prioritaskan, mulai dari yang paling mudah atau yang paling penting. Terus-terus coba untuk belajar di tempat yang tenang. Mungkin di perpustakaan atau di sudut kelas yang sepi, biar kamu lebih fokus. Terakhir, jangan lupa untuk istirahat dan berolahraga sedikit. Otak juga butuh refreshing loh.
0: Aku juga mau coba deh.
1: Good, I'm sure you can do it.
0: Thank you ya, Nes.

0: Oke teman Pro2, masih di Sosium FM Pro2 Jakarta. Masih bersama Ivana dan juga Rio dari Nada Bumi.
1: Halo, halo, halo, halo, halo.
0: Oke, tadi kita lagi ngomongin soal Ivana. Pas lagi dulu tuh, apa namanya, dia udah nyanyi dari lama juga, ya. Dan akhirnya dia menseriuskan sekarang-sekarang ini, ya, gitu,
2: betul,
0: ya.
2: Kak.
0: Tapi sebenarnya ada gak penyanyi yang kamu suka banget yang akhirnya kamu tuh jadi jatuh cinta sama musik, terinspirasi apa segala macam?
1: Yang menjadi influencer.
2: Kalau
1: yang dalam negeri dulu deh.
2: Kalau dalam negeri, aku paling suka Lyodra.
0: Oke.
2: Kita sama-sama dari Batak. Terus kalau melihat suara dari Lyodra juga kan, siapa yang nggak tahu sih lagu-lagunya, cara menyanyinya seperti apa, teknik-tekniknya, dan emang suaranya yang bisa dan cocok di semua lagu gitu.
0: Iya, betul. Kalau di luar?
2: Kalau di luar, aku sering suka dengerin lagu dari Bruno Mars. Lagunya nengengin gitu, jadi kayak cocok banget di telinga aku.
0: Iya, dua-duanya punya suara yang susah.
2: Iya.
1: Susah dan khas.
0: Khas banget sih. Oke. Jadi tadi juga gue udah informasiin sama produksi juga. Kalau Ivana baru aja ngerilis lagu judulnya Beda Pendapat.
2: Beda Prinsip.
0: Kalau Beda Prinsip ini pengen cerita tentang apa kamu?
1: Pengen cerita tentang apa sebenarnya?
2: Kalau dari judulnya Beda Prinsip, berarti inti dari lagu ini, misalnya kita dalam suatu hubungan nih. Sebenarnya hubungannya udah lama, tapi mau gak mau harus berpisah gitu karena beda prinsip. Kalau misalnya beda pendapat kan kayak masih bisa diomongin baik-baik, ya kan?
0: Oh iya juga.
2: Benar, kan? Tapi kalau udah beda prinsip, di satu sisi antara pihak cowok atau ceweknya gak ada yang mau ngalah, karena ya jati diri gue kayak gini, gak bisa.
0: Wah,
2: gitu.
0: Iya.
2: Jadi mau gak mau ya harus pisah, karena kita emang udah beda pandangan, beda prinsip gitu.
0: Bener juga ya, kalau beda pendapat tuh masih bisa diubah.
2: Iya,
0: tuh
2: kan,
0: kalau udah prinsip,
2: udah beda prinsip,
1: itu udah fondasi ya.
2: Iya, fondasi pada diri masing-masing gitu.
1: Tapi ini bukan lawan, tapi artinya lagunya Wijay 80 sama Sal Priadi itu beda agama.
2: Beda agama.
1: Kalau ini beda prinsip.
2: Beda prinsip.
1: Berarti kalau beda prinsip itu belum tentu dia beda agama kan?
2: Iya, betul.
0: Ya. Iya, lagi prinsip tuh lebih ke kayak moralitas. Kali ya. Aku sih ngambilnya gitu. Kalau udah ngomongin prinsip yang enggak cocok sama prinsipnya, ya enggak bisa sama sekali tolerir
2: ya,
0: gitu.
2: Bisa, ya.
0: Interesting. Oke, ini kamu dapat inspirasi dari mana BTW?
2: Kita diskusi sama produser.
0: Oke.
2: Produser lagu dari kita, Kak Ibeng, Kak Ibra Marsuki.
0: Berarti ini cerita full dari Kak Ibeng atau kamu curhat-curhat dikit apa segala macam?
2: Curhat-curhat juga.
0: Oke. Kasusnya apa nih? Misalkan ceritanya aja deh gitu, bukan dari cerita kamu, tapi ada seorang cowok dan cewek misalnya.
2: Iya.
0: Terus ngapain deh?
2: Kalau ini kan sebenarnya bukan kisah nyata dari aku, tapi karena lagunya emang supaya bisa menarik perhatian para pendengar dan bisa menghibur, ya jadi kita cari, karena masalah anak-anak Gen Z pada akhir-akhir ini pasti ya karena hubungan percinta-cintaan, ya kan.
0: Tapi itu semua sebenarnya ada korelasinya sama standar TikTok. Paham gak sih? Karena standar TikTok tuh ngebikin prinsip kita makin nambah setiap hari.
2: Benar.
0: Gimana pandangan kamu tentang itu?
2: Pandangan dari lagu
0: tentang yang sekarang tuh prinsip orang-orang jadinya banyak
1: standar
0: banget
1: TikTok.
2: Iya standar. Kalau melihat sekarang dunia semakin maju ya kak, apalagi kayak nonton TikTok, jadi kayak ngelihat video-video ini, aku mau kayak gini juga. Standarnya makin naik, standarnya makin beda gitu. Jadi seiring berjalannya zaman, semakin marak-maraknya media sosial seperti TikTok, Instagram. Jadi kita bisa mencontohi apa yang orang-orang lakuin, padahal mereka itu sebenarnya berbeda dengan diri kita. Jadi kita udah otomatis kehilangan prinsip yang bisa dibilang bahwa jati diri kita sebelumnya itu bukan seperti itu.
0: Jujur aja ya, kalau gue ditanya, prinsip lo apa sih, Faye?
2: Bingung juga ya?
0: Apa ya?
2: Ini prinsip hidup gue apa ya?
0: Karena prinsip itu kayaknya gak bisa dijelasin. Tapi kalau kita ketemu sama satu fenomena, misalnya apa ya? Mungkin kalau gue jelasin secara, ini makanan deh gitu. Mungkin kayak gak tahu nih, gue gak suka makan apa. Cuman pas dikasih lihat nih, ini ada cabai pedes banget nih, cobain, Faye. Aduh, bukan prinsip gue lagi, gitu ya gak sih?
2: Ini bukan gue gak suka pedes gitu, kayak gitu-gitu.
1: Fundamental sih.
0: Iya sih.
1: Tapi kalau di bisnis seperti kayak di Nada Bumi, beda prinsip gitu, kalau di TikTok itu menjadikan lahan bisnisnya. Artinya gini, kalau lagu yang sudah dipikirkan dari awal, 30 detik pertama, 30 detik kedua, dan 20 detik terakhir. Mm-hmm. Nah, jadi kalau dulu, lagu-lagu dulu Om Dave, kan kita bisa lihat kayaknya secara keseluruhan itu benar-benar blend kan.
0: Yeah.
1: Kalau hari ini kalau di TikTok Music itu nggak gitu cara mainnya. Jadi dia mainnya 30 menit pertama apa, 2 dan 3 apa. Dan itu tiga-tiganya bisa dijadikan hook di TikToknya itu.
0: Iya. Jadi switch beat ya, itu apa segala macam.
1: Beda-beda. Pernah dulu kita ngobrol atau gimana ya, dulu aku lupa. Ada satu orang, aku mainin chord lagu Careless Whisper.
0: Iya, terus gak tahu.
1: Dia gak tahu di bagian ref, di bagian verse.
0: Iya.
1: Kan? Tapi pas dimainin bagian refnya, tahu itu. Itu. Iya. Karena dia denger di TikTok. Di ya, rapnya doang.
2: FVP-nya kayak yang
1: refnya
2: doang.
1: Iya. Iya.
0: Tapi ini lagunya genrenya apa sih tadi? Aku udah dengar sedikit aja tipis. Itu asik banget sih.
1: Ada R&B-nya ya?
0: R&B.
2: Iya.
1: Pop R&B lah.
0: Pop R&B. Wow, ini seru banget sih di 52. Oke deh kalau gitu abis ini gua langsung putar aja kali ya. Kita dengerin dulu, nanti kita bakal ngebahas lebih lanjut lagi. Buat kamu yang pengen nanya, WhatsApp masih terbuka lebar sekali lagi di 0811 800 105 Tumam Pro 2. Langsung aja Ivana Berliana dengan Beda Prinsip.

0: Oke teman bro, gue masih di Music Planner pastinya bersama gue Davi Prada, Rio Narabumi, dan juga Ivana. Tadi kita udah dengerin lagunya sebelum lagu yang ini, dan gimana? Enak ya mas ya?
1: Asik, pop R&B ya?
0: Pop R&B ya,
1: masih easy listening lah.
0: Iya, gue juga ngerasanya instrumentalnya tuh masih apa ya, kalau biasa kan R&B ada yang elektronik banget tuh, yeah. Kalau ini masih ada bassnya kental banget, terus yeah. Abis itu juga
1: dan notasinya masih normal lah, iya. Karena kalau udah masuk ke kita ngomong dunia jazz kan, karena tadi aku bilang miring banget gitu kan, iya, outside the box. Kalau ini kan enggak, setengah miring lah.
0: Tapi akhirnya apa ya, mungkin perspektif baru lagi gitu ya di dunia yeah. musik gitu. Iya. Tapi kalau misalkan kamu Ivana, iya. Apa namanya, berarti kamu kan banyak nih tergelutnya.
2: Iya.
0: Jadi model iya.
2: Iya benar.
0: Jadi Miss iya.
2: Iya.
0: Nyanyi iya.
2: Penyanyi iya.
0: Tapi kalau bukan disuruh pilih kali ya.
2: Iya.
0: Tapi sebenarnya kalau passion kamu tuh di mana sebenarnya?
2: Passion. Mm-mm. Kalau berbicara soal passion, sebenarnya kalau disuruh milih dua-dua, mm-mm. aku akan milih dua-dua juga.
0: Ah.
2: Karena aku rasa tiap orang itu punya kelebihan dan emang udah talentanya masing-masing gitu. Kalau berbicara tentang dunia modeling, semua orang itu bisa pelajari dan emang itu tergantung mereka ketertarikannya seperti apa di dunia modeling.
0: Oke.
2: Tapi kalau untuk berbicara soal bakat dan talenta seperti menyanyi, itu aku rasa bukan untuk aku sombong apa gimana, tapi tiap orang aku rasa punya talentanya masing-masing, yes. Dan Tuhan memberikan aku talenta dan hobi untuk menyanyi. Dan aku menggunakan suara aku dan menggunakan kesempatan ini untuk bukan cuma soal untuk branding aja. Kayak misalnya aku kan sebenarnya sekarang lagi sementara menjabat sebagai Miss dan Menteri Wisata juga. Nah kebanyakan bagus nih, banyak yang bilang bagus lah kamu bisa menggunakan title kamu untuk mempromosikan lagu kamu. Dan itu betul, sangat-sangat betul untuk mempromosikan lagu. Tapi kalau dari aku rasa aku harus tidak, maksudnya seperti ini, aku tidak hanya bergantung pada title aku untuk mempromosikan lagu aku. Aku harus bisa berusaha sendiri.
0: Bener
2: bagaimana
0: sih
2: caranya aku bisa membranding lagu aku sendiri gitu.
0: Yeah.
2: Jadi orang-orang yang taunya aku gak cuma soal Miss doang, aku gak cuma Miss doang yang mempromosikan lagu aku, tapi aku ingin mendalami lagu aku sendiri gitu.
0: Bener.
2: Caranya aku bisa mempromosikan
1: mandiri lagu. Mandiri
0: ya. Jadi kayak ya gue Miss tapi gue punya lagu juga,
2: iya,
0: gitu. Gak cuma gara-gara gue Miss gue promoin
2: iya,
0: lagunya.
2: Iya benar sekali.
0: Ya Ivananya berarti ya, yang dijual lah istilahnya gitu kan. Tapi kamu kalau Miss pariwisata udah kemana aja berarti? Nasional kan berarti?
2: Yes, benar. Jadi aku udah hampir setahun menjabat sebagai Putri Wisata Indonesia tahun 2025. Mm-hmm. Dan di bulan Mei kemarin aku baru ke Jakarta.
0: Jakarta.
2: Jadi setelah menyelesaikan tugasku sebagai pelajar di Sulawesi Tengah.
0: Oke.
2: Okay. Ya. Kemudian kita berkunjung ke Cirebon.
0: Wow.
2: Di Cirebon itu kita berkunjung ke Keraton.
0: Mm-hmm.
2: Ada Keraton Kesepuhan sama Keraton Kenoman.
0: Mm-hmm.
2: Kemudian aku juga berkunjung ke makam Raja Kota Cirebon.
0: Oke.
2: Okay. Nah waktu itu untuk memperingati hari ulang tahun Kota Cirebon. Kemudian aku ke Purwakarta juga.
0: Oh, Purwakarta.
2: Ya. Kemudian aku ke Kota Semarang juga kemarin.
0: Wah, jalan-jalan Jawa yes, berarti ya.
2: Betul. Kemudian aku juga ke Kota Padang. Itu yang paling jauh sih dari ekspor kita.
0: Padang ya.
2: Iya. Sumatera Barat.
0: Ih seru banget. Jadi pengen sih. Jadi pengen ya.
1: Dia ke Padang, terus dia nyari restoran Padang, nggak ada di sana.
0: Restoran doang. Benar. Oke, berarti gini, kalau misalkan nih, aku mau nanya aja ya, rencana kamu atau kita berandai aja ya, untuk 5 tahun yang akan datang gitu. Kamu ngelihat 5 tahun yang akan datang tuh, kamu ada di mana? Di posisi apa sebenarnya?
2: Di posisi apa?
0: Iya. Yeah.
2: Kalau misalnya berbicara soal mimpi dan harapan, pasti ya aku gak mau bermimpi setengah-setengah doang.
0: Benar.
2: Siapa sih yang ingin bermimpi setengah-setengah doang? Pasti mimpinya yang tinggi gitu. Dan aku ngerasa gak perlu jauh-jauh, 3 atau 4 tahunan aku merasa aku bisa memproduksi lagu.
0: Okay.
2: Aku bisa membranding lagu. Dan aku emang tertarik di dunia musik, kayak editing juga. Aku tertarik di dunia editing juga. Kemudian ya aku sukses di karir aku.
0: Amin.
2: Seperti apa nanti aku bisa berusaha untuk seperti itu.
0: Amin. Nah, tapi kita bakal ngedengerin apa Ivan R&B terus berarti.
2: Oh, ini harus dong.
0: Oke. Ditunggulah ya untuk project selanjutnya gitu. Dan pastinya doa-doanya semoga terjadi lah ya.
2: Amin.
0: Seru banget ya hari ini. Tapi kalau dari Mas Rio, kalau apa namanya? Kalau Ivana kira-kira mau berkolaborasi apa nih di Nada Bumi?
1: Iya, dipastikan kan dari secara labelnya dia dengan label kita, itu kan produsernya kan rata-rata di Indonesia tuh produser berteman kan. Mm-hmm. Jadi tidak saling memusuhi, ya, seperti kayak inilah, tidak boleh saling mendahului kata biskota.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, jadi pastinya banyak yang dikolaborasi, entah tidak dari event atau nanti talent, kan kamu labelnya Rins kan?
2: Iya,
1: nah, benar. Dari label Rins ini kolaborasi sama label Nada Bumi, talentnya atau artisnya nyanyi bareng kan bisa.
0: Berkolaborasi
1: featuring atau bikin single yang berduaan gitu.
0: Ah, interesting. Oke deh, Topo Pro 2.
1: Iya.
0: Pastinya ditungguin aja. Nanti kita bakal ngobrol lagi setelah yang satu ini.
1: Siap.
0: Dan pastinya boleh promosi buat Kapo Topo Pro 2 sekali lagi nih. Apa namanya? Kesempatan terakhir buat yang pengen nanya-nanya bisa di 0811 800 105.

0: Oke, Mom Pradua, masih di Kosm FM Pradua Jakarta. Masih bersama gue, Davi Prada, Rio Danabumi, dan juga Ivana di pagi hari ini ya.
1: Iya.
0: Tadi kita udah ngobrolin tentang background Ivana, terus juga project musik terbarunya, judulnya Beda Prinsip, dan pastinya upcoming project lah yang diimpiankan juga ya sama Ivana. Tapi kalau buat closing statement nih, kalau misalkan Mom Pradua ada yang beda prinsip, kira-kira ada pesan apa dari kamu?
2: Pesan dari aku ya?
0: Iya.
2: Sebenarnya sebelum memulai hubungan, ya komitmen dulu ya, seperti apa, bincangkan dulu seperti apa, aku seperti ini orangnya, kamu seperti ini orangnya. Jadi jangan nanti udah hubungannya udah lama, jadi kayak sayang gitu udah lama, ternyata oh kamu ternyata prinsipnya kayak gini ya, kok gak dari awal bilangnya gitu. Jadi sebenarnya dari awal harus gimana sih tujuan kamu kayak gimana nanti ke depannya, kamu seperti apa orangnya. Jadi gak di akhir-akhirnya nanti baru bilang kayak gini. Jadi kayak ya mau gimana lagi, mau gak mau kita harus berpisah gitu.
0: Menyamakan prinsip berarti ya.
2: Iya, menyamakan prinsip.
0: Oke. Dan dari Mas Rio nih, kira-kira kalau Ivana kan masih sangat muda.
1: Iya.
0: Lagu perdana juga, kira-kira ada masukan mungkin dari segi bisnis dan apa segala macam mungkin.
1: Iya, tadi di kantin kita udah ngobrol sedikit ya. Jadi bagaimana caranya dia ini untuk mensukseskan atau branding lagunya dan dianya sebagai musisinya kan. Di luar tadi bahwa dia sebagai Miss Celebrity atau pariwisata gitu. Nah, bagaimana caranya sekarang ini karena dunia digital itu gak ada lagi cara yang terbaik kalau tidak lebih ke sosmednya,
2: sosial media
1: ya, didorong habis-habisan. Artinya gitu, anggaplah hari ini dia tidak jadi Miss Celebrity dan lain-lain, maka gimana caranya lagu ini bisa, ya kan? Aku udah berkali-kali bilang, hari ini itu banyak lagu AI yang beredar. Kalau misalnya Ivana yang keluar hari ini rilis, apakah yang miliaran lagu ini dia akan muncul dengan seketika, kan gak? Harus didorong. Gimana cara dorongnya? Ya itu dia, di sosmednya harus konsisten. Karena itu semuanya mengatakan ini, gak aku aja. Kayak CEO-nya Spotify atau CEO-nya Instagram dan lain-lain, mereka mengatakan hal yang sama. Bagaimana caranya adalah bukan masalah. Sekarang regulasinya kan udah berubah di Instagram, di TikTok. Instagram tuh tidak melihat follower, tidak melihat like.
2: Iya benar.
1: Tapi dia melihat adalah bagaimana cara konten ini bisa terdelivery sama orang lain, dan orang lain mendeliverynya lagi ke orang lain.
0: Oh, jadi send base gitu ya?
1: Iya.
0: Share base.
1: Itu yang dipentingkan. Yang kedua, baru komennya. Jadi kalau misalnya follower lu sekarang sudah 1 juta, itu enggak lagi. Udah enggak worth it lagi sebenarnya. Karena Instagram melakukan hal itu. YouTube pun juga berubah hari ini.
0: Benar sih, benar.
1: YouTube itu berubah, video klipnya harus ada, misalnya pakai AI harus ada 70% human-nya. 30% dan harus diakui, dicentang. Karena IG kan juga boleh pakai AI.
0: Boleh.
1: Tapi harus centang supaya itu nilai kejujurannya. Kalau enggak dicentang, kita di take down habis-habisan sama mereka. Karena enggak jujur.
0: Disangkanya video beneran tapi AI.
1: Iya, ternyata. Nah, kayak suaranya gini, kalau memang benar suaranya manusia ya enggak perlu dicentang, karena memang itu manusia. Kenapa? Mereka punya alat AI yang mendukung untuk melihat orang ini asli atau enggak.
0: Iya, AI atau enggak.
1: Iya.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi ya sukses lah untuk Ivana, single barunya keluar dan terus diperjuangkan sih.
0: Gitu. Dan mungkin masukan ini juga untuk teman Pradua juga ya, yang mungkin lagi bergelut juga di dunia musik, dunia social media dan segala macam gitu ya. Anyway, thank you banget.
1: Thank you.
0: Rio, thank you Vana.
1: Thank you Dape, terima kasih.
0: Thank you jauh-jauh dari Sulawesi Tengah.
1: Morowali. Ya.
0: Morowali.
2: Kabupaten Morowali Utara.
0: Baru berangkat tadi pagi kan?
2: Oh. Tadi pagi tapi 2 bulan yang lalu. Oh.
0: Jauh sekali. Anyway, sekali lagi terima kasih.
1: Terima kasih semuanya. Sampai ketemu. Ke Sabtu depan. Indah loh.
0: Yes, karena banyak juga nih Mom Pradua yang dengerin Musicpreneur, kita ganti jadi di sore hari, jadi makin seru.
1: Iya, jam 4 sore hari Sabtu.
0: Tuh, pas lagi sore-sore ya kan, mau
1: lagi
0: nongkrong, macet-macetan.
1: Musicpreneur.
0: Dengerin Musicpreneur deh tuh ya.
1: Yeah.
0: Oke deh kalau gitu, thank you so much sekali lagi Mom Pradua seluruh Indonesia. Nama gue Davi Prada, cabut dulu.
1: Rio Zi, Nada Bumi.
0: Dan
2: saya Ivana Hutauruk.
0: Dadah, sampai ketemu lagi.

Era informasi teman terbaik kamu, teman produk masih barengan sama Arini Husnahul Kiki. Yeay, ketemu lagi. Kemarin aku enggak ada. Kamis aku sebenarnya ada, cuman kayaknya aku tuh kalau ngesiran sehari aja aku ngerasanya lama banget teman produk ya. Tadi kita udah mulai dengan requestan pertama yang udah masuk lewat WhatsApp, ramai banget berbinar dengan haha teman produk. Terus juga ada musik trainer ya. Terus kita lanjut ke request berikutnya, fans-fans Selena Grace yang request lagunya Sumpah Mati. Terus juga ada tadi yang request Sweetie, katanya request lagu ini Jay Reza ya? Oh bukan, katanya request lagunya Jagat Rasa dari Sama Cipta. Langsung aja aku puterin buat yang belum request, masih bisa ya sampai jam 12, aku tunggu ya teman-teman aku sekalian. Boleh banget di RRI Pro Banjarmasin Instagram ataupun TikTok, aku lagi live langsung ke sana, atau di WhatsApp di 08 1531 1420. Apalagi yang dengerin lewat terrestrial atau lewat radio frekuensi, itu boleh banget ke WhatsApp, oke? Okay? Atau live chat RRI Digital, ditunggu.

Era di Pro udah menyermasin teman terbaik kamu. Kita langsung ke request berikutnya ya. Ada Bubble atau Tina yang request lagunya Harry Styles dengan Late Night Talking. Terus juga ada Lara yang request lagunya The Temper Trap dengan Sweet Disposition. Buat kamu yang belum request, masih aku tunggu sampai jam 12 ya teman Pro. Astagfirullahaladzim, mau nulis malah ke close. Nanti aku bacain lagi teman Pro ya request yang lainnya. Jadi buat kamu keep tuning di Pro menyermasin teman terbaik kamu.

Era Ibu Nirmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ini kita ke request berikutnya ya. Ada Nuka yang di request sama Sria. Sebenarnya dia larasnya request, tapi dia gak muncul nih. Kita lihat dulu ya, teman Pro 2, buat kalian semua yang lagi stay tune. Aku utamain yang nyaut dulu masih dengerin atau enggak. Tapi nanti lagunya kelewat, aku lagi yang disalahin ya. Ya langsung aja. Terus ada Julia juga yang request lagunya Enzy Carvalho dengan Remuk. Ada gak Julia nih? Kalau gak ada, kita naikin lagunya Ian ya, yang Charlie Put That Hilarious, teman Pro 2. Pokoknya kalau orang yang gak ada dan tidak terpantau mengkonfirmasi sedang mendengarkan, aku skip dulu supaya nanti pas lagunya diputar didengerin. Nanti kalau udah diputerin duluan gak didengar, marah. Terus gak diputerin lagi, marah lagi. Nah jadi ya udah aku puterin aja, oke?

formasi teman terbaik kamu, teman pro 2 ya, masih barengan sama ini nih. Kita ke request berikutnya, ada Ian yang request lagunya Charlie Puth dengan That's Hilarious. Terus juga ada Purnama ya, request lagunya Nabila Dekeh dengan Cegil. Request sudah full ya, enjoy the music teman pro 2.

Erewi Rumasin, teman terbaik kamu. Kita langsung lanjut ke request berikutnya. Ada Star yang request lagunya Katy Perry dengan The One Go Our Way. Terus juga ada Laras yang request lagunya Lodre dengan Teganya Kak. Langsung aja ya, aku puterin buat kamu. Request udah full ya, jadi jangan kemana-mana teman Prado, oke? Okay?

Wing Rawasing, teman terbaik kamu. Kita lanjut ke request berikutnya di WhatsApp. Ada Nanang yang request lagunya Pamungkas dan Dewa 19, Cinta Akan Membawamu. Terus juga Nadif Basalama dengan Bergema Sampai Selamanya yang di request sama Basir ya, menemani kamu sampai dengan jam 12 nanti. Ingat ya, requestnya udah full, jadi enjoy the music aja ya, teman-teman Pro 2.

Amir Masin, teman terbaik kamu, teman produ. Wah, tolong diambil teman produ ya. Ini ada request dari tante aku yang request lagunya Judika Mama Papa Larang, dan juga dari Ramli yang request lagunya Viera Dengan Rasa Ini. So, kecilnya terus di Prime Banjarmasin, teman terbaik kamu.

Bener-bener langsung teman terbaik kamu request terakhir ya teman Pro 2. Ada bayang cinta yang lu sama matu aku yang salah. Oke, aku selipin dikit ya karena sudah terlanjur aku ACC tadi. Jadi langsung aja yang belum request nanti requestnya sama Febri ya di sore jam 5 teman Pro 2. Jadi buat kamu keep cengeng terus di Berbayar Masin teman terbaik kamu.

0: rancangan esensi buku.
1: The One Thing adalah buku self-help terlaris yang ditulis oleh Gary Keller dan Jay Papasan. Premis utama buku ini berkisar pada gagasan bahwa berfokus pada satu hal, hal yang paling penting, dapat membawa kesuksesan dan pencapaian luar biasa dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk upaya pribadi dan profesional. Para penulis berpendapat bahwa dunia modern kita dipenuhi dengan gangguan dan banyaknya informasi, sehingga memudahkan kita untuk menyebarkan upaya kita ke berbagai tugas dan tujuan. Menurut mereka, hal ini seringkali memberikan hasil yang biasa-biasa saja. Untuk mengatasi hal ini, mereka memperkenalkan konsep pertanyaan fokus yang merupakan inti buku ini. Buku ini menekankan bahwa menjawab pertanyaan ini dan secara konsisten mengejar satu hal dengan dedikasi dan fokus maksimal dapat memberikan hasil yang eksponensial. Ini menganjurkan penentuan prioritas, manajemen waktu, dan penghapusan gangguan sebagai komponen kunci untuk mencapai fokus tunggal ini. Keller dan Papasan memanfaatkan berbagai contoh kehidupan nyata dan anekdot dari orang-orang sukses untuk menggambarkan maksud mereka. Mereka juga membahas konsep pemblokiran waktu, yaitu Anda mengalokasikan sejumlah waktu tertentu tanpa gangguan untuk mengerjakan satu hal setiap hari, memastikan bahwa hal tersebut menjadi praktik yang biasa dan produktif. The One Thing juga menggali gagasan untuk menyeimbangkan berbagai aspek kehidupan, termasuk pekerjaan, kesehatan, hubungan, dan pengembangan pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa dengan mengidentifikasi satu hal yang paling penting di setiap bidang dan memberikan prioritas, individu dapat menjalani kehidupan yang lebih memuaskan dan seimbang. Kesimpulannya, The One Thing menawarkan kerangka kerja yang menarik untuk mencapai kesuksesan dan kepuasan dengan menyederhanakan kompleksitas hidup dan mempertajam tugas dan tujuan yang paling penting. Melalui kombinasi saran praktis, contoh nyata, dan filosofi panduan yang jelas, buku ini memberikan peta jalan bagi individu yang ingin melakukan perbaikan signifikan dalam kehidupan pribadi dan profesionalnya dengan memusatkan upaya pada hal yang benar-benar penting. Demikian esensi buku The One Thing, karya Gary Keller and Jay Papasan.
2: Santai Siang.

0: nih.
1: Iya iya dong, barang impor tahu, belinya juga di luar negeri. Eh, tapi sepatu kamu juga keren tuh.
2: Kalau ini bukan impor, produk lokal asli Indonesia.
1: Wah, masa? Boleh tahu nggak belinya di mana?
2: Nggak perlu keluar negeri kok. Ngapain harus jauh-jauh belanja keluar? Kalau produk dalam negeri juga nggak kalah keren.
3: Cinta produk dalam negeri, bukti cinta untuk Indonesia.
4: Santai siang.

0: Katanya penyebab banjir karena air sungai meluap, benar nggak?
1: Benar itu.
0: Terus juga karena hutan yang sudah gundul akibat penebangan liar.
1: Betul.
0: Dan katanya juga karena curah hujan yang tinggi.
2: Dan salah satu lagi penyebabnya adalah sampah yang barusan kamu buang tidak pada tempatnya.
0: Apapun penyebabnya, mencegah banjir
2: dapat dimulai dari kesadaran diri sendiri.
3: Santai Siang
4: Prodia FM, teman terbaik kamu.
3: Santai Siang
4: Prodia FM.

95,2 FM, LA Banjarmasin, teman terbaik kamu. Baiklah, teman kedua, sudah saatnya kita dengarkan bersama kumandang Ajan Juhur untuk daerah Banjarmasin dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat juhur bagi umat muslim yang menjalankan.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 45 berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Yang artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk.

0: masih bersama Pro2, teman terbaik kamu.
1: Pro2 FM.
2: Tidur bukan sekedar waktu istirahat sambil menutup mata. Saat kita tidur, tubuh bekerja memperbaiki jaringan, menyeimbangkan hormon, dan menjaga daya tahan tubuh. Sayangnya, banyak remaja hari ini justru menganggap tidur sebagai hal sepele. Berdasarkan penelitian Universitas Erlangga, terhadap hampir 200 remaja usia 13-18 tahun menunjukkan kurang tidur berkaitan dengan resiko sindrom metabolik pada remaja yang kelebihan berat badan. Para ahli menyarankan remaja tidur 8 hingga 10 jam setiap malam. Namun, kebiasaan main gawai sampai larut, stres sekolah, minuman berkafein, dan cahaya layar ponsel membuat waktu tidur semakin berkurang. Dampaknya bukan cuma mengantuk di kelas, tapi juga menurunnya konsentrasi, prestasi belajar, hingga meningkatnya resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Yuk, mulai atur waktu tidurmu, karena remaja sehat dimulai dari tidur yang cukup.

0: Kondisi hujan tidak menghalangi kegiatan berkendara, asalkan kita memperhatikan hal-hal penting yang diperlukan ketika berkendara di saat hujan. Yang pertama, gunakan jas hujan mode single. Menggunakan jas hujan mode single dapat menjadi solusi untuk kemudahan dalam mengendarai sepeda motor ketika hujan. Yang kedua, jangan menekan rem secara mendadak yang akan menyebabkan slip pada ban karena kondisi jalan yang sangat licin. Jaga jarak kendaraan dengan kendaraan lainnya. Hal ini berguna untuk menghindari pengereman mendadak. Yang ketiga, pastikan menyalakan lampu kendaraan. Pada saat hujan turun, keadaan langit cenderung mendung. Penggunaan lampu merupakan solusi agar kendaraan bisa terlihat jelas oleh pengendara kendaraan yang lain. Yang keempat, jika dirasa hujan terlalu lebat, ada baiknya jika berhenti di pinggir jalan untuk berteduh. Selain menjaga badan dalam keadaan hangat sambil mengistirahatkan badan, hujan yang turun terlalu lebat juga akan sangat berbahaya bagi kesehatan. Yang terakhir, pengendara wajib meningkatkan kewaspadaan dalam berkendara di saat hujan. Dengan menjadi lebih waspada, tentunya dapat meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Dengan memperhatikan keselamatan dalam berkendara ketika hujan, kita dapat menghindari kecelakaan yang rawan terjadi dalam berkendara hingga sampai di tempat tujuan dengan selamat.
1: Santai Siang.

0: selesai belum, Mat?
1: Selo aja, Dang. Masih belum dapat nih idenya, Dang.
0: Astaga. Ini kan waktunya bentar lagi, Mat. Dan juga harus dikirim nih.
1: Tenang, tenang. Biasakan detik-detik terakhir juga dapat ide dan dapat moodnya, Dang.
0: Aduh, kebiasaan.
2: Gunakanlah waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu.
3: Santai Siang
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Santai Siang
4: Pro 2 FM.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: sepanjang sejarah. Turnamen ini untuk pertama kalinya diikuti 48 tim, naik dari sebelumnya 32 tim. Yang lebih menarik, ajang ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini juga jadi pertama kalinya 3 negara jadi tuan rumah bersama. Total pertandingan pun meningkat jadi 104 laga, jauh lebih banyak dibanding edisi sebelumnya. Menariknya lagi, Meksiko akan mencetak sejarah sebagai negara pertama yang 3 kali jadi tuan rumah Piala Dunia setelah 1970 dan 1986. Finalnya direncanakan digelar di Stadion Raksasa MetLife Stadium yang berkapasitas lebih dari 80.000 penonton. Bersiaplah menjadi saksi sejarah Piala Dunia 2026.
1: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Meski terlihat sepele, menaruh HP di dekat kepala saat tidur bisa beresiko buruk bagi kesehatan. Menurut Journal of Psychiatric Research, radiasi cahaya biru dari HP bisa memancarkan sinar yang mirip dengan cahaya matahari, sehingga mengakibatkan insomnia. Selain itu, HP mengeluarkan radiasi elektromagnetik yang bikin aliran darah tidak maksimal. Akibatnya akan merasa gagal fokus dan kurang konsentrasi. Oleh sebab itu, agar tidur jadi berkualitas, maka lakukanlah hal berikut. Jangan main HP sebelum tidur. Yang kedua, taruh HP minimal 1 meter dari tempat tidur. Yang ketiga, aktifkan mode pesawat atau sekalian matikan HP-mu. Dan yang terakhir, kalau mau ngecas HP, usahakan jangan di dekat kasur.
2: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

spirit of December. Hai, bro, ngomongin teman terbaik kamu, teman berdua masih barengan sama Arini di siang hari ini bahas informasi olahraga, teman berdua. Kali ini datang dari FP2, teman berdua, di mana kali ini dari Kimi Antonelli mencatat waktu tercepat pada latihan bebas kedua FP2 Grand Prix Belgia yang diwarnai dua red flag, di mana pembalap Mercedes itu mengungguli Lando Norris dan Max Verstappen menjelang sesi utama akhir pekan. Latuli menguasai papan waktu hampir sepanjang sisi latihan di sirkuit Fast Rampage dan juga memimpin klasemen. Pembalap itu datang ke Belgia dengan keunggulan 25 poin.

0: aja kamu?
1: Lama gak kelihatan. Di grup juga jarang komen.
0: Gak apa-apa, Dang. Cuman ingin sendiri aja.
1: Ya elah, slow aja kali, Mat. Jangan terlalu dipikirin. Positif thinking aja dah, biar imun kita kuat.
2: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik.
3: Hanya berita hoaks yang mengganggu psikologis kita. Dikutip dari BBC News Indonesia, laporan terbaru tentang peningkatan xenofobia atau tidak suka dengan sesuatu yang asing atau baru dan rasisme mungkin sudah menjadi tanda pertama dari perubahan psikologis ini. Jika prediksi penelitian ini benar, wabah ini juga mungkin mencerminkan pergeseran sosial dan psikologis yang lebih dalam. Selalu berpikir positif untuk hidup lebih baik, karena hidup bukan tentang hari ini saja.
4: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Computer Vision Syndrome adalah kumpulan gejala kelelahan pada mata karena penggunaan gadget yang berlebihan. Biasanya ditandai dengan nyeri kepala, penglihatan ganda, leher pegal, hingga iritasi mata. Agar terhindar dari Computer Vision Syndrome, saat melakukan aktivitas di depan komputer, atur posisi duduk yang nyaman dengan jarak pandang ke monitor antara 40 hingga 70 cm dan pastikan ruang kerja memiliki cahaya yang cukup. Kemudian kedipkan mata secara berkala, terus istirahatkan mata setelah 2 jam menatap layar komputer, dan terakhir gunakan obat tetes mata agar cairan mata tetap terjaga. Kerja lama di depan komputer boleh aja, tapi jangan lupa sama kesehatan mata.
1: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Arif informasi teman terbaik kamu, teman Pro 2 buat kalian semua yang lagi stay tune, kita update ke informasi olahraga. Berikutnya kali ini datang dari Segera, teman Pro 2, di mana pemain internasional Mesir Muhammad Salah dilaporkan hampir bergabung dengan raksasa Turki Besiktas. Dia telah mencapai kesepakatan lisan dengan klub menyusul kepergiannya dari Liverpool sebagai agen bebas pada Sabtu 15 Juli, di mana penyerang Borussia Dortmund itu berkirakan menandatangani kontrak 1 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim lagi. Yang digaji tahunan sekitar 10 juta plus bonus 2 juta, dan juga kepindahan ini akan memulai babak baru lagi bintang Mesir setelah hampir 1 dekade Liverpool mencatatkan 4 penampilan, di mana memenangkan 8 trofi bersama The Reds. Saya tidak dalam performa terbaiknya di bawah Suhana Arne Slot, namun ia masih mencatatkan 12 gol dan 10 assist dalam 41 penampilan di semua kompetisi.

0: Kalian pernah ngalamin hal kayak gitu kan? Selain suara yang bikin kuping sakit, polusi akibat knalpot juga bisa berdampak bagi kesehatan kamu. Gas buang emisi dari kendaraan atau asap knalpot adalah produk sisa dari pembakaran mesin kendaraan yang tidak sempurna. Dalam waktu lama, gas dari knalpot kendaraan yang mengandung berbagai zat kimia dapat mengganggu sistem pernafasan dan peredaran darah, sehingga menyebabkan kerusakan tubuh kamu. Berdasarkan data WHO, 9 dari 10 orang sekarang menghirup udara yang tercemar yang dapat membunuh 7 juta orang setiap tahunnya. Jadi, jangan anggap hal yang biasa ya. Selain membuat bising telinga, efek polusi udara yang dihasilkan sangat berbahaya, terutama bagi kesehatan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
1: Santai Siang Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Rewi Ngirmasin, teman terbaik kamu. Kita ke informasi olahraga berikutnya. Teman Prodo WK ini datang dari Max Verstappen, pemimpin pelatihan bebas pertama F1 Formula 1 Grand Prix, bagian keunggulan tipis atas Lewis Hamilton, di mana Red Bull langsung menunjukkan kecepatan menjanjikan sejak awal akhir pekan di sirkuit Spa-Francorchamps pada saat 2026, di mana bergantian memuncaki catatan waktu sebanyak 20 menit awal. Hajar kemudian mencatatkan kurang dari 1/10 detik lebih cepat memakai ban lunak. Menjelang 30 menit pertama berakhir, duet Red Bull tetap menguasai papan waktu.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Santai siang Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

teman-teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan informasi terakhir dari Timnas Basket U18 Putri Indonesia yang melaju ke semifinal FIBA Asia Cup 2026. Division B, John, Giovanni, dan kolega mengalahkan Samoa 94-49. Buset, angkanya dibalik doang, teman Pro 2 ya. Di Nimbur Stadium Bangkok pada Jumat 17 Juli. Indonesia tampil dominan sejak awal pertandingan, di mana pemain merah putih tersus menekan semua tanpa memberi kesempatan mengembangkan permainan. Keren banget adik-adik aku, semoga menang ya. Ya, aku kita support dari sini ya, teman Pro 2, Timnas basket putri kita ya. Jarang-jarang loh Timnas basket putri ini unggul, jadi kita harus dukung dan support ya teman Pro 2, supaya mereka bisa melaju sampai ke final ya. Selain ini bakalan ada Pro 2 Entertain, jadi buat kamu jangan kemana-mana, tetap lagi di Pro 2 Nyermasin, teman terbaik kamu.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Rewel Rewasin, teman terbaik kamu, udah jam 2, Prodway Tritain. Aku ada beberapa update yang kayaknya lumayan fresh ya, teman Prodway. Jadi buat kamu, pastiin kamu stay tune, kita bakal bahas yang ini. Kecuning di Prodway Rewasin, teman terbaik kamu.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa?
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu. Ning dhuwur.
2: Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
4: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

RW Rumahsin, teman terbaik kamu. Kita ke informasi dari dunia entertain, teman-teman Pro 2. Kita mulai dari Evil Dead ya. Jadi waralabah role legendaris Evil Dead ini kembali dengan film ke-6 yang bertajuk Evil Dead Burn, di mana babak baru di film garapan Sebastian Fenech ini disebut menghadirkan teror paling brutal dan mengerikan dari seluruh seri ini, di mana Evil Dead Burn ini menceritakan seorang perempuan yang berupaya mencari ketenangan bersama keluarga mendiang suaminya, tapi malah terjebak reuni keluarga dari neraka, teman Pro 2. Dan katanya kisah dimulai dari rumah danau milik keluarga Price. Di sana seorang pemuda bernama Joseph Price dengan meneliti catatan mendiang kakeknya. Aku gak mungkin ceritain detail sinopsisnya juga, karena menurut aku kita lihat sendiri aja. Kayaknya mau nonton nih, lumayan penasaran nih aku, teman Pro 2 ya. Kamu gimana? Apakah kamu ada teman buat nonton? Aku masih nyari teman nontonnya dulu sih.

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.
2: Santai siang Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Erimono masih teman terbaik kamu, teman Prodo masih di Prodo Entertainment, Prodo baru. Kita ke informasi berikutnya, tongkat lightsaber asli yang pernah digunakan Mark Hamill kala syuting sebagai Luke Skywalker dalam pertarungan klimaks dengan Darth Vader di Star Wars Episode 5 The Empire Strikes Back 1980 terjual dalam lelang. Katanya properti lightsaber yang tersebut terjual pada Rabu kemarin melampaui prediksi dan mencetak rekor dengan capaian angka setara 64,4 miliar rupiah. Pedang doang ini 64 miliar lah teman Prodo. Dan lightsaber tersebut begitu ikonis karena dalam adegan pertarungan dengan Darth Vader, the Sith Lord memotong tangannya dan mengucapkan kalimat terkenal, "Aku adalah ayahmu." Dan diberitakan di Hollywood Reporter bahwa properti itu awalnya tawaran seharga 1 juta US dollar dan juga diperkirakan ternyata malah tembusnya sampai di angka 3,75. Parah banget ya, ini sangat banyak banget deh kalau kata aku ya. Cuman siapakah orang itu yang menembus harga sebanyak 64,4 miliar tersebut tuh hanya sekedar lightsaber teman Prodo? Tapi pasti ada alasan tersendiri sih kenapa dia mau beli.

0: Computer Vision Syndrome adalah kumpulan gejala kelelahan pada mata karena penggunaan gadget yang berlebihan. Biasanya ditandai dengan nyeri kepala, penglihatan ganda, leher pegal, hingga iritasi mata. Agar terhindar dari Computer Vision Syndrome, saat melakukan aktivitas di depan komputer, atur posisi duduk yang nyaman dengan jarak pandang ke monitor antara 40 hingga 70 cm dan pastikan ruang kerja memiliki cahaya yang cukup. Kemudian kedipkan mata secara berkala, terus istirahatkan mata setelah 2 jam menatap layar komputer, dan terakhir gunakan obat tetes mata agar cairan mata tetap terjaga. Kerja lama di depan komputer boleh aja, tapi jangan lupa sama kesehatan mata.
1: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

RM Irmasin, teman terbaik kamu, teman Prodo, kita langsung lanjut. Nah, ini ada beberapa konser akhir pekan yang siapa tahu nih teman Prodo bisa buat kamu. Tapi ini lebih ke nasional ya, mungkin yang di Jakarta kali. Nih, berikut pertama adalah konser Akbar Monas. Jadi katanya tanggal malam ini banget, sepenuhnya gratis tanpa perlu melakukan registrasi dan terbuka untuk umum. Katanya konser musik klasik ini diisi oleh maestro musik Stephen Tong bersama lebih dari 200 musisi Jakarta. Dia membawakan lagu-lagu nasional. Kayaknya bakal seru ya. Startnya 18.30 WIB sampai dan dibuka nanti jam 17. Terus ada konsernya Afgan Retrospective The Concert, di mana selebrasi 18 tahun ini katanya diadakan malam ini juga ya di Plenary Hall Jakarta International Convention Center dan disertai exhibition yang dibuka mulai jam 1 WIB, teman Prodo. Siapa tahu bisa jadi pilihan kalian malam ini, alternatif di antara dua ini, maybe.

0: buang sampah sembarangan.
1: Loh kenapa sih, itu kan sampah.
0: Kalau emang sampah juga jangan dibuang sembarangan. Apalagi yang kamu buang adalah bagian dari data pribadi, mulai nama lengkap, alamat, nomor telepon pula.
1: Yang dibuang ini kan cuma tulisan alamat pada kemasan belanja.
0: Nah itu yang bisa berbahaya. Orang yang tidak bertanggung jawab akan bisa memanfaatkannya sebagai bahan tindak kejahatan. Misalnya modus penipuan, penggunaan alamat palsu, atau tindak kejahatan lain yang akhirnya bisa merugikan kita.
1: Jangan dibuang sembarangan.
0: Waspada penyalahgunaan label alamat pada kemasan paket belanja online.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Santai siang Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Rewel Rewasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ini Odyssey ya. Teman Pro 2 di Odyssey ini salib Oppenheimer yang katanya raup 315 miliar rupiah di sesi preview. Katanya Christopher Nolan akan memulai langkah di panggung box office bersama di Odyssey ini dengan mantap. Dan film epic Yunani terbaru ini mengantongi atau seperti yang aku bilang tadi 315 miliar rupiah hanya dari penayangan pratinjau. Dan katanya pada Jumat kemarin memberikan pencapaian klat tersebut otomatis membuat The Odyssey sebagai film dengan hasil penayangan pertama terbaik sepanjang 2026, mengalahkan Toy Story 5 katanya teman produser. Dan sebagai perbandingan Oppenheimer yang mengantongi 10,5 juta pada sesi preview saat terlibat persaingan sengit dengan Barbie, Oppenheimer kemudian masuk dengan pembukaan di akhir perdana yang bertahan lama di bioskop. Kita lihat nanti apakah dia tetap akan tetap tinggi ketika penayangannya. Kita lihat ya.

0: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Santai siang. Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

RW Romasin, teman terbaik kamu, teman Prodo 50 menit lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Thank you banget yang udah stay tune. Setelah ini bakalan ada Febri yang bakalan nemenin kamu, dan juga bakalan ada Top 20 dan juga International Top 20 versi RW Banjarmasin ya. Jadi pastiin kamu keep tuning lagi terus di Proyek Banjarmasin, teman terbaik kamu. Ditutup sama Fortune Cookie, teman Prodo. Check this out.

0: kedua, tahu nggak sih Piala Dunia atau FIFA World Cup pertama kali digelar tahun 1930 di Uruguay loh. Turnamen ini digagas oleh FIFA untuk mempertemukan tim-tim terbaik dunia. Nah, trofi pertamanya dulu dinamai Jules Rimet, sesuai nama presiden FIFA saat itu. Dari yang awalnya cuma diikuti sedikit negara, sekarang Piala Dunia jadi ajang sepak bola terbesar yang ditunggu jutaan penggemar di seluruh dunia setiap 4 tahun sekali.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
3: Top 20 Indonesia Pro 2 FM.
4: Hai teman Pro 2, ketemu lagi di Top 20 Indonesia edisi hari ini di pertengahan bulan Juli. Dan sebelum kita ke 20 chartnya, seperti biasa aku mau kasih tau dulu lagu yang keluar minggu ini. Wah, ini lagu yang besok kita bakal ketemu orang yang sebenarnya yang keluar, tapi gak apa-apa ya. Mahalini dan juga Rizwan Fadilah Heran Boys ketika harus keluar. Jadi lagu yang keluar minggu ini 9 minggu di Top 20 Indonesia, dan minggu lalu sempat menempati posisi 9 di posisi terakhirnya. Kalau yang satu ini, yang satunya nih 8 minggu di Top 20 Indonesia, Juicy Lucy Gurun Hujan, yang juga 14 minggu berada di posisi 14 sebelumnya ya. Dan ini dua-duanya bakal ke Banjarmasin, yang satu besok, yang satu tanggal 25. Gak apa-apa, kegantinya juga datang juga besok ya. Di posisi 20 ada KTR dengan Nadif Basang Lama dengan Ceritaku Ceritamu.
5: Lagu ini new entry di Top 20 Indonesia.
3: Pro 2 FM. Number 20.

Kita lanjut ke posisi new entry berikutnya. Oh, ini juga aku yakin ya, yakin banget ini bakalan nanti langsung banyak yang request fans-fansnya ya. Sabrina Leonor dengan Selesai jadi new entry dan menempati posisi 19. Kalau yang ada di posisi berikutnya nih baru jadi new entry minggu lalu ya, jadi baru satu minggu di top 20 Indonesia. Dan juga jadi kolaborasi yang menurut aku sih gak akan terpikir ya kalau mereka bakal collab, tapi ternyata epic ya teman bro dua. Nadina Misa juga ada Opportus dengan Makhluk Cahaya yang sebelumnya menempati posisi 20, naik 2 peringkat ke posisi 18. Number 18.

Idol yang ada batak-bataknya juga. Ada Vanessa Z dengan Menjauh, baru juga minggu lalu jadi new entry ya. Dan minggu ini naik juga 2 peringkat ke posisi 17. Nah, kalau yang satu ini yang udah pasti besok juga ada di mendengarkan FET Request ya, Tulus dengan Teh Hijau 2 minggu di top 20 Indonesia, minggu lalu sempat menempati posisi 18, naik 2 peringkat ke posisi 16.

katanya pas nulis ini JJ tuh mikir kalau misalkan kayaknya kalau lagu itu galau terus kayaknya nggak seru, jadi harus ada lagu yang ada cinta-cintaannya katanya. Makanya lagunya Ceritanya Itu Cinta Dari Aku JJ ini udah 2 minggu di top 2 Indonesia. Unggul sempat menempati posisi 17 dan naik 2 peringkat ke posisi 15. Dan kita lanjut nih ke posisi berikutnya, ada sama Salsabil dengan Hachu yang udah lumayan lama sih sebenarnya, udah 10 mingguan ya di

0: lanjut ya, ini kita ke posisi yang lumayan tengah-tengah nih ya. Ini ada Bernadia, Laut Yang Tenang. Lagi-lagi kita kayaknya bakal dengerin lagu dia yang ini nih di tanggal 1 Agustus di Libur Led. Ini lagi banyak banget artis-artis yang datang ke Banjarmasin masuk chart semua nih ya. Dan kalau lagu yang Bernadia ini sih 3 minggu ya di Top 20 Indonesia. Minggu lalu sempat menempati posisi 16 dan naik 3 peringkat ke posisi 13. Ini juga naik 3 peringkat nih, udah 3 minggu juga di Top 20 Indonesia. Ada Roni Parulian dengan Walls Akhir Zaman yang juga menempati posisi 15 sebelumnya dan naik 3 peringkat ke posisi 12.
1: Number

0: ada Fajar Nur dengan Salah Apa Aku yang melengkapi juga rilisan singlenya nih. 4 minggu di top 20 Indonesia, minggu lalu sempat menempati posisi 13, naik 2 peringkat ke posisi 11. Kalau yang ini turunnya lumayan ya, ada sekitar 6 peringkat ya, 8 minggu padahal di top 20 Indonesia. Dalam Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi yang sekarang menempati posisi 10.
1: Number 10.

jadi branding band yang selalu aktif, bahkan sangat aktif banget gitu ya. The Chang Chuters dengan Ruang Riang, yang lagunya juga dapat minggu di Top Indonesia. Minggu lalu sempat menempati posisi 12, naik 3 peringkat ke posisi 9. Ini juga naik nih 3 peringkat dari 11, posisi 11 sebelumnya. 5 minggu di Top Indonesia, ada Kalipci dengan Negara Lia Cinta yang menempati posisi 8. Number

0: informasi berikutnya di World Genius, Anna Fia Bahmit dengan Your Side. Dengan 9 minggu di top of Indonesia, minggu sempat menempati posisi 3, sayang banget harus langsung turun 4 peringkat ke posisi 7. Gak lama nih bertahan di 3 besarnya ya. Kalau yang ini naik, kalau dari posisi 10 sebelumnya 5 minggu di top of Indonesia ada Syahrafi dengan ini, dengan Salah Paham Lagi, yang menempati posisi 6.
1: Number 6.

0: udah ya, cuman kayak pengen banget lagi di festival musik. Ada Adrian Halib dengan 2001 kali yang 8 minggu sudah di top 20 Indonesia, bahkan Girls sempat menempati posisi pertama. Saya nggak bisa bertahan lama, langsung turun 4 peringkat ke posisi 5. Dan naik lagi, ada yang baru ada di Palangkaraya kemarin ya, Gaya Indrawari dengan Penyihir. 6 minggu di top 20 Indonesia, minggu lalu sempat menempati posisi 8, naik 4 peringkat ke posisi 4.
1: Number 4.

tiga besar ini adalah kolaborasi yang dari awal aku bilang ini pas dan tepat sekali ya. Rai Putra dan juga Farel Hilal dengan Goldnya yang 6 minggu di Top Indonesia, minggu lalu sempat menempati posisi 7, naik 4 peringkat ke posisi 3. Nah, kalau yang menempati posisi runner-up ini, yang lagi sibuk-sibuknya juga tour radio nih, kayak kemarin Salon 7 ya, The Massive dengan On Our Own-nya yang 7 minggu di Top Indonesia, minggu lalu sempat menempati posisi 5, naik 3 peringkat ke posisi 2. Number 2.

0: Vanessa Ji menjauh di posisi 17, 16 Teh Hijau darinya Tulus, Aku JJ Ceritanya Jatuh Cinta di posisi 15, 14 Hachu darinya Salma Salasabil, Bernadia Laut Yang Tenang di posisi 13, 12 Walls Akhir Zaman darinya Roni Parulian, Fajar No Salah Apa Aku di posisi 11, 10 Melompat Lebih Tinggi darinya Lomba Sihir, The Changcuters Ruang Riang di posisi 9, 8 Gerilya Cinta darinya Caleb J, Weird Genius dan Novia Bahmit dengan Your Side di posisi 7, 6 Salah Paham Lagi darinya Syahrafi dan juga Rini, Adrian Halib 2001 Kali di posisi 5, 4 Penyihir gayanya Gaya Indrawari, Rai Putra Farel Hilal dengan Good di posisi 3, di posisi runner up On Our Own darinya The Massive. Dan yang menempati posisi pertama yang sudah 7 minggu di top The Indonesia dan tidak pernah kosong dari lagunya rilis sampai ini juga di request terus setiap hari, dan minggu lalu sempat menempati posisi runner up, ada Celine Grace and Andi Rianto dengan Sumpah Mati yang menempati posisi pertama.
1: The winner is number 1. Lagu ini nomor 1 di top 20 Indonesia.

sudah masuk chart, yang jelas tadi aku bilang kalau di dalam chart ini kebanyakan artisnya bakal ada di Banjarmasin dalam setengah bulan kebelakang ini sampai akhir bulan. So enjoy aja ya teman Pro 2. Dan ya buat idola yang gak masuk atau lagu favorit yang gak masuk, berarti jangan lupa request terus setiap hari di jam 10 pagi, jam 5 sore, dan juga jam 10 malam. Ditunggu ya 3 kali sehari kayak makan ya teman Pro 2. Yaudah deh, Aleni pamit. Tapi jangan kemana-mana, kan selain ini bakal ada Edo di International Top 20. Bye-bye. Sampai ketemu di Top 20 Indonesia berikutnya. Maju terus, musik Indonesia.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2 bersama Febri sore hari ini. Informasi pertama dikutip dari RRI.co.id Banjarbaru. Persoalan keterbatasan akses air bersih di Kabupaten Barito Kuala menjadi perhatian serius pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama DPRD Kalsel. Untuk memastikan kesiapan layanan tersebut, Komisi 3 DPRD Kalsel bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kalsel meninjau instalasi pengolahan air di Mekarsari di Desa Mekarsari Kabupaten Barito Kuala pada Jumat 17 Juli 2026.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi berikutnya dikutip dari RRI.co.id Banjarmasin. Memasuki ajaran tahun 2025-2026-2027, pelaksanaan program makan bergizi gratis jumlah sekolah di Kota Banjarmasin terus berlanjut. Program ini menjadi bagian dari pemerintah dalam meningkatkan pemenuhan gizi peserta didik dan mendukung proses belajar mengajar di sekolah pada Jumat 17 Juli 2026.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi terakhir dikutip dari RRI.co.id Banjarmasin. Kamar Dagang dan Industri Indonesia menyatakan penyelenggaraan Piala Dunia FIFA 2026 telah memasuki dampak ekonomi yang signifikan bagi Indonesia. Berdasarkan kajian yang disusun Kadin Indonesia, rangkaian kegiatan Piala Dunia melalui aktivitas siaran on air maupun berbagai kegiatan masyarakat yang mana off air juga termasuk, diperkirakan menghasilkan perputaran ekonomi langsung dan tidak langsung lebih dari 5,3 triliun rupiah. Demikian Info Pro 2, dan informasi tadi selengkapnya bisa dibaca melalui RRI.co.id.

0: Top 20 Internasional.
1: Di Prado FM, teman-teman baik kamu, teman-teman Prado. Sekarang saatnya kita ikuti Top 20 Internasional untuk edisi kali ini. Song out ya, lagu keluar. Di minggu ini teman-teman Prado ada dari Madison Beer dengan Lover Girl yang udah 9 minggu di Top 20 Internasional. Minggu lalu di posisi ke-14. Disusul sama Khalid dan Love dengan Tied Up yang juga sama-sama 9 minggu di Top 20 Internasional. Minggu lalu di posisi ke-9. Dan new entry kita untuk edisi kali ini di posisi ke-20 ada Crash Out dari Tinashe.
0: Lagu ini new entry di Top 20 Internasional.

0: Lanjut nomor 2 ada Speechless dari Bazzi. New entry kita di posisi 19, diusul sama Rich Brian dengan Tear yang baru 1 minggu di top 20 internasional. Minggu lalu di posisi ke-20 dan sekarang naik perlahan ke posisi ke-18.
1: Number

0: Cody Simpson dengan Fluent, baru 1 minggu di top 20 internasional, minggu lalu di posisi ke-19 dan sekarang naik ke posisi ke-17. Diusul sama Selena Eilish dengan Love Like a Hobby, yang baru 2 minggu di top 20 internasional, minggu lalu di posisi ke-18 dan sekarang naik perlahan ke posisi ke-16.
1: Number 16.

Lanjut nomor 2 ada David Guetta featuring John Martin dengan Human yang baru 2 minggu di top 20 internasional. Minggu lalu di posisi ke-17 dan sekarang naik perlahan ke posisi ke-15. Diusul sama Itzy dengan Moto yang udah lumayan sepuh ya. 8 minggu di top 20 internasional, minggu lalu di posisi ke-5 dan sekarang harus turun drastis ke posisi

0: dengan My Body Isn't Ready tahun periode 2, baru 3 minggu di top 20 internasional, minggu lalu di posisi ke-16 dan sekarang naik perlahan ke posisi ke-13. Diusul juga sama one of my favorite, Gracie Abrams ya, dengan Look At My Life, yang sama-sama baru 3 minggu di top 20 internasional, minggu lalu di posisi ke-15 dan sekarang naik ke posisi ke-12.
1: Number 12.

0: bawah sampai lagu ataupun single kali ini ya. Is It Love yang udah 4 minggu di top 20 internasional, minggu lalu di posisi ke-13 dan sekarang naik perlahan ke posisi ke-11. Diusul sama Martin Garrix dan Ed Sheeran dengan Repeat It, dan ternyata banyak yang suka single yang satu ini, apalagi kolaborasi mereka berdua ya. Tapi sayang sekali karena udah lumayan lama, 9 minggu di top 20 internasional, minggu lalu di posisi ke-4 dan sekarang harus turun drastis ke posisi ke-10.
1: Number 10.

Aftertaste dari Robert dan Rijay tahun pre-2 yang udah 4 minggu di top 20 internasional, minggu lalu di posisi ke-12 dan sekarang naik ke posisi ke-9. Diusul sama Baby Monster dengan Sugar Honey Iced Tea yang udah 5 minggu di top 20 internasional, minggu lalu di posisi ke-11 dan sekarang naik ke posisi ke-8.

0: girls just wanna dance.
1: Berikutnya tahun 2002 ada The Kid Leroy dengan Kehlani. Ini versi remix dari Ghost dengan featuring Kehlani ya. Udah 5 minggu di top 20 internasional, minggu lalu di posisi ke-10, sekarang naik perlahan ke posisi ke-7. Disusul sama Niall Horan dengan End of an Era yang udah lumayan sepuh 8 minggu di top 20 internasional. Minggu lalu di posisi ke-2 masuk ke top 3 kita, tapi sekarang sayang banget mesti turun ke posisi ke-6.
2: Number 6.

0: Lanjut nomor 2 ada Dirori dari Melf yang perlahan naik menuju puncak ya. Walaupun sudah 6 minggu di top 20 internasional, minggu lalu di posisi ke-7, sekarang langsung naik ke posisi top 5 kita di posisi ke-5. Disusul sama Ariana Grande dengan Head That I Met You Love Me yang lumayan lama masuk di top 20 internasional, 7 minggu. Minggu lalu juara kita di posisi pertama, tapi sekarang sayang banget mesti turun perlahan ke posisi keluar dari top 3 di posisi 4.
1: Number 4.

Pin, ya udah 6 minggu di top 20 internasional, minggu lalu di posisi ke-8, melesat naik langsung ke top 3 kita di posisi ke-3. Diusul sama Caution dari Enmix dan Anderson .Paak yang udah 7 minggu di top 20 internasional, minggu lalu di posisi 6, sekarang langsung menjadi runner-up kita di posisi ke-2. Number 2.

untuk top 20 internasional edisi kali ini tahun Pro 2 dari posisi ke-20 new entry kita Crash Out dari Tinashe. 19 new entry kita Speechless dari Bazzy. Tear dari Dash Bryan di posisi ke-18. Flow yang dari Cody Simpson di posisi ke-17. Love Like a Hobby dari Salem Eilish di posisi ke-16. Human dari David Guetta featuring John Martin di posisi ke-15. Morrow dari Izzy di posisi ke-14. My Body Isn't Ready dari Somber di posisi ke-13. Look At My Love dari Gracia Brams di posisi ke-12. Is It Love dari Tyla di posisi ke-11. Repeated dari Martin Garrix dan Ed Sheeran di posisi ke-10. Aftertaste dari Robert dan Rijay di posisi ke-9. Sugar Honey ST dari Baby Monster di posisi ke-8. Girls, The Kid Laroi featuring Kehlani di posisi ke-7. End of an Era dari Niall Horan di posisi ke-6. Dirori dari Meowth di posisi ke-5. Head dari Macho Love Me dari Ariana Grande di posisi ke-4. Bluffin dari Joji dan The Kid Laroi di posisi ke-3. Caution dari Unmix dan Anderson .Paak di posisi ke-2. Dan yang unggul untuk puncak kita juara di posisi pertama edisi Top 20 Internasional hari ini 18 Juli 2026 Sabtu ada Gracia Brams dengan

0: 20 International edisi kali ini. Gimana teman-teman, lagu pilihan kamu apakah keluar di pekan ini atau melesat naik jadi top 3 atau bahkan juara seperti Gracie Abrams yang masih kita dengar sekarang ya teman-teman Pradua. Jangan lupa dukung terus lagu-lagu favorit kamu dengan cara request di request time siang, sore, dan malam tentunya, sehingga lagunya bisa masuk atau bahkan naik ke puncak top 20 Indonesia maupun internasional. Keep tuning karena setelah ini kita bakal lanjut lagi di Song of the Sunset untuk request time. Dan stay tune terus di 96 Mode FM, teman terbaik kamu. Radio FM, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

mau diputar. Request Time di Pro 2. Program request lagu paling asik buat anak muda. Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional. Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi. Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.

hari Pro 2 menyermasin teman terbaik kamu, teman Pro 2. Yeay. Kita udah di jam 5 sore, artinya Song of the Sunset atau Request Time. Untuk kali ini setelah tadi ada Indonesia Top 20 dan juga International Top 20 ya. Nah, tadi udah barengan main-main gue yang emang lagi naik-naik banget. Nah, nextnya kita langsung ketemu sama requestan dari teman-teman. Ini aku gak berani jamin kalau habis aku ngomong kayak gini bakal full atau enggak. Tapi udah banyak banget requestan teman-teman. Dan ditungguin aja buat kalian yang udah request. Karena kita udah live di TikTok di @ProDo Menyermasin. Dan juga di WhatsApp di 0811-5111-420. Buat yang lagi dengerin, sorry banget. Buat yang tadi di pukul 16:59 tuh udah ada request, aku sorry banget, aku gak akan puterin. Jadi kalau mau request lagi ya, jadi sorry banget. Karena kita gak enak dong sama yang emang ada di live TikTok kayak gitu. Jadi kita ketemu dulu sama requestannya Bubble ya. Ini ada dengan Stitches, Sound Mendes, dan juga tadi ada darinya Fear. Ya, yang request lagu darinya Sumpah Mati. Ini untuk Selena Grace. Jadi buat Sumpah Mati yang lain gak bisa teman-teman, karena udah ada dari Selena Grace. Jadi kita gak bisa muterin yang dari Rio dan juga Nicki.

Era di Prodo menjadi masa teman terbaik kamu untuk Pro 2. Saatnya kita lanjut ke requestan berikutnya, dan memang seperti yang udah aku bilang, udah full. Kita ketemuan sama lanjutan dari Song of the Sunset kali ini. The B yang request Mesa Hira ya di ujung minggu. Dan ada Novita nih yang request Roni Parulian, Walls Akhir Zaman. Langsung aja kita puterin dua-duanya. Dan buat teman-teman yang pengen request, sorry banget karena ini udah full. Jadi enjoy aja sama requestan dari teman-teman yang lain.

Oke, teman-teman Pro 2, kita lanjut ke request yang berikutnya. Tadi ada dari Maya yang request Hachu darinya Salma Salsabil. Dan juga tadi ada yang request Jagat Rasa nih, Samuel Cipta, teman-teman. Bentar aku scroll dikit ya. Tadi yang request darinya Hachu tadi Mai bener. Oh, ada dari 123 yang request Jagat Rasa. Harusnya Jerusoy sih ini. Iya enggak sih? Iya bener. Ganti nama mulu. Ya udah langsung aja kita puterin dua-duanya.

Oke, teman-teman Pro 2, kita lanjut ke requestan berikutnya. Ada Charlie Put. Hey, attention teman-teman yang tadi di request darinya Pia yang lagi pusing-pusing. Semoga selamat Jaya Sentosa ya Pia di semester 4 ini. Dan tadi ada Yelo yang request Anggi Marito, tak segampang itu. Jadi langsung kita puterin dua-duanya.

Era di Prodo menyermasi teman terbaik. Halo teman Prodo 2. Ini tadi ada Yuli yang request Nabila Takiyah dengan Cegil, dan juga ada Julia ya di WhatsApp teman-teman yang request lagu Remuk seperti biasa. Langsung saja check this out.

Era di Prodo mencermati teman terbaik kamu tahun Pro 2. Sabrina Leonor, haha, ini di request sama teman-teman berbinar ya, yang banyak banget udah ada dari Widi, terus dari siapa tadi ada S Caca juga teman-teman, yang langsung aja kita puterin habis ini, dan juga tadi ada Bahrum yang request Novia Nuno dengan yang baru.

Era di Pro 2 mencermati teman terbaik kamu, teman Pro 2. Fajar Nor, satu-satunya ini di request darinya Sria selalu. Dan juga ada Bang Ramli di WhatsApp, teman-teman, yang request Afgan Bukan Cinta Biasa. Langsung aja kita puterin dua-duanya. Dan nanti sebagai dua lagu terakhir bakal ada Cukuplah Sudah dan Tutur Batin.

Oke, teman-teman Pro 2, kita udah di dua lagu terakhir yang bakal ada. Tadi Pragos yang request Cukuplah Sudah dari XOIX ya. Yang mana kita puterin langsung abis ini. Dan juga nanti agak lewat dikit ada Yura Yunita, teman-teman, dengan Tutur Batin yang request darinya Laras Puspitasari. Langsung kita puterin dua-duanya. So, jangan kemana-mana karena kita bakal masuk ke irama senja di sore hari untuk nunggu azan fardu maghrib di 18.31. Tetap di 95.0 FM, teman terbaik kamu.

Era di Prodo mencermati teman terbaik. Kamu teman Prodo 2, kita udah di Irama Senja, teman-teman. Nanti sedikit ralat kita di 18.30 ya, teman-teman, untuk azan Fardhu Maghrib. Jadi buat teman-teman bisa dipersiapkan aja, atau mungkin mau berangkat nunggu azan Maghrib dulu, nanti 18.30, teman-teman. Yang jelas kita bakal ketemu sama info-info kecil trivia setelah request time tadi, dan juga beberapa lagu untuk menemani di sore hari ini sebelum kalian bermalam minggu. Nah, ngomong-ngomong, malam hari ini kita di tanggal 19 nanti, teman-teman, itu bakal ada nonton bareng dan dengar bareng, yakni perebutan juara ketiga Piala Dunia 2026, dan nanti mempertemukan Prancis melawan Inggris. Dan kalian yang mau nonton boleh banget datang dari pukul 3 sampai 4 ya, gak ada registrasinya, gak ada, pokoknya gratis. Kalian bisa makan, ajak teman-temannya, karena besok hari Minggu juga mending nonton di sini semua.

0: RRI dengan esensi buku. Romeo dan Juliet berlatar kota Verona, Italia yang ramai. Ceritanya berkisar pada kisah cinta yang penuh gairah, namun naas antara dua anggota muda dari keluarga bangsawan yang bertikai. Montague, keluarga Romeo, dan Capulet, keluarga Juliet. Kisah ini dimulai dengan perkelahian jalanan antara keluarga Montague dan Capulet yang menggambarkan permusuhan mendalam. Namun, di tengah perseteruan yang sedang berlangsung ini, Romeo Montague dan Juliet Capulet bertemu di pesta topeng dan langsung jatuh cinta, tidak menyadari afiliasi keluarga masing-masing. Meskipun banyak rintangan yang menghadang mereka, Romeo dan Juliet memutuskan untuk menikah diam-diam. Sementara itu, orang tua Juliet yang tidak mengetahui pernikahan rahasianya dengan Romeo menjodohkannya dengan Paris. Untuk menghindari persatuan yang tidak diinginkan ini, Juliet meminta bantuan Friar Lawrence. Dia menyusun rencana agar Juliet meminum ramuan yang akan membuatnya tampak mati selama 42 jam. Memungkinkan dia melarikan diri dari pernikahan dan bersatu kembali dengan Romeo. Namun, komunikasi terputus dan Romeo hanya mendengar kematian Juliet. Bingung, dia membeli racun dan bergegas ke makam Juliet, dan kemudian dia bunuh diri di samping Juliet. Setelah terbangun dan menemukan adegan tragis itu, Juliet menusuk dirinya sendiri dengan belati Romeo. Kematian mereka mengakhiri perseteruan antara keluarga Montague dan Capulet. Ketika orang tua mereka yang hancur karena kehilangan anak-anak mereka berdamai dalam kesedihan, drama tersebut ditutup dengan pangeran yang meratapi perselisihan yang tidak masuk akal itu, menekankan harga yang harus dibayar atas kebencian mereka. Romeo dan Juliet mengeksplorasi tema cinta, nasib, konflik, dan konsekuensi dari keputusan impulsif. Hal ini dirayakan karena bahasanya yang kaya, karakter yang mengesankan, dan kekuatan cinta masa muda yang abadi. Drama ini terus memikat penonton di seluruh dunia, menjadi pengingat yang tajam akan sifat destruktif dari prasangka. Romeo and Juliet, karya Shakespeare, tetap menjadi mahakarya sastra dan drama yang abadi. Demikian esensi buku Romeo and Juliet, karya William Shakespeare.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Pro 2 FM.
3: Sore, ceria.
2: Sore, ceria.

kompetisi, Piala Dunia atau FIFA World Cup, pertama kali digelar tahun 1930 di Uruguay loh. Turnamen ini digagas oleh FIFA untuk mempertemukan tim-tim terbaik dunia. Nah, trofi pertamanya dulu dinamai Jules Rimet, sesuai nama presiden FIFA saat itu. Dari yang awalnya cuma diikuti sedikit negara, sekarang Piala Dunia jadi ajang sepak bola terbesar yang ditunggu jutaan penggemar di seluruh dunia setiap 4 tahun sekali.

Karena di Pro 2 Menyeru masih teman terbaik kamu tolong Pro 2. Nah, ngomong-ngomong Piala Dunia yang tadi aku udah ngasih tahu kalau kita bakal ada nonbar dan debar juga atau dengar bareng di area di Banjarmasin di tanggal 19 dan tanggal 20 nanti, bukan nanti tapi malam hari ini. Nah, ngomong-ngomong hal tersebut teman-teman, kalian harus tahu kalau sekolah di Singapura ini merencanakan untuk masuk siang saat final Piala Dunia dan siswa ini bisa tidur cukup usai begadang. Wow, kenapa tidak ada ya? Tapi mungkin gak tahu ya kalau di Singapura sendiri seberapa lama mereka sekolah dan lain segala macam. Cuman ini hal yang menarik karena ya udah satu hari lah ya gitu kan. Jadi bisa masuk siang, gak full hari Senin kan biasanya full. Nah jadi hari Senin gak full tuh misalnya emang dari jam 3 subuh kalau waktu Indonesia Tengah kan kita jam 3, sekitar jam 3 mungkin kelarnya jam 7, jam 6. Ya bisa lah buat teman-teman itu balik dan tidur dulu baru mungkin ke sekolah atau masuk sekolahnya bukan di jam 7 kayak biasa tapi jam 10 mungkin, ya jam 10 deh lah ya biar gak yang siang-siang banget, mungkin seperti itu. Tapi yang jelas ini dari sekolahnya yakni dari Saint Joseph Institution dan Anglo Chinese School yang mana merupakan independent school, ini jadi dua sekolah yang menggeser jam masuknya jadi pukul 8.30 waktu setempat sebelum kembali normal pada 22 Juli. Wow, ini sangat-sangat menyenangkan ya, semoga emang ada beberapa sekolah dari kita juga yang kayak gitu. Yang jelas teman-teman Pro 2 nanti di 18.30 kita bakal ada azan Fardhu Maghrib mulai Banjarmasin dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Keutamaan sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Perbuatan tersebut harus dihindari karena dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan ayat tentang sholat dalam Quran, Surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Utluma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, waladzikrullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un." Yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
2: Kamu masih bersama Pro 2.

0: Pro 2. Coba jujur deh, sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
1: Gaul dengan teman atau merasa tidak yakin dengan kemampuan sendiri. Zaman sekarang, hal itu disebut sebagai insecure. Menurut laman halodoc.com, insecure adalah suatu kondisi rendahnya kepercayaan diri tentang berbagai macam aspek kehidupan. Insecure sebenarnya hal yang wajar dialami, tapi apabila dirasakan dalam periode yang lama, tentunya akan memberikan efek negatif pada kehidupan kamu, seperti susahnya menyesuaikan diri dan mencapai target. Untuk mengatasi insecure, kita perlu menjadi pribadi yang positif dan realistis dengan mengenali kelebihan diri sendiri, menerima segala kekurangan yang ada, atau kamu juga bisa berkonsultasi dengan profesional. Percayalah dengan dirimu sendiri, because you're great as the way you are.
2: Pro 2 FM. Sore.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Oke, dikit lagi. Satu match lagi lah. Aduh, kok pinggang kayak mau copot gini ya? Leher juga kaku banget.
3: Nah, itu namanya tubuh kamu lagi protes. Kelamaan duduk itu gak cuma bikin pegal, tapi juga ngundang penyakit lainnya. Jangan jadi patung di depan layar. Tiap 30 menit, coba deh berdiri, jalan dikit, atau stretching tipis-tipis. Biar aliran darah lancar lagi.
2: Bener juga sih, badan berasa karatan kalau diem mulu. Gerak bentar ah.
3: Tubuh sehat, karya makin.

0: Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
0: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Pro 2 FM. Sore, ceria. Sore, ceria.

Harari Prodi menyermati teman terbaik kamu. Thank you banget ya buat teman-teman yang udah gabung di malam hari. Kok malam hari? Sore hari ini teman-teman Prodi. Untuk sore ceria, karena tadi udah ada Indonesia Top 20, Internasional Top 20, terus kita seru-seruan di Sound of Sunset atau di Request Time. Dan juga untuk tadi udah ada azan di 18.30 waktu Indonesia Tengah teman-teman. Nah saatnya kita udah di paruh-paruh akhir nih untuk Irama Senja. Habis ini jangan kemana-mana karena bakal ada Gaisa teman-teman yang akan memandu malam minggu kalian, tentunya jadi lebih asyik lagi dengan Jaga Malam atau STMJ sampai nanti kelar pukul 12. Jadi tetap di 95,2 FM teman terbaik kamu. So, Februs pamit. Bye.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama.

0: berkembang melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pernah melihat kain dengan motif yang unik, penuh warna, dan menyimpan cerita di setiap helainya? Inilah kain sasirangan, warisan khas Kalimantan Selatan. Bukan sekadar kain, tapi juga identitas budaya. Dari ragam motif yang syarat makna seperti kambang raja, naga balimbur, ombak sinapur karang, hingga gigi haruan yang dipadukan dengan warna-warna yang memikat mata. Sasirangan hadir sebagai simbol keindahan sekaligus kebanggaan orang Banua. Cocok dikenakan di berbagai suasana, baik formal maupun santai. Menjadikan penampilan lebih elegan tanpa meninggalkan nilai tradisi. Yuk, cintai dan lestarikan kain sasirangan. Karya lokal yang mendunia dari Kalimantan Selatan untuk Indonesia.

99.9 FM Produara di Banjarmasin, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Produla. Balik lagi di Jaga Malam, jangan galau malam-malam bersama Gaisa. Setelah tadi ada suara ceria bareng Febri ya teman Produla, kali ini kita bakal masuk di Produa Komenin teman Produla. Kali ini kita bakal bahas tentang, katanya nih survei 62% orang itu, orang dewasa itu paling ingat saat momen liburan keluarga di umur 5-10 tahun nih teman Produla. Bagi teman Produa gimana nih? Bisa komen-komen langsung di Instagram kita @ri_produa_banjarmasin atau di WhatsApp kita 0811 5111 420 nih teman Produa.

bukan sekedar waktu istirahat sambil menutup mata. Saat kita tidur, tubuh bekerja memperbaiki jaringan, menyeimbangkan hormon, dan menjaga daya tahan tubuh. Sayangnya, banyak remaja hari ini justru menganggap tidur sebagai hal sepele. Berdasarkan penelitian Universitas Erlangga, terhadap hampir 200 remaja usia 13-18 tahun menunjukkan kurang tidur berkaitan dengan resiko sindrom metabolik pada remaja yang kelebihan berat badan. Para ahli menyarankan remaja tidur 8 hingga 10 jam setiap malam. Namun, kebiasaan main gawai sampai larut, stres sekolah, minuman berkafein, dan cahaya layar ponsel membuat waktu tidur semakin berkurang. Dampaknya bukan cuma mengantuk di kelas, tapi juga menurunnya konsentrasi, prestasi belajar, hingga meningkatnya resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Yuk, mulai atur waktu tidurmu, karena remaja sehat dimulai dari tidur yang cukup.

0: parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
1: Masa sih? Paling beli micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih. Pasti, udah pasti.
0: Bukan. Ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh. Mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
1: Hah? Serius? Kemasannya begini. Keren banget. Pakai jiplok lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuma impor yang harganya kayak mahal gitu.
0: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
1: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
2: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
3: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.
2: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.

95.2 FM Prodo RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Balik lagi nih bersama Gaisa di Jaga Malam nih teman-teman. Seperti kata Gaisa sebelumnya, kita bakal bahas Prodo komenin tentang survei nih. 62% orang dewasa pengen paling inget saat momen liburan keluarga di tahun di umur 5-10 tahun nih teman-teman. Betul sih? Betul gak sih kata teman Prodo? Tapi dari komen-komen nih ada yang bilang nih, gak inget apa-apa, ternyata emang gak pernah ada momen itu. Itu memang gak ada pernah momen di tahun itu apa gimana nih teman berdua. Terus ada yang bilang nih, benar, karena di momen itu banyak liburan ke luar negeri sama keluarganya, keluarga huhu, sekarang liburan sendiri. Wah, kalau bawa-bawa keluarga itu memang selalu memorize gitu ya teman-teman. Ingat banget nih katanya nih, pas di jalan kalau ke rumah nenek berjalan sampai 3-4 jam di mobil, mana lintas Sumatera lagi. Wah, jauh banget ya, lintas Sumatera tuh ngeri-ngeri jalannya nih teman berdua. Terus ada lagi nih komennya nih teman berdua, iya lagi, momen naik kereta ke Kebun Raya Bogor gak akan terlupakan sendiri, tapi memorable. Iya, kalau misalkan tentang keluarga itu memorable ya teman berdua. Tapi ini teman berdua jangan kemana-mana, setelah ini ada VAR nih teman berdua, dari VAR Visual Assault Preview bareng Arini dan Mada nih teman berdua. Jangan kemana-mana, tetap keep station ya teman berdua.

0: 95.2 FM Pro 2 Radio Banjarmasin, teman Pro 2 Pamuto. Oke, teman Pro 2, kita bakal gabung nih bareng Arini untuk ngikutin VAR Visual Asa Review malam hari ini.
1: Hai teman Pro 2, selamat malam. Sorry banget ya, sebenarnya harusnya aku harus hadir di studio nih, cuman karena tadi pagi aku udah siaran, jadi aku dari rumah aja. Tapi tenang aja, VAR-nya kayak tetap kayak biasa, dan ini adalah VAR penutup. Ini VAR terakhir ya, berasa banget kita udah ketemu di VAR terakhir. Karena subuh ini sama subuh besok itu ada babak penentuan yang akan jadi juara 1, 2, dan 3 di Piala Dunia 2026. Nah, mungkin langsung subuh kita ngobrolnya tuh sama yang emang suka-suka banget sepak bola, cowok-cowok gitu ya. Kali ini aku ngobrolnya beda, di akhir VAR kita ini kita ngobrolnya sama cewek ya. Sama cewek, dan bahkan dia ini adalah pecinta sepak bola yang menurut aku baru. Tapi masa loh, karena ini udah kok ketawa mbak, belum saya present loh. Karena ini nih masuk di, ibaratnya kayak udah mau final, kalian aku mau nanya lah gitu semuanya. Kita kenalin dulu, ada mbak Yaumil Maga. Halo.
2: Halo. Kayaknya jaringan aku kayak ini ya, putus-putus gak sih?
1: Aku, suara mbak Mada sih aman, suara aku kayak yang putus-putus.
2: Iya, suara Mbak Arini putus-putus. Aduh, gimana sih, aman aja kayaknya ya teman-teman ya.
1: Tapi masih kedengaran ya, masih aman ya.
2: Ya udah aman. Aku gugup banget loh, ini udah terakhir ya. Terus aku yang penting asal review ya.
1: Tapi emang maksudnya kita kan memang pengen asal review ya. Tapi nggak asal-asal banget juga.
2: Okay.
1: Oh, kata admin operator aman di sini nggak putus-putus, teruskan saja katanya gitu.
2: Oke, okay, makasih kakak admin, aku senang banget hari ini diundang hari ini.
1: Pertama-tama, aku jujur ya, aku asalnya tuh memang mau ngobrol sama orang-orang yang punya teman-temannya cowok. Terus ternyata teman-teman cowokku ini, kok mereka pada aneh ya, malam minggu ini mereka pada malam mingguan semua kayak.
2: Kabur dia tuh kak.
1: Kabur, sama mungkin mereka mempersiapkan stamina untuk nanti subuh kali ya. Jadi
2: oh, ya mungkin,
1: aku
2: ya.
1: Pikir-pikir kayaknya gak ada salahnya kalau kita ngobrol sama yang baru mencintai Piala Dunia. Bener gak sih? Tapi Mada tuh baru memang ngikutin banget tahun ini. Atau sebenarnya udah tahun-tahun kemarin tuh udah ngikutin tapi gak sengikutin tahun ini.
2: Iya benar. Jadi sebenarnya tuh terakhir 2018, yang 2022 tuh emang kayak yaudah sekelibat doang taunya. Nah tahun ini tuh kenapa ngikutin banget? Pertama karena ada tuntutan, itu pertamanya tuh emang ada tuntutan kayak harus ngikutin dan harus tahu info update ya. Tapi di luar dari itu kayak semakin nonton bola kok aku semakin menikmati ya. Dan aku tuh kayak jadinya teringat lagi di tahun 2018 yang juga aku tuh menikmati banget sama bola yang gak bikin bosen gitu loh. Kayak ya udah aku duduk bisa 2 jam ngabisin buat nonton bola doang tuh gak apa-apa gitu loh. Akhirnya aku kayak ya udah suka dan ngikutin sih gitu.
1: Tapi aslinya Mbak Mada ini itu emang suka nonton olahraga nggak sih, termasuk sepak bola? Kalau aku pribadi nih, aku tuh sebenarnya jujur ya teman-teman berdua, jangan dimarah, jangan diamuk masa.
2: Aku ngamuk masa.
1: Aku tuh nggak begitu yang ngikutin olahraga semua gitu. Ya. Masih milih-milih. Nah sepak bola ini termasuk yang tidak sering aku tonton. Tapi bukan berarti aku membencinya ya. Cuma tidak kayak kalau ditanya orang, kamu ngikutin siapa? Gitu. Aku jadi kayak agak. Nah aku biasanya tuh lebih ngikutin basket. Tapi pas Piala Dunia ini kebetulan juga karena RRI ibaratnya jadi salah satu broadcast, official broadcastnya Piala Dun, aku lama-lama juga jadi kayak gitu kan. Jadi kayak ngikutin.
2: Kita kan belajar dulu kan, tuh.
1: Betul, mungkin Mbak Mada ini juga ada tuntutan yang tadi tuh ya, tuntutan pekerjaan dia itu yang kita nggak tahu apa pekerjaannya itu. Jadi mengharuskan Mbak Mada akhirnya juga mengikuti pelajarannya. Yeah. Tapi karena keharusan itu jadi beneran ngikutin walaupun lagi nggak ada kewajiban pilihan. Biasanya nonton itu kan cewek ya, tanya-tanyanya ke siapa biasanya, teman-teman atau orang tua atau siapa gitu?
2: Ke bapak pasti ya, ke bapak, terus ke teman-teman juga. Terus biasanya sih lebih banyak ngenimbrungin thread sih Karin. Jujur warga thread seru banget ya. Seru ini banget
1: lagi ramai threads juga ya sekarang dibahas. Baru ini kan udah tinggal subuh ini sama subuh besok ya menentukan juara 3 sama juara 1 dan 2 nya niche. Subuh nanti ada
2: Perancis, Inggris.
1: Nah, gimana sih selama ini pas Mbak Mada ngikutin nih, Mbak Mada udah punya jagoan juga nggak selama ini?
2: Ada sih, tapi kayaknya jagoan aku udah pada pulang gitu loh.
1: Apa emang sebelumnya?
2: Sebelumnya aku Jujur di awal banget tuh kayak bingung ya, maksudnya kayak aku ngeliat dulu nih yang mana, tapi yang pasti ya kalau cewek kan taunya Bang Dodo sama Abang Messi gitu ya. Tapi ternyata Bang awal Dodo banget aku ngejagoin ada satu yang aku lihat ini New Zealand sumpis.
1: Oke.
2: Ke New Zealand kan kayak ibaratnya mohon maaf banget nih kayak orang-orang mana mana sih underrated banget gitu ya. Betul, tapi betul, mainnya betul. Bagus waktu itu. Jadi kayak oh yaudah deh ada pemain yang ganteng juga. Eh cewek mah ya pemainnya FIFA itu adalah fine athletic, pokoknya kayak fine athletic, international fine athletic itulah pokoknya. Ah itu FIFA bagi aku ya. Itu oh,
1: jadi nah, terus tuh Mbak Mada ini agak fitur mencari ya visual
2: sama bakat sih dia tuh emang kelihatan pinter gitu loh. Nah akhirnya pulang aku ke Norway habis itu. Kan seru banget ya si Halan ya, tapi memang Norway kayak Norway itu memang bagi aku ya kayak digendong gitu loh sama si Halan, jadi aku suka banget Halannya karena Halan aku suka Norway. Akhirnya setelah Norway kalah aku ke Inggris. Nah aku ke Inggris tuh emang ngikutin bapak sih, bapakku dari awal Inggris. Ternyata setelah ngikutin bapak ini ya Inggris pulang juga gitu ya, jadi nggak ke final, akhirnya sih memperebutkan juara 3. Tapi Mbak Ar ada yang seru banget.
1: Apa tuh?
2: Kayak orang-orang tuh pada berdebat ini juara 3 nih kayaknya. Aku ngelihat ya ada orang ngasih video lucu gitulah, Minion lagi main bola terus kayak pada males semuanya kayak gitu. Nah itulah gambaran si Prancis sama Inggris, pada males, kayak pemain aja males gitu. Orang bilang kayak ngapain sih memperebutkan juara 3, kayaknya pemainnya pada males deh gitu. Tuh jadi kayak perdebatan yang lagi seru aku baca di thread. Ada yang bilang kayak ini tuh cuman ya udahlah laga persahabatan gitu loh Mbak Ar.
1: Nah masalahnya kayak gini, kan cuman dapat juara 3 nih dan juara 3 aja nggak di juara 4-nya gitu. Mm-mm. Dan juara 3 doang yang maksudnya kan pasti dapat gift, dapat hadiah lah gitu. Yeah. Menurut aku ya pribadi yang aku nggak terlalu keren Pildun, maksudnya aku nggak terlalu keren tahu tentang Pildun ini,
2: yeah,
1: tetap aja ya namanya juara 3 tetap dapat hadiah, jadi tetap diperbutkan sih menurut aku ya. Jadi
2: harusnya ya.
1: Jadi tidak ada yang sia-sia menurut aku.
2: Iya.
1: Walaupun tiga itu terkesan paling ujung dan bungsu ya dalam juara, tapi kan tetap kalau di Olimpiade aja dapat perunggu lah. Perunggu tuh band loh kalau di Indonesia.
2: Betul. Oh bukan gemilang ya mungkin ya.
1: Iya, menurut aku tetap aja. Jadi mungkin kalau orang bilang kayak yang perbukan juara 3 ya untuk hadiah gimana
2: betul
1: sih?
2: Betul. Kalau secara hadiah sama secara ranking FIFA itu pasti akan berpengaruh besar. Dan juga ya mungkin si Mbappe si ganteng rupawan itu juga akan ini gak sih, dia tuh lagi mencari apa golden boot ya namanya. Ya itu kan harus bisa dikejar lewat si pertandingan besok dini hari kan. Itu
1: ada pride juga gak sih, maksudnya ya, kayak gue nih juara 3 semua negara.
2: Dan bayangin Kak, ada yang bilang kayak gini, seru banget ya juara 3 itu lebih bahagia karena menang. Kalau juara 2 itu kalah, Kak. Juara 2 tuh kalah dari
1: ya enggak? Iya juga cuy. Karena dia kan dua pertandingan nih yang satu juara.
2: Iya.
1: Yeah. Ah, benar. Ternyata juara 3 keren. Nah, keren kan?
2: Keren.
1: Ya siap. Ini obrolan kita ini berdaging ya. Ini
2: berdaging semangat banget.
1: Semua orang yang berdebat-debat itu tuh harus mendengar. Kalau juga ini tidak ada yang sia-sia, tapi maksudnya benar-benar maksudnya, tapi selama dari awal Pildun kemarin itu di tengah Juni ya.
2: Iya, benar.
1: Gimana sih menurut Mbak Mada tahun ini itu perhelatan asik. Perhelatan ya, karena kan ini udah terakhir nih ya farnya. Ini pembahasan terakhir nih. Perhelatan Pildun tahun ini nih menurut Mbak Mada gimana sih, kontroversinya, keseruannya, semua-muanya gimana?
2: Kontroversinya ada banget. Mungkin karena aku ngikutin banget kali ya, jadi aku kontroversinya tuh kayak bener-bener kayak oh iya bener gitu loh. Ini emang ada kontroversinya, ada banget lah kalau misalnya.
1: Kita gak bahas spesifik ya secara umum.
2: Iya gak bahas spesifik ya, tapi ada banget. Sampai ke final pun ya sebenarnya Mbak Ar tadi, orang tuh banyak banget yang berdebat dan segala macem ya yang kontroversinya. Dan ya kontroversi ini nih terkait juga dengan apa yang terjadi di dunia sebenarnya. Dan itu kayak oh ke bola banget itu sih. Tapi kalau seru, permainannya seru banget. Banyak yang last dance ya, kayak Ronaldo. Tapi Ronaldo tuh lucunya juga ada aja bilang yang ini katanya Mas Dodo kan tahun ini last dance
3: Mas
2: ya.
3: Dodo. Tapi dapat di mana sih itu panggilan Mas Dodo itu?
2: Mas Ronaldo gitu ya. Iya, si Ronaldo ini katanya last dance tahun ini. Tapi ada yang bilang lagi nggak jadi pensiun, 4 tahun lagi balik kayak gitu. Itu kan kayak aneh ya, loco banget ya.
1: Loco banget lah bahasa Banjar
2: Indonesia. Okay. Loco banget. Nah, terus kayak pemain-pemain bintang, pemain-pemain baru ya, termasuk kayak si Leman Mal. Kamu ngerti nggak kak?
1: Apa? Sorry nggak mendengar.
2: Lemani Mal.
1: Gak tahu nih, apa itu?
2: Lamine Yamal, jadi si dia pemain Spanyol yang usianya itu tergolong muda banget. Dan itu kan pemain muda tapi baru pertama kali Piala Dunia. Dan langsung tuh besok menghadapi si Messi yang memandikannya di tahun 2007 lalu.
1: Oh, aku tahu ini. Jadi, sumpah aku tahu ini kemarin ada lewat gitu kan di FYP TikTok. Wah ini benar-benar visual, sorry, review kita nih ya, benar-benar ya. Jadi, aku...
2: Kan ame gue.
1: Aku lihat kemarin di... Kalau nggak salah di TikTok ya, oh jadi itu beneran ya? Jadi kayak
2: bener. Maksudnya
1: jarak umur dia dan Messi itu bener-bener sejauh itu sampai pas dia kecil itu. Emang iya?
2: Beneran, jadi saat itu tuh kayak umurnya si Messi itu awal 20-an, si Yamal itu baru 3-4 bulan.
1: Jadi sekarang berarti kemungkinan besar Mas Messi nggak tuh?
2: Mas. Itu bapak ya bapak?
1: Oh iya, saya kan juga tua ya. Om Messi. Om Messi ini sudah 40-an lebih.
2: 39.
1: Mungkin 39. Nah, si dia ini 20-an.
2: Iya, betul 19 tahun. Jadi emang bedanya hampir 20 tahun ya emang bedanya tuh.
1: Dan ya Allah.
2: Dan yang menariknya ya buat laga final besok tuh dari segi pelatih, ternyata pelatih Argentina sama pelatihnya Spanyol itu adalah murid dan juga guru. Ah gitu. Jadi nanti mungkin siapapun yang menang sih akan respect aja gitu. Enggak ada yang terlalu
1: ini tuh banyak hubungan darah yang tidak banyak yang baru terungkap gitu ya.
2: Betul. Dan bahkan dari pemain dari penonton sendiri malahan disuruh pakai baju Barcelona. Kenapa? Karena Messi kan terkenal banget ya dulu ya di Barcelona tuh kayak yang bikin Barcelona gong segong lah gitu. Dan Yamal ini juga pemain Barcelona. Banyak pemain Spanyol yang main di Barca. Di Barca ini jadi kayak ya udah penonton besok pakai baju Barca ya biar dua-duanya aman damai sentosa gitu.
1: Ini tuh jadi kayak pertandingan ini kali ya, pertandingan flashback, pertandingan persaudaraan darah gitu ya.
2: Iya, jadi kayak banyak banget kaitan-kaitannya dan ibaratnya yang waktu 2007 si Messi mandiin Yamal tuh itu di Barcelona tuh masih pakai nomor punggung 19 si Messi. Dan akhirnya Yamal di tahun ini ketemu Messi umur 19 tahun di tanggal 19 Juli waktu setempat nih.
1: Ini adalah konspirasi ya, teman-teman. Inilah konspirasi ya. Ini kita konspirasi. Astaga, ini kita 15 menit ya. Ini sudah setengah jam 13 menit ya. Ini harus closing.
2: Intinya seru-seru.
1: Tapi ini kan aku tadi baru nanya, kamu kan jago kan. Berarti sekarang karena sudah jagoan-jagoan awal sudah pada gugur, berarti kamu jagoan Inggris karena ngikutin papa ya, ngikutin bapakmu. Yes. Tapi kalau yang pas di final nanti, kamu menjagokan siapa?
2: Kalau boleh milih. Kalau boleh milih ya, aku pengen sih yang kali ini agak berbeda dikit lah. Kalau Argentina kan udah nih 4 tahun yang lalu, gantian dong Bang Messi ya. Tapi kan Bang Messi mau pensiun, jadi kasihan juga. Ya aku, ya anu dulu deh, Spanyol dulu deh malam ini ya. Gak tahu besok.
1: Malam ini besok.
2: Iya, aku milihnya malam ini Spanyol, gak tahu besok ya sebelum pertandingan. Kalau berubah juga gak tahu.
1: Intinya sih yang mana yang menang itu pasti sudah paling berusaha dan yang sudah ditakdirkan. Waduh, pakai takdir lagi.
2: Betul banget ya.
1: Semoga intinya sih semoga perhelatan Pildun tahun ini memang euforianya tetap terkenang sama teman-teman yang nonton, sama pemain-pemainnya, sama semua orang yang terlibat. Karena kan Pildun kan 4 tahun sekali ya. Jadi kayak maksudnya monumen kayak gini tuh tidak akan terulang cepat lagi gitu. Semoga ini memang benar kemenangan-kemenangan ini tuh bisa terkenang semuanya dengan momen-momennya gitu. Apalagi Mbak Made nih sebagai pecinta sepak bola yang maksudnya fresh banget, yang bener-bener ngikutin tahun ini. Semoga, tapi kayaknya mungkin banyak yang kayak Mbak Made juga di rumah yang baru ngikutin tahun ini karena euforia dan FOMO, apa bahasa sekarang tuh FOMO. Betul. Tapi ini FOMO-nya in a positive way gitu kan.
2: Iya betul. Karena kayak memang beneran 4 tahun sekali tuh ditunggu gak sih Mbak Ar? Jadi ketika nggak ada 4 tahun kayak wow lah 4 tahun gitu. Dan tahun depan katanya kan ada salah satunya negara yang suka banget tuh Maroko. Iya, semoga kita tahun depan kesana ya.
3: Oke deh, tahun depan maksudnya next 4
2: tahun lagi. 4 tahun lagi.
3: Iya, oke deh kalau begitu semoga ini walaupun ini far terakhir ya, semoga nanti siapapun yang jadi pemenang di final yang juga jadi juara 3 nanti adalah klub-klub yang sudah negara-negara yang sudah pas dan terbaik. Ya pasti mereka sudah mengusahakan deh selama permainan, jadi jangan dihujat ya, jangan di ngamuk kan. Tapi enggak apa-apa sih ngamuk-ngamuk tipis, namanya juga fans gitu kan. Yang penting tetap santai, jangan sampai senggol-senggolan yang sampai berjontok-jontokan. Semua yes, menikmati pertandingan dengan aman, damai dan mantap seru gitu ya. Thank you banget Mbak Madu sudah ngobrol banget di VAR terakhir kita loh, di penutup VAR sebelum nanti final di tanggal 20 ini ya. Ini program VAR terakhir ya.
2: Nanti nobar di RRI ada kan?
3: Betul, ada setiap subuh. Sebenarnya kemarin udah ya dua
2: sudah
3: sebelumnya, ini next terakhir subuh ini nanti tanggal 19 sama subuh besoknya lagi yang final apalagi. Jadi langsung mampir ke halaman RRI Banjarmasin. Itu lapangannya besar sekali, ada tenan-tenan sambil makan dan juga kita pakai videotron yang sudah pasti jelas, mantep jaya. Betul. Bolanya menggelinding, kelihatan ijo lapangannya, semua kelihatan pokoknya ya, pori-pori semua kelihatan, oke?
2: Makasih ya Mbak Ar dan juga
3: teman-teman. Iya, tapi juga betul, yang juga nggak bisa nonton atau nonton bareng boleh dengar bareng ya teman-teman di Pro 1 Banjarmasin. Di Pro 1 Banjarmasin dan juga bisa hadir langsung. Mbak Madu terima kasih ya sudah mau
2: bersama ya.
3: Visual asal review ini kita benar-benar asal loh kita ngobrol malam ini nih.
2: Tapi seru kan?
3: Seru banget ya hari ini. Thank you banget Geisa.
2: Thank you.
3: Mempersilahkan kami untuk ngobrol berdua ini, semoga visual review terakhir kita malam ini seru banget ya. Dan sampai ketemu teman-teman Pro 2 di program-program berikutnya. Bye. Thank you, Mada.
0: Sudah sama kabar FF, teman berbaik temu. Baik, nih teman berbaik, kita udah dengerin VAR terakhir bareng Ari nih dan Mada nih teman berbaik. Sekarang balik lagi nih sama Geisha sampai jam 12 nanti. Jadi jangan kemana-mana ya teman berdua, tetap stay tune.

0: ada kabar menarik dari ajang Piala Dunia 2026. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan diikuti oleh 48 negara peserta, lebih banyak dibanding edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim, dan lebih banyak debutan dari Asia, Afrika, dan CONCACAF, Confederation of North, Central American, and Caribbean Association Football. Penambahan ini merupakan kebijakan dari FIFA untuk memberi kesempatan lebih luas bagi negara-negara dari berbagai benua tampil di panggung dunia.
1: Pro 2 jaga malam. Jangan galau, malam.

95.2 FM Pro 2 Mesin, teman-teman kakakmu, teman Prabu 2 nih. Jangan cuma update skor dari media sosial. Rasakan langsung euforia Piala Dunia 2026 dalam nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira di halaman RRI Banjarmasin dari tanggal 19 sampai 2026 di halaman RRI Banjarmasin. Dan yang paling penting nih, acara ini tuh gratis nih teman-teman. Yuk ajak semuanya nonton dan debar pakai jersey terbaik kalian dan ramaikan keseruan nonton di dengar bareng Piala Dunia bersama RRI Banjarmasin. Jadilah bagian dari euforianya teman-teman.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Tepat pada pukul waktu 20 Indonesia Tengah, saatnya kita Info Pro 2.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi pertama dikutip dari rri.co.id. Kota Banjarbaru, pemerintah Kota Banjarbaru terus meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini PAUD melalui pengutan peran Bunda PAUD. Upaya tersebut dilakukan melalui sosialisasi Bunda PAUD Awards

0: 2026 di Aula Widya Tama Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru pada Jumat 17 Juli 2026. Kegiatan ini menjadi wadah untuk memperkuat pemahaman, meningkatkan sinergi, dan mengoptimalkan peran Bunda PAUD.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi berikutnya dikutip dari rri.co.id, Kota Banjarmasin, Prancis dan Inggris akan saling berhadapan pada laga perebutan keempat ketiga Piala Dunia FIFA 2026 di Miami Stadium. Pada Sabtu 18 Juli 2006 waktu setempat. Kedua tim juga berupaya menutupi turnamen dengan finish di podium setelah gagal melaju ke partai final.
1: Info Pro 2 FM.
0: Dan info terakhir dikutip dari rri.co.id, Kota Banjarbaru nih teman Pro 2. Persoalan keterbatasan akses air bersih di Kabupaten Baritokuala menjadi perhatian serius pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama DPRD Kalsel. Untuk memastikan kesiapan layanan tersebut, Komisi 3 DPRD Kalsel bersama Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang Kalsel meninjau instalasi pengolahan air Mekarsari di Desa Mekarsari, Kabupaten Baritokuala, Jumat 17 Juli 2006. Demikian info Pro 2 bersama Geisha.

95,2 FM Pro 2 dari Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi nih bareng Geisa ya teman-teman. Setelah tadi kita udah Pro 2 komenin dan Farni visual asal review bareng Arini, setelah ini kita bakal MLC lokal nih teman-teman. Apa sih MLC lokal itu? Adalah program musik interaktif dengan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk memilih list lagu yang mereka suka nih teman-teman. Intinya aku bakal ngasih tahu kalian tuh update-update apa aja sih yang ada di Indonesia dan Banjarmasin dan sekitarnya nih teman-teman, tentang musik-musik lokal nih teman-teman. Jadi jangan kemana-mana ya teman-teman, tetap balik, tetap di 95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman-teman kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Dok, pinjam duit dong. Lagi perlu banget nih.
2: Pinjam duit? Bukannya kemarin banyak duit dan poya-poya?
1: Itu kan kemarin. Sekarang udah habis nih mikirin cicilan bulanan plus bunganya lagi.
2: Emang duit kemarin juga hasil dari hutang? Terus mau minjem lagi buat nutup hutang?
3: Ya, harus gimana lagi? Tahu sendiri kan kalau ngutang di pinjaman online daripada dikejar debt collector, apa kamu tega?
2: Ya, resiko sendiri kalau suka ngutang. Ingin hidup bergaya? Boleh aja. Asal jangan ngutang.
4: Pro 2 jaga malam. Jangan galau malam-malam.

9,2 FM Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu nih, teman pertama nih katanya nih hadirkan warna baru Eka Gustiwana gandeng JC Alexa lewat single Delulu nih teman Pro 2. Produser musik Eka Gustiwana nih kembali nih menghadirkan karya baru dengan menggandeng nih soloist muda JC Alexa. Kolaborasi tersebut melahirkan single berjudul Delulu yang resmi dirilis pada Jumat 17 Juli 2026 nih teman berdua. Single ini menjadi proyek perdana JC Alexa atau Chika nih sebagai musik muse terbaru di bawah naungan kolektif Introvert. Kehadiran penyanyi asal Batu Raja tersebut diharapkan membawa warna baru di musik pop Indonesia nih teman berdua. Chika dikenal juga memiliki vokal yang lembut dengan persona sederhana dan apa adanya nih teman berdua. Karakter tersebut menjadi salah satu alasan Eka Gustiwana memilih untuk mengembangkan proyek musik bersamanya nih. Lagu Delulu juga mengangkat kisah hubungan tanpa status nih, situationship nih teman-teman yang dekat dengan kehidupan anak muda nih, Gen Z nih teman-teman. Cerita ini juga menggambarkan kayak seorang yang terjebak di dalam harapan atau delusi terhadap hubungan yang tidak memiliki kepastian nih teman-teman.

0: gimana kalau minggu ini kita main? Main kemana kek?
1: Wah, boleh boleh, ayo mau kemana tapi?
2: Temung Pro 2. Di tengah kesibukan sekolah, kuliah, kerja, atau aktivitas sehari-hari, kadang kita terlalu fokus sama diri sendiri sampai lupa satu hal penting, menjaga relasi. Padahal hubungan baik dengan teman, keluarga, atau rekan kerja bisa jadi sumber semangat dan inspirasi. Jadi ngobrol santai, berbagi cerita, sampai saling mendukung saat lagi butuh. Menariknya, relasi yang baik juga bisa bikin kita lebih kreatif. Ide-ide baru sering muncul dari diskusi, dari sudut pandang orang lain, atau dari kebersamaan yang sederhana. Jadi, jangan ragu untuk tetap terhubung, sempatkan waktu untuk menyapa, berdiskusi, atau sekedar tertawa bersama. Karena kadang kreativitas terbaik lahir dari hubungan yang hangat dan lingkungan yang saling mendukung. Tetap jaga relasi, tetap berkarya, dan terus jadi versi kreatif dari diri kamu.
3: Mir, katanya seminggu lagi kota kita ini akan kembali kebanjiran loh.
4: Hah? Yang bener?
3: Iya, bener.
4: Emang kamu dapat beritanya tuh dari mana?
3: Dari WhatsApp grup dan dari media sosial, Mir.
4: Ya ampun, dari media sosial.
3: Iya.
4: Emang kamu kenal siapa yang share?
3: Nggak tahu pasti sih siapa yang membagikan beritanya. Tapi beritanya tuh udah tersebar loh, Mir.
4: Kamu juga ikutan share?
3: Enggak sih. Makanya aku tanya ke kamu, Mir.
5: Apapun beritanya, jangan mudah termakan hoax.
6: Saring sebelum sharing.
7: Pro 2 jaga malam. Jangan galau malam-malam.

FM Pro 2 Radio Meja Mesin, teman terbaik kamu nih. Selanjutnya nih, teman Pro 2 masih di MLC lokal nih, teman Pro. Katanya ada fakta unik di balik musik videonya Asal Kau Bahagia Armada yang jarang orang ketahuan nih katanya. Asal Kau Bahagia ini nih adalah single Armada yang dirilis 3 Februari 2017 nih, teman Pro 2. Dari album Maju Terus Pantang Mundur, lagu ini sebenarnya bercerita tentang keikhlasan dan melepaskan pasangan demi kebahagiaannya, dan langsung meledak sejak hari pertama liris nih. Udah hampir 9 tahun nih, teman-teman berdua. Awalnya tuh Armada nih hanya menargetkan 1 juta views di YouTube. Sebelum kemudian tuh udah 26 juta views. Lagu ini bahkan diadaptasi di film layar lebar pada 2018. Katanya nih dalam video klip Asal Kau Bahagia adalah hal yang paling murah biaya produksinya di antara semua video klip mereka nih. Modalnya hanya 1,5 juta rupiah. Viewsnya malah hampir 16 juta sampai sekarang nih, teman-teman berdua. Yang mengerjakannya adalah adik kandung mainnya sendiri nih, sang gitaris Armada. Bukan di studio profesional, tapi bukan tim besar juga, hanya gambar tangan yang diolah menjadi animasi bergaya komik nih, teman-teman berdua. Wah, info yang baru banget kita ketahui nih, dan jarang banget orang ketahui nih, teman-teman berdua. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Radio Meja Mesin, teman-teman kamu.

0: Informasi pertama, saudara, video bullying atau
1: viral bocah berusia 13 tahun meninggal dunia usai menjadi korban bullying.
2: Bullying adalah salah satu kasus yang paling banyak dialami oleh anak-anak, baik sebagai pelaku maupun korban. Perilaku bullying tidak hanya dilakukan secara fisik, namun juga berdampak pada mental. Bullying atau perundungan di sekolah merupakan perilaku agresif yang dilakukan oleh seorang atau kelompok siswa yang memiliki kekuasaan terhadap siswa lain yang lemah dengan tujuan menyakiti siswa. Karakter anak perilaku bullying terbiasa melakukan kekerasan, sulit mengontrol emosi, agresif, dan ingin mendominasi. Menanamkan nilai-nilai keagamaan, etika, menumbuhkan kepedulian, dan sikap saling menghargai dapat dimulai dari rumah. Membangun komunikasi efektif antara guru dan murid adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya bullying di sekolah.
3: Ini Rin, kamu harus coba keripik singkong pedas jeruk perut ini. Bumbunya berasa banget, gak pelit.
4: Masa sih? Paling dulu micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih, pasti udah pasti.
3: Bukan, ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh, mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
4: Hah? Serius? Kemasannya gini, keren banget. Pake jiplok lagi, terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuman impor yang harganya kayak mahal gitu.
3: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
4: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
5: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
6: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.
7: Pro 2 jaga malam. Jangan galau, malam.

92 FM Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Balik lagi bersama Gaisa. Selanjutnya nih, Gaisa bakal nyebutin beberapa lagu baru di Indonesia di teman Pro 2. Pertama nih, paling pertama ada dari Cerita Cintamu, Ceritaku Cerita, gimana sih bacanya? Ceritaku Ceritamu nih teman Pro 2, yang dinyanyikan oleh Katina dan Nadif Baslama. Selanjutnya Dina, Gaisa bakal nyebutin 3 lagu ya teman Pro 2. Selanjutnya ada lagu Selesai nih dari Sabrina Reanor. Ini bisa teman-teman Pro 2, teman-teman Binar Pro 2 nih, bisa banget nih request-request lagunya Sabrina terbaru yang Selesai ini teman Pro 2. Selanjutnya itu ada Tenggelam nih dari Syahril Seinavia. Oh, ada 5 deh yang bakal kita bakal Gaisa bilang. Ada Good Alone juga dari Agatha Chelsea, yang siapa nih yang pencinta Agatha Chelsea, fansnya Agatha Chelsea bisa juga nih request tentang Agatha Chelsea. Terus sama Delulu nih yang nyanyikan dengan Eka Agustina dan JC Alexa, yang Gaisa sampaikan pada awal pemberitaan nih teman-teman. Jadi jangan kemana-mana, setelah ini, habis ini akan ada Suara Kampus nih yang bakal nemenin kalian. Jadi keep stay tune, jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Secara umum, SIM swap adalah tindak kejahatan dengan mengambil alih nomor handphone atau SIM card seseorang untuk mengakses akun perbankan. Untuk modus yang dilakukan, pelaku mengumpulkan identitas melalui situs phishing dan kemudian pelaku menghubungi operator seluler dengan identitas korban dan meminta penggantian SIM card. Pelaku yang telah berhasil mengganti SIM card korban akan melakukan transaksi finansial menggunakan OTP yang dikirim ke nomor SIM baru. Agar tidak terjebak dengan modus SIM swap, ada baiknya jangan pernah memberikan data penting seperti OTP, username, PIN, dan password kepada siapapun. Ganti password secara berkala, nyalakan notifikasi bank melalui email dan SMS, dan jangan asal input data ke link yang mencurigakan karena berpotensi phishing. Hati-hati dan waspada, karena kejahatan bisa terjadi kepada siapa saja.
3: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.

95,2 FM Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Udah aku temenin nih dari jam 20 tadi sampai hampir jam 9 ini. Nanti di jam 9 kita bakal ada nih suara kampus nih, teman Pro 2. Kita bakal bincang-bincang seru nih bareng teman-teman kampus di jam 9 nanti. Jadi jangan kemana-mana, keep stay tune ya teman-teman, di bareng Gaisa dan teman-teman kampus nantinya nih, teman Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ini masih barengan sama Gaisa, tapi teman Pro 2 kayak Gaisa bilang tadi nih, teman Pro 2, akan ada suara kampus nih, teman Pro 2. Dan kita masih di Pro 2 kampus, teman Pro 2, dan hari ini ada host-host yang cantik-cantik nih, teman Pro 2 ya. Ada Najwa dan juga Alsa. Halo Najwa dan Alsa. Selamat malam nih, apa kabar kalian, sehat gak hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
2: Sehat banget, alhamdulillah.
0: Jadi ternyata hari ini ada narasumber juga ya, teman berdua. Tapi nanti bakal dikenalin nih sama host-host cantik kita nih hari ini ya. Jadi langsung aja aku serahin ke host-host yang bertugas pada hari ini.
1: Oke, terima kasih Gaisa. Halo teman Pro 2, selamat malam dan kembali lagi di 95,2 FM RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu. Kembali lagi dalam program Community Talk Pro 2 Kampus, edisi Sabtu 18 Juli 2026, bareng aku Najwa
2: dan aku Alsa,
1: yang bakal nemenin teman Pro 2 sampai jam 10 WITA nanti.
2: Nah, teman Pro 2, pernah enggak sih kalian ngebayangin KKN atau kuliah kerja nyata, tapi lokasinya bukan di desa sebelah dalam negeri, tapi malah lintas negara sampai ke negeri Sakura Jepang. Nah, malam ini nih teman Pro 2, kita bakal ngobrol seputar pengalaman KKN internasional di Jepang bersama narasumber inspiratif kita, yaitu Aika.
1: Halo.
2: Halo Aika.
1: Oke, sebelum kita ngobrol lebih jauh bareng Aika, boleh dong Aika perkenalan diri dulu dari nama panjang, asal fakultas dan prodi, dan di sini sebagai apa nih?
3: Oke, halo semuanya. Namaku Aika Aslamapnan dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. So, aku semester 5 dari Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Lambung Mangkurat.
2: Oke, okay, yeah. Aika, salam kenal ya Aika.
3: Oke, okay, salam kenal juga.
2: Nah, Aika, aku yakin nih aku dan Najwa dan teman-teman Pro 2 tuh punya mindset kalau misalnya KKN yang kita kenal itu kayak cuman belajar mengabdi dalam negeri. Boleh gak sih Aika jelasin apa bedanya KKN nasional yang reguler dengan KKN internasional?
3: Oke, okay, I think the proposal-nya itu sama aja ya. Kayak kita tahu kalau KKN internasional itu adalah salah satu bagian pengabdian masyarakat yang dibuat dari kampus. Tetapi the differences is KKN International, it's more the international way, and kita mengabdinya juga sebagai studi banding juga sekalian ya, jadi negara orang gitu.
1: Oke, okay, wah ternyata KKN internasional dengan KKN biasa perbedaannya banyak juga ya. Terus Aika sendiri tahu info KKN internasional ini dari mana sih? Karena jujur aku sendiri baru tahu nih program KKN internasional ini. Dan kalau boleh tahu kenapa sih Aika tertarik buat ikut KKN internasional ini?
3: Oke, okay, let me think first. Oke, okay, sebenarnya aku udah tertarik tentang hal yang berbau luar negeri itu udah dari lama ya. Udah aku tunggu-tunggu juga part yang kayak gini nih. And finally aku nemuin itu di channel WhatsApp-nya kampus. Iya, yeah, especially in my prodi, my program study gitu. Jadi waktu itu pas aku ketemu, aku langsung share ke orang tuaku. And then aku langsung bilang kayak, "Pak, aku gak mau tahu, aku daftar ya gitu, daftar dulu ya gitu."
2: Ya, jadi taunya dari channel program studi gitu ya.
3: Iya betul.
2: Nah, ternyata Aika emang udah tertarik dari awal gini. Dan buat teman-teman Pro 2 nih ya, yang penasaran gimana proses seleksinya, terus bagaimana sih kegiatan Aika selama Aika ada di Jepang, boleh nih jangan kemana-mana. Nanti kita bakal bahas setelah jeda yang satu ini. Stay tune di 95,2 FM RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.

Tahukah Anda bahwa sebuah pohon dapat mengurangi kebisingan hingga 40%? Ketika pepohonan ditempatkan pada lokasi yang tepat, pepohonan dapat mengurangi kebisingan hingga 40% dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon pada kehidupan kita? Pro 2 jaga malam. Jangan galau, malam.

0: Okay, kembali lagi bersama aku Nazwa
1: dan aku Alsa
0: di 95,2 FM RRI Pro 2 Banjarmasin.
2: Teman terbaik kamu.
1: Nah, tadi kan kita udah ngepoin nih Aika tahu dari mana. Sekarang aku pengen nanya nih, karena kan ini program ke luar negeri, pasti proses seleksinya cukup ketat. Boleh gak sih ceritain ke teman-teman Pro 2 gimana step by step sampai nama kamu dinyatakan sebagai awardee yang lolos?
3: Oke, okay, jadi sebelum awalnya itu kan ada sosialisasi terkait diadakannya program MKBT kan, which is in Japan or Malaysia gitu. Nah, ketika mendaftar itu dipilih mau negara yang mana. Jadi aku choose to Japan gitu. Dan seleksinya itu ada 3 macam kayaknya. Yang pertama berkas, kemudian itu ada seleksi secara interview, and the last is kayak pembekalan gitu. Nah, seperti itu. Kemudian untuk kayak seleksi berkas itu ada TOEFL, kemudian tes nilai TOEFL kita kan. Kemudian ada kayak paspor, ITMAS gitu kan, dari luar negeri gitu kan. Dan semacam hal seperti itu biasanya. Kemudian ada interview, and di situ kita dites bahasa Inggris kita gimana, bakat dan budaya kita dari Indonesia yang bakal dibawakan ke Jepang itu apa aja gitu. Jadi ya semacam seperti itu. Kemudian baru ada kelolosan itu apa kelolosan peserta gitu.
0: Okay, lumayan panjang ya step by stepnya.
3: Sangat panjang.
0: Okay, oh ya Aika, sebelumnya nih aku udah ngepoin akun sosial media KKN kalian dan pemberitaan tentang keseruan kalian di KKN di Jepang kemarin. Tapi nih aku masih penasaran, apa aja sih kegiatan dan proker kalian selama di sana? Boleh dong disebutin?
3: Okay, banyak ya, banyak banget yang kami kerjakan di sana. Yang pertama itu kami bikin modul ajar untuk mahasiswa itu bahasa Indonesia atau juga sama TK yang kami mengajarkan bahasa Inggris. Jadi dua bahasa yang akan kami ajarkan di sana. Kemudian juga kami bikin semacam case study banding seperti apa sih perbedaannya antara Indonesia atau di Jepang sana. Dan juga kami ada membahas SDGs, Sustainable Development Program. Itu juga kami mengulik hal itu sama program dari orang penting JICA itu sendiri gitu. Kemudian banyak juga seperti kayak kita mengunjungi sejarah-sejarah yang ada di kita Kyushu, kemudian museumnya gitu kan. Jadi kemudian ada cultural exchange pastinya, which is mahasiswa dan masyarakat lokal Jepangnya juga.
1: Oh gitu. Banyak banget ya.
3: Banyak sekali.
1: Dan juga setahu aku ini bukan cuma dari ULM tapi kan dari fakultas-fakultas lain dan dari university lain. Yeah. Dengan banyak program kerja ini, gimana sih cara kalian nyatuin ide supaya nggak bentok gitu pas melaksanakan program kerja tersebut?
3: Oke, okay, untuk melaksanakan program kerja itu of course kita bakal ada Zoom meeting kan ya. Biasanya itu kayak kita mengadakan pertemuan selama Zoom meeting, dan mungkin kami udah mulai coba chit-chat dari pembekalan. Kemudian kami juga ada pertemuan secara offline gitu, entah dari apa namanya, entah dari untuk membahas kayak poker-poker yang ada seperti modul ajar. Kemudian performance, of course kami menyediakan performance juga kan buat masyarakat di Jepang. Kemudian bagaimana nanti kita preparation di Jepang itu lebih bagus lagi dan dilihat masyarakat Jepang itu layak untuk kita berada di sana gitu. Dan wow, cukup banyak pertemuannya, jadi kayak udah ada kok bondingnya buat di sana. Jadi it's okay, beda fakultas ya, it really don't matter.
1: Karena sering bonding.
0: Okay, jadi memang tetap ada kesulitan tapi bisa teratasi ya kadang, untuk penyatuan ide dan pikirannya. Okay, tadi kan kita udah ngobrol tentang kegiatan dan proker selama KKN di Jepang. Nah, sebelumnya juga aku ada baca mengenai pengelolaan berbasis zero waste di Jepang. Menurut pandangan Aika sendiri nih, realita dan tantangannya kalau zero waste ini diterapin juga di ULM gimana?
3: Oke, okay, kita aku melihat perbandingan di kita Kyushu itu tuh mereka nggak cuman kayak ngegaungkan tentang zero waste kan, tapi mereka menjadi habit buat di sana. Dari kecil mereka udah kayak ngebiasain diri mereka buat ngumpilah sampah itu gitu. Kalau nggak salah aku lihat ternyata itu ada 5. Refuse, reduce, reuse, recycle, and the last is composting. Aku lupa, pokoknya itu mengomposkan gitu. Nah, di sana di kita Kyushu sana sudah ada 5 pemilihan sampah gitu. I think di ULM itu bisa juga kita ubah kan kalau di WRM tuh masih 3 ya, gitu. Tapi aku yakin sebenarnya udah mau diimplementasikan sama WRM tapi masih belum gitu kan ya. Itu ada 5. Kemudian kita juga untuk menggaungkan di WRM atau Indonesia juga I think harus menjadi habit terlebih dahulu. Kayak misalnya kayak kita perlu mempelajari kayak reviews itu kayak gimana sih. Reviews itu ya kita memilah dulu apa sih yang sebenarnya nggak perlu digunain dulu, atau yang kayak kayaknya ini bisa makan pakai tangan, nggak perlu pakai apa. Tapi sebenarnya di Indonesia udah ada kan, tinggal kesadaran masyarakat masing-masing buat seperti masyarakat yang di Jepang gitu.
1: Oke, jadi semoga dari KKN Internasional ini OLM bisa mengikuti program kerja Zero Waste tersebut.
3: Iya.
1: Nah, Aika, kan dari prodi bahasa Inggris nih. Correct me if I'm wrong ya, setahu aku Jepang itu mereka prefer pakai bahasa ibu mereka. Sempat ngalamin language barrier nggak? Nggak antara masyarakat dan kamunya atau sama anak-anak di universitas sama sana?
3: Ya, pastinya language barrier itu pasti ada gitu. Even though we are fluent in English, tapi pada akhirnya juga kami juga kebingungan sama masyarakat lokal sana, karena ya ada yang beberapa dari mereka itu nggak bisa berbahasa Inggris. Akan tetapi, maybe untungnya teman-teman saya itu pada pintar semua kan gitu. Jadi ada beberapa dari mereka yang ngerti, atau misalnya kami betul-betul nggak ngerti misalnya gitu, kami bisa pakai Google Translating gitu. Dan juga ada pihak kampus dari kita, Kyushu University-nya juga ikut turut membantu kami. Jadi mereka bisa mentranslatekan ke kami, untungnya gitu. Dan juga pihak dari sananya juga ada yang banyak bisa pakai bahasa Inggris. Jadi language barrier is okay.
0: Okay, ternyata kendala dalam bahasa itu tidak terlalu besar banget ya di selama KKN kemarin. Nah, sebagai orang yang baru pertama kali ke Jepang, Aika nih ada culture shock atau tentang kebiasaan orang Jepang yang bikin Aika kaget nggak? Karena kan kebiasaan orang Indonesia sama orang Jepang beda banget ya. Apa nih culture shock selama Aika di Jepang kemarin?
3: Hal yang pertama aku notice adalah mereka gak ada yang duduk di jalanan.
0: Oh, iya?
3: Maksudnya gini, kan biasanya kalau kita capek, kadang kita ada tempat duduk kan. Tapi kalau untuk di Jepang tuh jarang disediakan tempat duduk gitu. Jadi mereka biasanya berdiri, tapi entah kenapa mereka terbiasa aja hal itu. Kami juga waktu itu kan selama 2 hari mungkin agak capek, tapi ternyata environment di sana juga akhirnya membiasakan kami buat sering berdiri dan jalan kaki. Dan juga mungkin ya, aku jarang banget lihat sepeda motor di sana gitu. Mereka karena mereka using to walk daripada makai kendaraan. Itu sih yang culture shock pertama yang aku temuin gitu.
0: Oke.
1: Juga pada pakai public transportation juga ya di sana ya.
3: So, mereka lebih prefer gunain public transportation daripada private, karena private transportation di sana itu mahal.
1: Itulah enaknya kita punya walkable city ya. Nah, buat teman Pro 2 yang pengen juga kayak Aika ikutan KKN Internasional ke Jepang, kita bakal bahas setelah jeda berikut ini. Tetap di 95,2 FM RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Pergantian musim berlaku untuk setiap negara. Ada yang memiliki 4 musim dan ada yang 2. Seperti negara kita Indonesia yang hanya memiliki musim hujan dan kemarau. Pembagian musim di Indonesia menjadi 2 bagian, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Keduanya merupakan sifat dari musim tropis. Musim penghujan di Indonesia terjadi pada Oktober hingga April. Curah hujan rata-rata di Indonesia mencapai 1.600 mm setiap tahun. Musim kemarau di Indonesia terjadi pada April hingga Oktober. Musim kemarau adalah kondisi yang terjadi di wilayah Indonesia dengan ciri utama turunnya curah hujan yang signifikan. Pada kondisi ini, kerap terjadi bencana kekeringan dan kekurangan air.
1: Pro 2 jaga malam. Jangan galau, malam.

0: Kembali lagi bersama Alsa
1: dan aku Nazwa
0: di 95,2 FM RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Oke, tadi kan kita udah bahas tentang kegiatan, terus juga proker, terus tentang culture shock. Nah, sekarang aku mau tanya nih, soft skill berharga dan yang Aika dapat selama di sana, terus perubahan mindset setelah selesai program ini tuh apa sih?
2: Oke, untuk soft skill yang aku dapat itu adalah mungkin ya kemampuan beradaptasi di lingkungan yang baru dan juga bagaimana kita menghadapi itu di negara orang gitu kan ya. Dan I think selama berada di kita Kyushu itu nggak belajar kalau misalnya perbedaan bahasa atau budaya itu bukanlah suatu yang bisa kita jadikan barrier gitu. Ternyata malah bisa untuk kita tembus dan kita bakal tahu lebih banyak lagi. I think kalau untuk kedepannya itu betul-betul bisa berguna bagi aku karena akhirnya aku mungkin lebih enak lagi beradaptasi di lingkungan yang baru karena udah nge-experience hal itu. Kemudian perubahan mindset yang aku dapatkan adalah bagaimana kita konsisten terhadap sesuatu yang kita jalani gitu. Misalnya gini, ketika kita udah nge-claim diri kita pengen ngelakuin zero waste gitu kan ya, bagaimana caranya kita buat kayak ngekonsistensi hal itu sama seperti pihak masyarakat yang ada di kita Kyushu. Itu sih yang betul-betul yang berubah mindset aku. Bahkan hal yang berdampak bagi aku adalah ketika aku jalan kaki, aku ngelakuin itu juga di sini sering banget. Misalnya kayak karena aku kangen jalan kaki di sana kan ya, aku sering kayak ke ULM gitu, suka olahraga itu dari kos udah nggak pakai motor lagi gitu.
3: Jadi habit dari Jepang kebawa sampai sekarang ya?
2: Emang sesengaja.
0: Oke, Aika sebagai mahasiswa yang udah terjun langsung nih ke lapangan, Aika sendiri ada masukan nggak sih buat pihak kampus ULM biar nanti kedepannya impact dari KKN internasional ini bisa dirasain lebih luas lagi nih buat mahasiswa di tahun-tahun mendatang?
2: Oke, okay, I think untuk buat kampus itu lebih ke menggaungkan tentang apa yang sebenarnya didapatkan oleh mahasiswa KKN internasional di batch sebelumnya. Jadi mahasiswa yang di batch yang akan datang itu bakal lebih termotivasi lagi untuk melanjutkan visi misi yang ada di kami sebelumnya gitu. Kemudian aku juga berharap banget pihak kampus ataupun pihak internet pihak pemerintah juga lebih bekerja sama lagi di bidang negara mitra supaya ya itu berdampak dan lebih memotivasi mahasiswa yang akan datang ataupun masyarakat sekitar entah itu di negara mitra ataupun negara kita sendiri gitu.
1: Oke, okay. Wah, setelah ngobrolin tentang KKN internasional panjang lebar nih, aku jadi tertarik buat ikutan KKN internasional. Alsa juga tertarik nggak?
3: Pengen banget alias UN ya.
1: UN ya, kita KKN internasional juga. Nah, Aika ada nggak sih tips and trick serta apa yang perlu disiapkan untuk mahasiswa ULM yang tertarik buat ikut KKN internasional untuk batch selanjutnya?
2: Oke, okay, tips and trick yang aku pengen kasih tahu buat mahasiswa selanjutnya adalah sering-sering belajar bahasa Inggris aja karena itu bakal ada tes TOEFL. Kemudian siapin paspor dulu dan juga siapin bakat budaya kalian apa sih. Kalian harus mikirin ketika kalian pengen ikut KKN internasional, apa sih budaya apa sih yang dari Indonesia yang akan aku bawakan ke daerah tersebut. Itu tips and tricks buat masuk ke KKN internasional. Also, kalian juga harus bisa memperkuat keorganisasian kalian biar untuk mahasiswa-mahasiswa antar fakultas ataupun bahkan ke kampus lain itu lebih enak buat bondingnya gitu.
0: Oke, terima kasih Aika. Udah gak terasa nih teman Pro 2, udah hampir 1 jam kami nemenin teman Pro 2 di malam minggu ini. Dari obrolan kita sama Aika, kita bisa jadi punya banyak pelajaran nih dan juga tentang mindset-mindset yang Aika bawa.
1: Oke, terima kasih buat teman Pro 2 yang sudah setia menemani kami dari awal hingga akhir. Aku Nazwa
0: dan aku Alsa
1: pamit undur diri, sampai jumpa di Community Talk Pro 2 kampus berikutnya. Tetap di 95,2 FM RRI Pro 2 Banjarmasin,
0: teman terbaik kamu.
1: Kembali ke Gaisa.
4: Oke, thank you banget nih buat Nazwa dan Asya nih teman berdua, dan juga narasumber kita Aika yang udah sharing-sharing nih tentang KKN di Jepangnya nih teman berdua. Juga gak lupa juga nih, terima kasih banyak juga untuk akustiknya ada Nova dan Tiara nih. Nah itu dia dari suara kampus yang keren banget yang udah nemenin kita pertemuan Pro 2 dari 40 menit ke belakang di Pro 2 Community Talk yang bahas tentang KKN internasional ya teman-teman. Setelah ini bakal ada ditutup dengan akustiknya dari Tiara nih teman-teman. Jadi buat teman Pro 2, keep turning terus, dan sebentar lagi kita akan bakal buka request time di TikTok ya teman-teman. Jadi tetap stay tune di Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 jaga malam, jangan galau.

95,2 FM Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Tadi ada Adrian Khalif nih, 2001 kali nih teman Pro 2 yang di request di WhatsApp kita nih sama Bahrum nih teman Pro 2. Selanjutnya ada Sweet Deposition nih teman Pro 2 dari Lara nih. Terus ada Sembuh Kembali dari Sabrina Ranor yang di request oleh berbina-binarnya WhatsApp kita nih teman Pro 2. Jadi aku udah live TikTok, kalian mau request-request boleh silakan langsung di live TikTok kita @RNI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Terima kasih.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Request time.
2: Teman terbaik kamu.

95,2 FM Pro 2 Radio Banjar Masin, teman terbaik kamu nih, pro, teman Pro 2. Aku udah live TikTok nih, bisa-bisa kalian request-request lagu di @RRI_Pro2Banjarmasin. Tadi setelah kita ngobrol-ngobrol di suara kampus nih, banyak teman-teman kampus di ada narasumbernya Aika nih yang keren banget, udah KKN di Jepang nih, teman Pro 2. Jadi kita balik lagi di request time ya, teman berdua. Selanjutnya nih ada yang request Walls Akhir Zaman yang di request sama Dedi Didam atau Kak Novita nih, teman berdua. Terus ada juga nih requestan dari Bubble. Bukan requestan Bubble, tapi ada requestan di WhatsApp kita nih. Siapa ya tadi yang request ya? Ada Amalia yang request Menjauhnya Vanessa G nih, teman berdua. Langsung aja kita puterin.

95,2 FM Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Habis ini nih bakal aku puterin lagunya Perfect Ed Sheeran, dan di ujung minggunya Misa Hera yang di request sama Deat, dan Perfect tadi di request sama Bubble ya. Blubub blubub nih teman Pro 2. Kalian di malam minggu ini ngapain nih teman Pro? Udah jam 10 nih, bentar lagi jam 11, bentar lagi jam 12 nih, dan aku balik, dan aku akan menemani kalian sampai jam 12 ya teman Pro 2. Tapi pasti boleh nih request-request di TikTok kita @rri_pro2banjarmasin. Tetap bareng aku sama Geisa, teman terbaik kamu.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
3: Pro 2 request. Request

FM Pro 2 RRI Banjar Mesin, teman terbaik kamu, teman Pro 2 nih. Buat kamu nih, teman Pro 2 yang jangan cuma update skor tuh dari media sosial nih, di piang tentang Piala Dunia nih. Rasakan langsung nih euforia di Piala Dunia 2006. Nonton bareng dan dengar bareng bola gembira di halaman RRI Banjar Mesin. Tanggal sebelumnya kita udah mulai dari tanggal 15 sampai 16 Juli dan berlanjut lagi nih pada tanggal 19 sampai 20 Juli 2026 di halaman RRI Banjarmasin. Dan yang paling penting nih, acara ini tuh gratis nih teman-teman berdua. Yuk ajak semua teman-teman kalian pakai jersey terbaik kalian nih. Ramaikan keseruan nonton bola dan dengarkan Piala Dunia bareng bersama RRI Banjarmasin. Jadilah bagian dari euforianya nih teman-teman berdua.

0: Meski terlihat sepele, menaruh HP di dekat kepala saat tidur bisa beresiko buruk bagi kesehatan. Menurut Journal of Psychiatric Research, radiasi cahaya biru dari HP bisa memancarkan sinar yang mirip dengan cahaya matahari, sehingga mengakibatkan insomnia. Selain itu, HP mengeluarkan radiasi elektromagnetik yang bikin aliran darah tidak maksimal. Akibatnya akan merasa gagal fokus dan kurang konsentrasi. Oleh sebab itu, agar tidur jadi berkualitas, maka lakukanlah hal berikut. Jangan main HP sebelum tidur. Yang kedua, taruh HP minimal 1 meter dari tempat tidur. Yang ketiga, aktifkan mode pesawat atau sekalian matikan HP-mu. Dan yang terakhir, kalau mau ngecas HP, usahakan jangan di dekat kasur.
1: Pro 2 Request Time.

95,5 FM Pro 2 Radio Macam Mesin, teman terbaik kamu. Tadi kita udah puterin lagu Jaga Rasa dan juga Sumpah Matinya Rio Raskart yang di request sama Kasria selalu nih. Terus ada yang request Jaga Rasa yang di request sama 1 2 3 lucu banget namanya. Selanjutnya ada lagu requestannya dan Sell Out 7 yang di request sama Toms. Juga ada Hachu yang di request sama Mai yang rebranding jadi Iza nih di TikTok. Langsung aja kita puterin.

0: Cyberbullying adalah bentuk bullying dengan menggunakan media, misalnya Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, dan lain-lainnya. Bentuk bullying yang dilakukan bisa berupa teks, audio, video, maupun foto. Jika cyberbullying terjadi, maka yang dapat dilakukan adalah dengan melaporkan hal tersebut kepada orang terdekat ataupun pihak yang dapat membantu untuk menghentikan perilaku buruk tersebut, termasuk berkonsultasi dengan profesional. Adapun hal-hal yang dapat dilakukan sendiri agar terhindar dari cyberbullying ialah yang pertama, tidak mengandalkan sosmed sebagai sarana utama untuk menjalin komunikasi dengan orang lain. Yang kedua, cerdik dalam menggunakan sosial media. Ketiga, memegang kendali atas diri kamu sendiri. Empat, memilah teman dan lingkungan terdekat. Lima, mencari dukungan dari orang lain. Dan terakhir, sortir hal-hal yang tidak ingin diposting.
1: Hindari cyberbullying dengan smart bersosial media.
2: Request time.

0: 95.2 FM Pro 2 Radio Banjarmasin. Teman terbaik kamu, teman Pro 2 tadi ada lagu Hachuni buat yang teman Pro 2 yang lagi kerja, yang dari pagi sampai pagi nih kerja terus nih. Kayak aku sekarang lagi kerja di malam mingguan nih. Aku pengen juga malam mingguan sama kayak kalian nih teman Pro 2. Yang dirukai sama Maya tadi teman Pro 2. Terus selanjutnya ada Bayangan Cinta Lang Lalu di request sama Purnama nih teman-teman. Terus ada Sementara Sendirinya Geisha. Geisha ya, bukan Gaisa. Kalau Gaisa itu aku, kalau Geisha ini ada band yang di request oleh Nanang di WhatsApp kita nih teman-teman. Terus lanjut aja kita puterin langsung ya teman-teman.
1: Aku

Banjarmasin teman terbaik kamu. Tadi ada kita putarin lagu Geisha nih teman-teman. Selanjutnya ada lagu terakhir nih untuk menutup malam kita hari ini, That's Hilarious di request sama Yan ya teman-teman berdua. Geisha sampai sini dulu ya teman-teman berdua di hari ini pada malam minggu. Geisha pamit undur diri, tapi nanti Geisha bakal pamit undur diri itu jam 12 ya teman-teman. Jadi keep stay tune terus ya teman-teman berdua di Prodara Banjarmasin teman-teman kamu.

0: Borneo atau Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia dan terletak di Asia Tenggara. Pulau ini dibagi antara tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Indonesia menguasai sebagian besar wilayahnya, yakni sekitar 73%. Asal-usul nama Borneo diyakini berasal dari kata Brunei atau Burney, merujuk pada kesultanan Brunei di sisi utara Pulau Kalimantan. Dalam literatur barat, nama Borneo muncul karena pengaruh penyebutan Brunei. Sementara dalam naskah kuno seperti Nagara Kartanama Pupu, yang ditulis Putantular pada abad ke-14 menyebut Kalimantan dengan nama Barunei. Menariknya, meski Indonesia menguasai wilayah terluas di Kalimantan, negara terkaya di pulau ini justru Brunei. Dengan wilayah hanya 1%, Brunei merupakan negara makmur yang dulunya memberi nama bagi seluruh pulau di masa kolonial Eropa.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Persiapan menghadapi cuaca ekstrim penting bagi kita untuk bisa memperkuat kondisi imun dalam tubuh agar dapat terhindar dari berbagai penyakit penyerta musim hujan seperti DBD, flu, hingga diare yang dapat mengganggu aktivitas harian. Selain memberikan perlindungan terhadap tubuh, terdapat beberapa persiapan yang harus dilakukan oleh masyarakat dalam menghadapi cuaca ekstrim. Di antaranya, makanan dan minuman, obat-obatan pribadi dan P3K, pakaian ganti dan perlengkapan mandi untuk menghindari penggunaan secara bersamaan saat berada di lokasi pengungsian, surat-surat penting, dan masker cadangan. Tetap terapkan perilaku hidup sehat dengan makan makanan bergizi dan istirahat yang cukup. Serta segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat yang tidak terdampak apabila mengalami gejala penyakit agar bisa segera mendapatkan penanganan sedini mungkin.
1: Pergantian musim berlaku untuk setiap negara. Ada yang memiliki 4 musim dan ada yang 2. Seperti negara kita Indonesia yang hanya memiliki musim hujan dan kemarau. Pembagian musim di Indonesia menjadi 2 bagian, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Keduanya merupakan sifat dari musim tropis. Musim penghujan di Indonesia terjadi pada Oktober hingga April. Curah hujan rata-rata di Indonesia mencapai 1.600 mm setiap tahun. Musim kemarau di Indonesia terjadi pada April hingga Oktober. Musim kemarau adalah kondisi yang terjadi di wilayah Indonesia dengan ciri utama turunnya curah hujan yang signifikan. Pada kondisi ini, kerap terjadi bencana kekeringan dan kekurangan air.

pernah melihat kain dengan motif yang unik, penuh warna, dan menyimpan cerita di setiap helainya? Inilah kain sasirangan, warisan khas Kalimantan Selatan. Bukan sekadar kain, tapi juga identitas budaya. Dari ragam motif yang syarat makna seperti kambang raja, naga balimbur, ombak sinapur karang, hingga gigi haruan yang dipadukan dengan warna-warna yang memikat mata. Sasirangan hadir sebagai simbol keindahan sekaligus kebanggaan orang Banua. Cocok dikenakan di berbagai suasana, baik formal maupun santai. Menjadikan penampilan lebih elegan tanpa meninggalkan nilai tradisi. Yuk, cintai dan lestarikan kain sasirangan, karya lokal yang mendunia dari Kalimantan Selatan untuk Indonesia.

Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.

0: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?
1: Just Music, Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

menghantarkan rangkaian acara sepanjang hari pada Sabtu 18 Juli 2026 dari program 2 RRI Banjarmasin. Kami kembali lagi di udara esok pagi pada pukul 04.55 WITA melalui frekuensi 95,2 FM. Akhirnya, kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa lagi esok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tanpa perlua di mana saja kamu berada, inilah program Madua RRI Banjarmasin Radio Publik Milik Bangsa. Saat ini kami kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, Minggu 19 Juli 2026 melalui frekuensi 95,2 FM. Dari Banjarmasin kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

dan tidak ada satupun makhluk yang bernyawa yang hidup di muka bumi kecuali Allah menjamin rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis di dalam kitab yang nyata ataupun Lauhul Mahfuz. Shadaqallahul Azim. Ayat ini adalah salah satu di antara ayat yang mengajarkan kita tentang iman terhadap rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Rububiyah berarti Allah lah yang mengatur segala sesuatu dalam kehidupan di langit dan di bumi. Dan Allah sebaik-baik yang mengatur. Rububiyah berarti Allah lah yang berkehendak dan menentukan segala sesuatu dengan kehendaknya. Dan Allah Maha Adil dalam segala ketentuan yang Allah kehendaki. Rububiyah juga berarti Allah lah yang menentukan rezeki untuk setiap hambanya. Allah tidak pernah zalim untuk mengurangi satu butir beras pun dari rezeki bagi hambanya. Sehingga ketika kita belajar rububiyah Allah di dalam surat Hud ayat ke-6 ini, harusnya kita selalu percaya bahwa rezeki kita tidak akan pernah tertukar dengan orang lain. Bahwa setiap manusia, bahkan hamba-hamba Allah, hewan, tumbuhan, apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya telah Allah berikan takdir rezekinya. Dan Allah tidak pernah mengurangi hak mereka, apalagi bersikap zalim kepada mereka. Lalu kenapa kita harus bekerja? Sesungguhnya bekerja itu bukanlah karena kita meragukan rezeki dari Allah. Tetapi bekerja itu adalah ibadah, menjalankan perintah Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala menitipkan kita rezeki di satu tempat dan Allah menyuruh kita untuk mengambilnya dengan sedikit ikhtiar, dengan sedikit usaha, agar kita belajar menghargai pemberian Allah, agar kita tahu betapa berharganya rezeki yang Allah berikan untuk kita, sehingga dengan demikian kita jadi pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun di antara makhluk-makhluk Allah yang tertukar rezekinya, sehingga kita tidak perlu merasa iri, dengki kepada orang lain, atau juga merasa sombong ketika Allah memberikan kelebihan rezeki kepada kita di antara orang lain. Janganlah kalian merasa iri terhadap apa yang Allah berikan kepada sebagian kalian atas sebagian yang lain, kata Allah. Tidaklah seseorang iri kepada rezeki orang lain, karir orang lain, kehidupan orang lain, kecuali dia ragu terhadap keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dia ragu terhadap pengaturan Allah Subhanahu wa taala, atau dia ragu terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita yakin terhadap jatah rezeki kita dari Allah, maka buah dari keyakinan itu adalah tumakninatul qalb, ketenangan jiwa. Rohatun nafs, rehat jiwa. Kita tidak akan merasa khawatir yang berlebihan terhadap rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Orang yang yakin kepada rezeki yang sudah Allah takdirkan, yang sudah Allah tetapkan untuk dirinya, maka dia tidak akan melanggar. Dia tidak akan mencari-cari jalan yang Allah tidak ridha untuk mendapatkan harta yang dia inginkan. Kenapa seseorang mencari harta yang haram? Kenapa seseorang curang dalam timbangan? Kenapa seseorang bersikap zalim? Kenapa seseorang berbohong dan menipu? Kenapa seseorang curang dalam jual beli dan transaksi? Kenapa seseorang korupsi? Itu semua karena mereka ragu dengan jatah rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk diri mereka. Seandainya kita yakin bahwa Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki, bahwa Allah gak pernah mencurangi hak kita, bahwa Allah sebaik-baik yang mengatur, bahwa Allah sudah menyediakan bagi setiap hambanya rezeki yang halal sesuai dengan kebutuhan dia, sesuai dengan keadaan hidupnya, maka kita tidak akan mencari-cari jalan yang tidak Allah ridhoi untuk mendapatkan harta-harta yang kita inginkan. Kita akan komitmen
kita akan istiqomah mendapatkan harta yang halal, karena kita percaya yang halal itu pasti ada. Ada orang yang berkata, mencari harta yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ini pasti waswasus syaitan. Ini pasti bisikan-bisikan syaitan. Kenapa? Agar kita berputus asa dalam mencari rezeki yang halal. Agar kita berputus asa dalam berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kalimat ini adalah kalimat orang yang tidak beriman. Kalau kita yakin kepada Allah sebaik-baik pengatur dan pemberi rezeki, kita akan berkata justru sebaliknya. Rezeki yang halal itu mudah, justru harta yang haram itu yang susah. Sesungguhnya rezeki yang halal itu pasti, yang haram itu yang tidak pasti. Kenapa pasti? Karena Allah yang menyediakannya untuk kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Allah yang menjamin rezekinya. Falimal ya's. Kalau begitu kenapa kita berputus asa? Kenapa kita mengeluh? Kenapa kita berhenti berikhtiar? Kenapa kita tidak lagi istiqomah? Kenapa kita melenceng dari jalan Allah? Kalau kita yakin bahwa Allah telah menyediakan jaminan rezeki kepada kita semuanya. Orang yang yakin dengan rezeki di sisi Allah juga tidak akan bersikap kikir dalam mengeluarkan hartanya fi sabilillah. Sebagaimana Nabi bersabda, demi Allah tidak akan berkurang harta karena sedekah. Justru sedekah yang dilakukan karena syukur akan menambahkan kebaikan setelahnya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambahkan untuk kalian. Orang yang menahan hartanya, bersikap kikir sehingga dia tidak mau mengeluarkan hartanya fisabilillah, bahkan harta yang wajib untuk dia keluarkan seperti zakat, itu pasti karena dia takut kekurangan rezeki. Kenapa dia merasa takut kekurangan rezeki? Karena dia tidak yakin dengan jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat ini kita belajar bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjaminkan untuk kita rezeki yang halal, maka jangan pernah mencari-cari cara yang haram untuk kehidupan kita. Di dalam ayat ini juga kita belajar bahwa sesungguhnya Allah menjamin dan mengatur kehidupan kita, sehingga jangan sampai kita berputus asa untuk berharap kepada Allah dan berputus asa untuk berikhtiar bekerja dengan pekerjaan yang baik, mencari rezeki yang sudah Allah tentukan untuk kita. Mari kita belajar dari ayat ini agar kita lebih istiqomah, agar kita lebih tumakninah, dan agar kita semakin kuat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum.

telah menjadi bagian penting dalam perekonomian masyarakat Indonesia. Rumah unik ini menjadi elemen penting bagi pedagang Tionghoa ketika pertama kali masuk ke Indonesia. Menurut catatan sejarah, jenis arsitektur ini dibawa oleh masyarakat Tionghoa dari Cina Selatan atau Provinsi Fujian. Konstruksi ruko di Indonesia hampir sama seperti di Malaka dan Georgetown. Ruko dibangun di atas sebidang tanah dengan ukuran tertentu. Di beberapa tempat, lantai pertama ruko dimundurkan, sedangkan lantai kedua dibangun lebih lebar sebagai peneduh. Pada zaman kolonial Belanda, konstruksi rumah berlantai dua sudah digunakan sebagai tempat tinggal sekaligus tempat berdagang. Susunan bangunan inilah kemudian dikenal dengan ruko dan menciptakan suatu kawasan perdagangan yang disebut dengan pecinan.

0: Ikan bapak membuang sampah ke banyu.
1: Kenapa pak? Ay, jauh nah bak sampahnya. Sebuting aja tuh, botol aja.
0: Berjalan sedikit pang, ada aja tempat sampah. Amun 100 orang pang yang membuang. Kayak pak, menumpuk kena merusak sungai kita.
1: Ih jualah, mbah pang ku ambil kah nih?
0: Eh.

0: Perubahan iklim adalah kondisi global yang ditandai dengan naiknya suhu rata-rata bumi akibat peningkatan emisi gas rumah kaca. Aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil, penggunaan lahan secara masif, dan deforestasi menjadi faktor utama yang mendorong perubahan ini. Akibatnya, sistem iklim menjadi tidak stabil dan memicu berbagai bencana alam yang lebih ekstrim. Dampaknya kini semakin terasa, musim menjadi tidak menentu, curah hujan berubah drastis, dan suhu ekstrem semakin sering terjadi. Di beberapa wilayah, kekeringan berkepanjangan merusak pertanian, sementara di tempat lain, banjir besar melumpuhkan aktivitas warga. Perubahan ini tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga mengganggu ketahanan pangan, kesehatan masyarakat, dan ekonomi global. Untuk mengatasi perubahan iklim, dibutuhkan upaya bersama dalam skala lokal hingga internasional. Penggunaan energi terbarukan, pengurangan limbah, dan gaya hidup ramah lingkungan adalah langkah sederhana namun penting. Setiap individu memiliki peran dalam menjaga bumi agar tetap layak huni bagi generasi yang akan datang.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kondisi hujan tidak menghalangi kegiatan berkendara, asalkan kita memperhatikan hal-hal penting yang diperlukan ketika berkendara di saat hujan. Yang pertama, gunakan jas hujan mode single. Menggunakan jas hujan mode single dapat menjadi solusi untuk kemudahan dalam mengendarai sepeda motor ketika hujan. Yang kedua, jangan menekan rem secara mendadak yang akan menyebabkan slip pada ban karena kondisi jalan yang sangat licin. Jaga jarak kendaraan dengan kendaraan lainnya. Hal ini berguna untuk menghindari pengereman mendadak. Yang ketiga, pastikan menyalakan lampu kendaraan. Pada saat hujan turun, keadaan langit cenderung mendung. Penggunaan lampu merupakan solusi agar kendaraan bisa terlihat jelas oleh pengendara kendaraan yang lain. Yang keempat, jika dirasa hujan terlalu lebat, ada baiknya jika berhenti di pinggir jalan untuk berteduh. Selain menjaga badan dalam keadaan hangat sambil mengistirahatkan badan, hujan yang turun terlalu lebat juga akan sangat berbahaya bagi kesehatan. Yang terakhir, pengendara wajib meningkatkan kewaspadaan dalam berkendara di saat hujan. Dengan menjadi lebih waspada, tentunya dapat meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Dengan memperhatikan keselamatan dalam berkendara ketika hujan, kita dapat menghindari kecelakaan yang rawan terjadi dalam berkendara hingga sampai di tempat tujuan dengan selamat.
3: Selamat pagi teman-teman. Ada teman-teman.

Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.

0: Info Pro 2 FM.
1: Saatnya Info Pro 2 untuk edisi hari ini Minggu 19 Juli 2026 dikutip dari rri.co.id. Piala Dunia 2026 menjadi lebih dari sekedar ajang pertandingan sepak bola bagi para masyarakat Banjarmasin ya. Euforia pesta sepak bola dunia dimanfaatkan sebagai momentum mempererat kebersamaan melalui kegiatan nonton bareng dan dengar bareng gratis LPP RRI Banjarmasin. Kegiatan tersebut tidak hanya menjadi tempat berkumpul para pecinta sepak bola, tetapi juga menjadi ruang interaksi masyarakat dari berbagai kalangan. Antusiasme masyarakat memadati halaman RRI menunjukkan tingginya minatnya dalam menikmati atmosfer Piala Dunia secara bersama-sama. Selain menghadirkan hiburan, RRI Banjarmasin juga memberdayakan pelaku usaha mikro kecil dan menengah lokal melalui penyediaan stand kuliner dan minuman. Kesempatan tersebut juga dimanfaatkan pelaku usaha untuk memperkenalkan dan memasarkan berbagai produk kepada para pengunjung yang hadir.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi selanjutnya, operasi modifikasi cuaca yang dilakukan di Kalimantan Selatan terbukti berhasil setelah menyemai garam di langit. Penyemaian awan tersebut pun sukses memicu turunnya hujan dengan intensitas yang bervariasi di wilayah Banjarbaru dan sekitarnya pada hari Sabtu 18 Juli. Untuk diketahui, OMC merupakan tindak lanjut atas penetapan status darurat kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan di Kalimantan Selatan sebelumnya. Program hujan buatan tersebut juga merupakan usulan Pemprov Kalimantan Selatan kepada BNPB guna mendukung upaya penanganan bencana di lapangan.
0: Info Pro 2 FM.
1: Sebagai informasi terakhir, 3 mahasiswa program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat kembali mengharumkan nama kampus di tingkat nasional. Mereka meraih juara 2 kompetisi esai Risk and Governance Summit 2026 yang diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan. Prestasi tersebut diraih Taufik Arli Rahman, Amalia dan Nur Kamalia setelah berhasil menyisihkan peserta dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Pengumuman pemenang disampaikan pada Selasa 14 Juli 2026. Sekian Info Pro 2.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast,

0: Seindah apapun tempat yang aku kunjungi, tidak ada hal yang lebih istimewa dibandingkan rumah. Sejauh apapun kakiku pergi, aku akan selalu merindukan rumah. Dan jika rumah adalah tempat di mana hati berada, maka aku tidak akan pernah khawatir. Karena dimanapun denganmu, aku tahu aku sudah di rumah.
1: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat

0: mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: Luar biasa. Akhirnya aku sampai finish juga. Baru lari 5 kilo aja, kaki udah mau copot rasanya.
2: Baru juga segitu. Tapi gak apa-apa sih, yang penting kamu konsisten. Dulu aku pas latihan bulu tangkis juga gitu.
1: Iya sih, aku lihat kamu sekarang keren banget sejak sering ikut turnamen. Kok bisa sesemangat itu sih?
2: Soalnya aku tuh sadar, olahraga itu tuh bukan cuma biar sehat, tapi jalan buat kita berprestasi. Aku bisa dapat beasiswa kuliah kan juga gara-gara sertifikat juara bulu tangkis kemarin.
1: Hah? Serius? Wah, aku jadi makin semangat latihan lari nih. Siapa tahu tahun depan aku bisa ikut maraton internasional.
2: Pasti bisa lah, yuk jangan kasih kendor. Masa muda itu waktunya kita kasih bukti lewat prestasi. Sehat raganya, hebat prestasinya.

105,2 FM, ada banyak pasien teman terbaik kamu. Pada selamat pagi, nomor 2 barangku Serina di Tijon ya, nomor 2 trending topik John dengan berbagai macam informasi menarik di pagi hari ini, tentunya dengan berbagai macam lagu-lagu yang bisa menambah semangat kamu juga ya. Baru bangun tidur teman berdua, daripada malas-malasan di tempat tidur, bisa melakukan kegiatan yang positif dan juga menyehatkan tubuh ya. By the way, mungkin ada beberapa orang yang hari ini tuh begadang ya, karena Piala Dunia nih teman-teman, untuk memperebutkan posisi ketiga. Ini di halaman RI Banjarmasin juga banyak banget ya teman-teman. Dari tadi aku jam 4.30 ya teman-teman, jam 4.30 kan udah di kantor ya, itu udah lumayan banyak orang, walaupun gak sebanyak yang kemarin. Mungkin nanti bakalan lebih gacornya waktu final tanggal 20 ya teman-teman. Tapi ini pun udah banyak banget. Jadi buat kamu nanti jangan lupa juga untuk nonton final Piala Dunia tanggal 20 ya. Kalau pagi-pagi ini tanggal 19 ya teman-teman, itu ada Prancis versus Inggris. Wah, siapa nih yang ikut nonton, nobar ya, yang cowok ataupun cewek ya. Tapi kalau misalnya udah begadang sampai nonton bola, jangan sampai melupakan kesehatan kamu. Dan selain ini bakalan aku bahas juga beberapa kebiasaan yang baik dan menyehatkan ketika bangun tidur, atau dilakukan ketika di pagi hari ya. Jadi buat kamu yang pengen tahu juga tipsnya, jangan kemana-mana, keep stay aja 105,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Pasti dong, keren.
1: Jadi selain keren ya bro, ini bikin penampilan kamu beda banget hari ini.
0: Pasti dong, karena kain sasirangan.
1: Tapi ada satu sih yang kurang nih bro.
0: Loh, apa yang kurang bro?
1: Kalau aja nih ya, wajah kamu juga ikutan dimodif, mungkin penampilan kamu makin keren bro.
2: Jangan pernah ragu untuk mendukung
1: dan menggunakan produk lokal.
2: Kami bangga buatan Indonesia.
3: Borneo atau Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia dan terletak di Asia Tenggara. Pulau ini dibagi antara tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Indonesia menguasai sebagian besar wilayahnya, yakni sekitar 73%. Asal-usul nama Borneo diyakini berasal dari kata Brunei atau Burne, merujuk pada Kesultanan Brunei di sisi utara Pulau Kalimantan. Dalam literatur barat, nama Borneo muncul karena pengaruh penyebutan Brunei. Sementara dalam naskah kuno seperti Nagara Kartanamapupu yang ditulis Putantular pada abad ke-14 menyebut Kalimantan dengan nama Barune. Menariknya, meski Indonesia menguasai wilayah terluas di Kalimantan, negara terkaya di pulau ini justru Brunei. Dengan wilayah hanya 1%, Brunei merupakan negara makmur yang dulunya memberi nama bagi seluruh pulau di masa kolonial Eropa.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

95,2 FM, Erewan Ruasin, teman terbaik kamu, Natasha Sabella menerima luka. Aduh, kenapa nih pagi-pagi udah ngegalau aja ya, tuh mau perluan. Daripada kita ngegalau, lebih baik mikirin hidup gimana caranya untuk bisa hidup lebih sehat ya, dan mempengaruhi juga nih mood kamu. Karena kalau misalnya kamu nih bangun tidur dengan semangat pagi, nah itu tuh bakal berdampak di jam-jam berikutnya juga. Tema perluan mengawali pagi dengan rutinitas yang produktif ini sebenarnya dapat membuat perasaan dan kesehatan kamu jadi lebih baik ya. Walaupun begitu, tema perluan ada beberapa orang juga menjalani kebiasaan baik di pagi hari ternyata sangatlah sulit karena nggak terbiasa, atau juga ada pekerjaannya yang memang mengharuskan dia tuh begadang, jadi agak sulit gitu ya. Kebanyakan orang cenderung mematikan alarm mereka saat tengah nikmati libur apa tidur ya, tema perluan. Apalagi kan ini lagi libur nih ya, weekend sama luar, kayaknya aduh pengennya males-malesan deh gitu ya, dan memilih untuk melanjutkan tidur. Memang bangun siang gak masalah sih, tapi bukankah lebih baik ya mendapatkan sinar matahari di pagi hari dan memulai hari kamu dengan semangat. Ada manfaat yang bisa kamu rasakan ya ketika kamu tuh bisa hidup lebih sehat dan memulai bangun pagi sampai tidak melewatkan sarapan. Yang pertama dapat mengatur tenaga dan merencanakan hari tersebut akan berjalan lebih lancar karena lebih konsentrasi, juga lebih mudah untuk diajak bekerja sama, produktif dan mampu mengatur waktu, bahkan juga menyelesaikan urusan pekerjaan sesuai jadwal dan dapat menikmati malam-malam kamu. Karena itu ya teman berdua, orang yang terbiasa memiliki rutinitas pada pagi hari ini cenderung dapat mengatur waktu dan mempunyai jadwal yang teratur.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Cup, aku punya tebak-tebakan nih Cup.
2: Coba-coba apa?
1: Bola. Bola apa yang bisa menghibur orang?
2: Ayo. Bola pingpong.
1: Salah lah Cup. Bola emon.
3: Pro2 FM Banjarmasin. Follow Instagram kita di @RRIPro2Banjarmasin.
4: Pro2 FM, teman terbaik kamu.
5: Selamat pagi teman Pro2.

0: Mir, katanya seminggu lagi kota kita ini akan kembali kebanjiran loh.
1: Hah, yang bener?
0: Iya, bener.
1: Emang kamu dapat beritanya tuh dari mana?
0: Dari WhatsApp grup dan dari media sosial, Mir.
1: Ya ampun, dari media sosial.
0: Iya.
1: Emang kamu kenal siapa yang share?
0: Nggak tahu pasti sih siapa yang membagikan beritanya. Tapi beritanya tuh udah tersebar loh, Mir.
1: Kamu juga ikutan share?
0: Enggak sih, makanya aku tanya ke kamu, Mir.
2: Apapun beritanya, jangan mudah termakan hoax.
3: Saring sebelum sharing.
2: Kamu masih bersama Pro 2.

0: Eh, gimana kalau minggu ini kita main? Main kemana, Ke?
1: Wah, boleh, boleh. Ayo, mau kemana tapi?
2: Temung Pro 2. Di tengah kesibukan sekolah, kuliah, kerja, atau aktivitas sehari-hari, kadang kita terlalu fokus sama diri sendiri sampai lupa satu hal penting, menjaga relasi. Padahal hubungan baik dengan teman, keluarga, atau rekan kerja bisa jadi sumber semangat dan inspirasi. Jadi ngobrol santai, berbagi cerita, sampai saling mendukung saat lagi butuh. Menariknya, relasi yang baik juga bisa bikin kita lebih kreatif. Ide-ide baru sering muncul dari diskusi, dari sudut pandang orang lain, atau dari kebersamaan yang sederhana. Jadi, jangan ragu untuk tetap terhubung, sempatkan waktu untuk menyapa, berdiskusi, atau sekedar tertawa bersama. Karena kadang kreativitas terbaik lahir dari hubungan yang hangat dan lingkungan yang saling mendukung. Tetap jaga relasi, tetap berkarya, dan terus jadi versi kreatif dari diri kamu.
3: Mas, bensin seliter berapa ya?
4: 8.000, Mas.
3: Kalau setengah liter berapa?
4: 4.000.
3: Kalau setetes?
4: Gratis.
3: Nah, kalau gitu isi setetes-tetes sampai penuh ya. Makasih loh, Mas.
5: Intermezzo.
6: Duh, kesel banget.
7: Ada apa sih?
6: Ini balas chat dari klien. Dari kemarin banyak banget maunya. Pusing deh.
7: Sabar. Ingat dong, kita kan lagi puasa.
6: Iya sih, tapi bikin emosi.
7: Nah, puasa itu bukan cuma menahan lapar dan haus, tapi juga menahan dari emosi, menjaga lisan, dan belajar lebih sabar.
6: Iya ya, kalau gampang terpancing emosi, nanti jadi berkurang deh berkah puasanya.
7: Nah, itu tuh, betul. Ramadan itu ngajarin kita untuk jadi pribadi yang lebih tenang dan juga lebih baik.
8: Mari jaga lisan dan perluas kesabaran di bulan Ramadan.

95,2 FM RRI Banyarwangi, teman terbaik kamu. Kebiasaan-kebiasaan yang baik dilakukan di pagi hari, yang pertama adalah bangun pagi ya teman-teman. Walaupun tidak semudah yang kita katakan, tapi kamu bisa memulainya dengan perlahan. Tidur lebih awal dan jangan lupa memasang alarm agar tidur kamu gak kesiangan. Dan terpenting adalah kuatkan niat kamu ya. Lalu tidak melewatkan sarapan. Ini udah pas banget nih ya teman-teman. Sebentar lagi jam 7 dan waktu yang tepat untuk menyiapkan sarapan juga. Karena ketika sarapan kamu bisa memberikan asupan kalori yang kamu gunakan untuk beraktivitas pada hari itu. Bahkan juga dikatakan bahwa orang yang tidak sarapan dan makan makanan rendah kalori di siang hari ini justru memiliki berat badan yang lebih tinggi. Meski sarapan membawa manfaat yang banyak, kamu juga tetap harus memperhatikan menu dan porsinya. Kamu bisa mengawali hari dengan semangkuk oatmeal yang dicampur dengan susu rendah lemak, selai kacang, dan biji chia ya, atau juga roti-rotian tambah luar. Lari pagi atau olahraga ini salah satu kebiasaan yang bagus juga ya. Melakukan aktivitas fisik sudah pasti mendatangkan hal-hal yang baik nih untuk kesehatan kamu. Kamu gak perlu langsung memaksakan diri untuk rutin berolahraga setiap harinya. Awalnya pasti akan terasa sulit ya teman-teman berdua. Tapi kalau misalnya kamu berikan waktu untuk membiasakan diri, lama-kelamaan juga akan jadi kebiasaan. Kamu bisa memulai olahraga dengan melakukan gerakan aerobik seperti latihan ketahanan otot selama 30 menit. Jika malas berolahraga sendirian, bisa juga dengan mengajak anggota keluarga kamu atau teman-teman kamu ya. Jadi ada yang bikin kamu semangat, support gitu ya teman-teman berdua. Karena dilakukannya bareng-bareng.

0: Tahukah kamu kalau nama Banjarmasin dulu dikenal sebagai Banjarmasih? Nama ini berasal dari tokoh penting kerajaan Banjar yaitu Patih Masih. Ia berasal dari Desa Oloh Masih yang dalam bahasa Ngaju berarti Kampung Orang Melayu. Desa inilah yang kemudian dikenal sebagai Kampung Banjarmasih. Dari kampung ini pula, Patih Masih bersama para patih mengangkat Pangeran Samudra sebagai Raja Banjar. Setelah melalui peperangan panjang dengan Kerajaan Daha dan dibantu Kerajaan Demak, Pangeran Samudra memeluk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Suryansyah. Kemenangan Banjar atas Daha terjadi pada 24 Desember 1526, yang juga ditetapkan sebagai hari jadi Kota Banjarmasih, cikal bakal Kota Banjarmasin. Seiring waktu, sebutan Banjarmasih berubah pelafalan menjadi Banjarmasin, seperti yang kita kenal sampai hari ini.
1: Intermezzo. Cup, kenapa akhir-akhir ini kamu selalu membolos? Sudah seminggu loh kamu absen.
2: Males bu, hujan terus soalnya.
1: Terus kalau sebulan hujannya gimana Cup?
2: Yang pasti bakalan banjir bu.
3: Intermezzo. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

95,2 FM RRI 1 Jelmasin, teman terbaik kamu. Sebelum tidur ya, tambah perlu, alangkah lebih baiknya kamu membuat daftar tujuan pada malam hari, karena ini berpengaruh ketika kamu bangun tidur. Udah tahu nih apa-apa aja yang pengen kamu lakukan ya, teman perlu. Kamu bisa memulai hal yang sama, mengatur tujuan dalam sehari ini sangat membantu kamu untuk mengatur waktu yang lebih baik lagi. Tidak lupa juga untuk bersyukur ya. Salah satu kunci utama dari keberhasilan kebiasaan baik di pagi hari adalah bersyukur. Sama seperti yang telah disampaikan di poin sebelumnya ya, teman perlu. Kamu bisa memiliki pikiran positif dengan bantuan meditasi. Dan meditasi ini juga bermanfaat banget nih agar pikiran kamu menjadi lebih jernih dan mental menjadi lebih siap. Kamu juga bisa bangun tidur dan melihat dengan berbagai macam keadaan-keadaan ya, teman perlu, di pagi hari dengan penuh rasa syukur, karena itu adalah salah satu kunci rasa bahagia. Semakin banyak kamu bersyukur, maka semakin banyak juga rasa bahagia yang bisa kamu dapatkan ya, teman perlu. Sesimpel ketika kamu bisa mensyukuri hidup sehat, bisa bernapas secara gratis ya, teman perlu. Karena kalau misalnya kita sakit-sakitan juga bakalan berpengaruh ya di kegiatan kita yang gak bisa kita lakukan dengan lancar ya, teman perlua. Dan yang paling penting juga adalah memberikan afirmasi yang positif.

0: Ya udahlah, gue naikin.
1: Pergantian musim berlaku untuk setiap negara. Ada yang memiliki 4 musim dan ada yang 2. Seperti negara kita Indonesia yang hanya memiliki musim hujan dan kemarau. Pembagian musim di Indonesia menjadi 2.

0: parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
1: Masa sih? Paling dulu micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih, pasti udah pasti.
0: Bukan, ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh, mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
1: Hah? Serius? Kemasannya gini, keren banget. Pake jiplok lagi, terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuma impor yang harganya kayak mahal gitu.
0: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
1: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
2: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
3: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.

95,2 FM. Anyone yang masih nomor terbaik kamu sepada. Selamat pagi teman berdua. Masih bilang aku Selina nih ya, teman berdua menemani kamu di pagi hari ini. Dan dari pantauan aku di depan gedung RI Banjarmasin, ini cuacanya udah semakin cerah aja ya teman berdua, karena udah jam 7 juga nih. Matahari udah semakin bersinar. Dan semoga saja hari-hari kamu selalu menyenangkan. Have a nice day teman berdua. Happy weekend juga. Ini minggu ya, mungkin udah ada rencana pengen ke konser juga malam ini ya. Hati-hati di jalan teman berdua. Atau juga yang sedang di perjalanan menikmati liburannya, udah ada rencana mau liburan juga, silahkan ya teman berdua. Yang terpenting adalah jaga kesehatan dan juga tetap berhati-hati di perjalanan. Oh iya, tadi teman berdua kita udah nonton juga ya, menyaksikan final Piala Dunia 2026 di halaman RRI Banjarmasin. Aku tiba-tiba aja datang ke halaman RRI Banjarmasin waktu siaran tadi jam 4.30 ya, itu udah banyak banget orang-orang nonton bola. Nah ini baru aja nih hasilnya kelihatan teman-teman. Udah selesai pertandingannya. Yang menang adalah Inggris ya, dengan skor 6-4 teman-teman. Jadi Inggris menjadi posisi ke peringkat ketiga ya teman-teman. Nanti tanggal 20 lagi nih kita bakalan nobar nonton bareng Spanyol dan juga Argentina. Di halaman RRI Banjarmasin juga ada tenan makanan minuman, dan juga tentunya ada kuis-kuis berhadiah, seru banget. Jadi jangan lupa untuk nonton di halaman RRI Banjarmasin nanti ya, nonton nobar Piala Dunia tanggal 20 tanggal 22. Ditunggu aja ya untuk warga-warga sekitar Kota Banjarmasin.

0: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum diterangkan menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?
1: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komenin. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Banjarmasin.
2: Suarakan komentarmu.
3: Kali aja banyak yang setuju.
4: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi, kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
5: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Boros amat neng nyemprotnya.
1: Nih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
0: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
1: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
0: Ih, si Neng mah. Coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
1: Maksudnya?
0: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
1: 3M plus? 5.550?
0: Duit, wae. No dipikirin. Bukan atuh, Neng. 3M plus itu, pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
1: Oh, gitu. Ya udah atuh, sekarang AA ikut Neng.
0: Kemana?
1: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Tahukah Anda bahwa sebuah pohon dapat mengurangi kebisingan hingga 40%? Ketika pepohonan ditempatkan pada lokasi yang tepat, pepohonan dapat mengurangi kebisingan hingga 40% dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon pada kehidupan kita?

52 FM and anyway ini masih teman terbaik kamu karena baru aja selesai ya pertandingan Piala Dunia untuk memperebutkan juara ketiga ya. Jadi kita bakalan ngebahas nih ya teman-teman. Yang mana kalau biasanya tuh perebutan juara tiga dianggap cuma pertandingan pelengkap ya. Piala Dunia 2026 ini justru membuktikan sebaliknya teman-teman. Inggris dan Prancis menyuguhkan laga penuh drama dengan total 10 gol. Sebelum akhirnya Inggris menang 6-4 ya. Pertandingan ini jadi salah satu laga dengan skor tertinggi di turnamen dan menunjukkan kalau kedua tim tetap bermain habis-habisan meski bukan di partai final ya teman-teman. Meski gagal mencapai final, Inggris berhasil menutup perjalanan mereka dengan kepala tegak nih. Gelar juara ketiga menjadi bukti bahwa skuad muda Inggris terus berkembang dan juga mampu bangkit setelah kekecewaan di semifinal kemarin ya. Hasil ini juga memperlihatkan kedalaman serta mental bertanding yang patut diapresiasi. Di sisi lain, Prancis harus menerima kenyataan finish di posisi keempat, mampu mencetak 4 gol. Seharusnya sudah cukup juga ya untuk menang di banyak pertandingan. Tetapi rapuhnya pertahanan mereka kebobolan 6 kali ya. Kekalahan ini juga menjadi bahan evaluasi besar nih bagi Les Blues untuk turnamen berikutnya.

0: psikologis ini. Jika prediksi penelitian ini benar, wabah ini juga mungkin mencerminkan pergeseran sosial dan psikologis yang lebih dalam. Selalu berpikir positif untuk hidup lebih baik, karena hidup bukan tentang hari ini saja.
1: Teman Pro 2, mau lagu favoritmu diputar? Request time di Pro 2.

0: kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
2: Luar biasa. Akhirnya aku sampai finish juga. Baru lari 5 kilo aja, kaki udah mau copot rasanya.
3: Baru juga segitu. Tapi gak apa-apa sih, yang penting kamu konsisten. Dulu aku pas latihan bulu tangkis juga gitu.
2: Iya sih, aku lihat kamu sekarang keren banget sejak sering ikut turnamen. Kok bisa sesemangat itu sih?
3: Soalnya aku tuh sadar, olahraga itu tuh bukan cuma biar sehat, tapi jalan buat kita berprestasi. Aku bisa dapat beasiswa kuliah kan juga gara-gara sertifikat juara bulu tangkis kemarin.
2: Hah? Serius? Wah, aku jadi makin semangat latihan lari nih. Siapa tahu tahun depan aku bisa ikut maraton internasional.
3: Pasti bisa lah, yuk jangan kasih kendor. Masa muda itu waktunya kita kasih bukti lewat prestasi. Sehat raganya, hebat prestasinya.

Smoke 5,2 FM, Erewanya Ruang Sintua terbaik kamu. Yang belum sarapan untuk bisa menyegerakan ya, mempersiapkan sarapan. Karena udah jam 7 lewat, wah udah hampir jam 8 pagi malahan ya teman-teman. Biar kamu juga nanti lebih berenergi ketika melakukan aktivitas-aktivitasnya di weekend kali ini ya teman-teman. Bukan berarti weekend bisa bermalas-malasan. Oh iya, tadi siapa nih yang ikut nonton bola teman-teman? Untuk memperebutkan juara ketiga ya Piala Dunia 2026 dan hasilnya 6-4 ya teman-teman. Yang menang adalah Inggris. Mana nih pendukung Inggris? Ini juga membuktikan ya teman-teman, skor 6-4 memperlihatkan bagaimana sepak bola modern itu semakin menyerang ya. Kedua tim tampil terbuka, berani menekan sejak awal dan tidak hanya mengandalkan permainan bertahan aja. Bagi penonton netral, pertandingan seperti ini juga menjadi hiburan ya, yang sulit dilupakan karena penuh gol, peluang, dan drama hingga peluit akhir ya. Pertandingan perebutan tempat ketiga ini sering dianggap kurang bergengsi, namun Inggris ini membuktikan bahwa setiap laga di Piala Dunia tuh tetap memiliki arti. Mereka bermain dengan semangat tinggi demi membawa peluang prestasi dan juga menutup turnamen dengan hasil yang positif ya teman-teman. Sikap seperti ini juga menunjukkan bahwa mental juara tuh bukan hanya soal mengangkat trofi aja, tapi juga bagaimana bangkit setelah mengalami kegagalan.

0: Lagi ngapain sih? Kok serius banget? Dari tadi liatin depan laptop terus? Lagi ngerjain apa emangnya?
1: Eh, ini dok, aku lagi ikut bootcamp digital marketing. Lumayan buat dapet sertifikat. Biar portofolionya juga makin oke pas lamar kerja nanti.
0: Hah? Ngapain sih, Mut? Kita kan udah lulus dan dapat gelar. Emang gak capek ya belajar lagi?
1: Justru itu dok, gelar emang penting. Tapi punya skill tambahan itu wajib. Biar kita punya nilai plus. Jadi selain punya gelar di belakang nama, kita juga punya keahlian yang benar-benar dibutuhin dunia kerja zaman sekarang.
0: Benar juga ya. Biar portofolio kita lebih dilirik HRD dan gak cuma modal nama doang. Oke deh, abis ini aku minta link bootcampnya ya. Mau ikut daftar juga.
1: Nah gitu dong. Yuk kembangkan diri dan kumpulin skill sebanyak mungkin.
2: Jadilah SDM unggul dan dukung Indonesia Emas 2045.
3: Intermezzo.
4: Mbak, kok mie ayamnya nggak ada ayamnya ya? Piye toh?
5: Lah, kalau beli lem tikus, emang ada tikusnya?
3: Intermezzo.
6: Pernah melihat kain dengan motif yang unik, penuh warna, dan menyimpan cerita di setiap helainya? Inilah kain sasirangan, warisan khas Kalimantan Selatan. Bukan sekadar kain, tapi juga identitas budaya. Dari ragam motif yang syarat makna seperti kambang raja, naga balimbur, ombak sinapur karang, hingga gigi haruan yang dipadukan dengan warna-warna yang memikat mata. Sasirangan hadir sebagai simbol keindahan sekaligus kebanggaan orang Banua. Cocok dikenakan di berbagai suasana, baik formal maupun santai. Menjadikan penampilan lebih elegan tanpa meninggalkan nilai tradisi. Yuk, cintai dan lestarikan kain sasirangan, karya lokal yang mendunia dari Kalimantan Selatan untuk Indonesia.

95,2 FM, elemen yang paling tua terbaik kamu. Itulah tadi ya, nomor 2 kita udah ngobicarain tentang Piala Dunia ya, yang memang hari ini lagi rame-ramenya karena pertandingan memperebutkan juara ketiga ya, nomor 2. Dan dari hasilnya yaitu skor 6-4 ya, Inggris berhasil menutup turnamen dengan manis setelah mengalahkan Prancis lewat laga penuh drama dengan skor 6-4. Pertandingan ini juga membuktikan bahwa sepak bola tuh semakin atraktif, juga menghadirkan banyak gol, permainan menyerang dan aksi para pemain kelas dunia yang membuat penonton tuh terpukau ya, hingga peluit panjang dibunyikan. Dan kini perhatian dunia tertuju pada satu pertandingan terakhir nih, pada tanggal 20 nanti ya, nomor 2, partai final yang akan memperebutkan Spanyol dan Argentina. Siapa ya yang akan menorehkan sejarah sebagai juara dunia 2026? Nanti kita saksikan aja bersama ya. Dan terima kasih buat nomor 2 yang masih stay tune di Pro2 Elemen Cermasin. Tetap junjung tinggi sportivitas ya, dukung tim favorit kamu dengan positif, karena di balik setiap pertandingan selalu ada cerita yang menginspirasi. Dan selain ini juga bakalan ada berbagai macam informasi menarik lainnya. Jadi jangan kemana-mana, keep stay tune aja 95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Lin, cepetan lari. Lihat tuh antrean es pisang ijonya udah menutup jalan.
1: Santai kali, Feb. Baru jam 5 kurang, masih kebagian. Lagian itu yang antri bukan cuma yang puasa, tahu?
0: Justru itu, ini namanya wartakjil. Siapa cepat dia dapat kolak.
1: Iya sih, tapi seru ya ngelihat semua orang turun ke jalan, beda agama, beda tongkrongan, tapi rebutannya sama. Tahu gejrot sama risol mayo.
0: Asli, vibes-nya itu loh yang mahal.
1: Bener, tapi ingat ya, war boleh, rusuh jangan. Tetap jaga kebersihan, jangan buang sampah sembarangan di pinggir jalan, dan tetap sopan sama pengendara lain.
0: Siap bos, menang berburu takjil, menang juga jaga toleransinya.
1: Selamat ngabuburit dan berburu takjil teman Pro 2.
0: Eh Lin, itu gorengan terakhir jangan diambil, punya aku.
2: Bang, bubur satu ya.
3: Pakai kacang, Mas.
2: Pakailah.
3: Dikasih ayam, Mas?
2: Eh, janganlah. Kalau dikasih ayam, aku makan apa?
4: Intermezzo. Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara. Pendidikan sebagai hak asasi dapat diperoleh dari mana saja, seperti lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, serta dari masyarakat ataupun keluarga. Namun, di antara ketiga hal tersebut, keluarga adalah tempat pendidikan pertama bagi anak. Peran keluarga, khususnya orang tua, sangat berpengaruh dalam pendidikan karakter bagi anak, karena apapun yang dilakukan oleh orang tua akan terus melekat dalam pikiran anak dan dapat menjadi contoh. Dengan menjadikan keluarga sebagai sekolah pertama bagi anak dan orang tua sebagai guru pertama, semoga mampu melahirkan generasi Indonesia yang unggul, cerdas, dan berkarakter.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro 2.